Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Syekh FM, Mainung Moy, lain dari yang lain. Kenember yang bersengmong, Bali Gihya bertemankan Yar, Ye Linda dan juga rakan.
1: Okey, Azmiman akan bersamanya bersiaran dari jam 8 hingga 12 pagi. Disedakan 4 jam berikutnya.
0: Ya, yeah, untuk Kenember pagi-pagi bersiaran untuk jam retih Syekh FM, Mainung Moy dan juga Azmi. Rakan setugas sebentar Atek juga, terima kasih. Iaitu DJ Amri lah. Yahya balik dua bertugas. Terima kasih merakan setugas. Salam FM. Okey, jadi Isdoh 14.5 20.26 ke udara Kenemba untuk nak ia rasa macam gaji masa nak berlalu.
1: Masa cepat
0: gagit untuk nak kan? Doh kira gagit bulan dah. Tengah-tengah lah. Naklah Kenemba untuk nak masa nak berlalu dengan pantas. Dan apa saja yang nyom TL nak pun untuk nak sedar tak sedar untuk nak settle masalahnya, hoj settle kerja nyom kan.
1: Kerja settle kerja nak.
0: Kerja lah maksudnya kerja-kerja yang tertanggung. Mungkin hoj sudah selesai. Mau kerja tu sebenarnya hari-hari mau. Untuk nak selagi egos selagi nak lah takkan hoj kebes bilok barulah tok TL kerja ya. Kerja tu bukanlah setakat kerja and keluar anak dia kerja dik. Kerja tu tu nak kerja memang hari-hari ATL kerja. Jangan cakap duduk rumah tak buat kerja ya. Suri rumah pun buat kerja.
1: Suri rumah.
0: Suri rumah pun buat kerja. Sebab unaklah kerja yang paling tu nak mulia sekali lah untuk ibu-ibu kita kan. Di rumah. Tapi tak terlambat lah yang ucap sebenarnya selamat hari ibu. Walaupun untuk hari-hari sebenarnya hari ibu kan.
1: Sebenarnya hari-hari ibu. Tapi ucapkanlah maknanya hari penting lah untuk hari ibu. Yang disambut seluruh.
0: Betul.
1: Ibu-ibu and seluruh dunia lah sebenarnya disambut. Untuk meraihkan pengorbanan dan juga kecekalan para ibu. Kaum ibu yang dia nak. Tidak jemu-jemu lah mendidik kan dan juga mengasuh dan juga membesarkan anak-anak masing-masing ya.
0: Apapun untuk kenembut-kenembut yang bersengmong semoga hari-hari anda hari-hari yang bahagia dan juga terawal tinai lagi lalu kira hampir-hampir lah ibu okey mau ibu bila nak balik sekolah mau cikgu jadi hari guru
1: hari
0: juga
1: kita
0: akan sambut pada 16 Mei hari Sabtu lah
1: dan agak world dia sebelum selepas hari ibu lah tamu hari jururawat
0: hari jururawat benar
1: nak dia bersangkutan dengan ibu
0: ya ibu juga betul jururawat tugas lagi raya lah
1: pengorbanan dalam membina memberikan perkhidmatan kalau bidang kesihatan bukan mudah jadi ni sama jururawat hanya orang-orang yang dia nak tabah dan cekal dalam menghadapi gelombang dunia pekerjaan yang sanggup menjadi seorang jururawat. Tahniah untuk nak.
0: Tahniah. Sebab Umduh tu nak perlukan Umduh sebenarnya perlukan ni kesabaran yang rayak pada jiwa eng lah. Sebab Umduh ngelayan jaje karena pesakit. Pesakit nak tua, muda, semualah. Semua golongan mau in keluar hospital nak.
1: Bukan senang menjaga ni sama pesakit. Kerana pesakit nak. Macam-macam. Dia nak bukannya dia nak naik kepala ke lah.
0: Nak jaji macam. And hospital nak beratus-ratus beratus-ratus pesakit. Bukan beratus beribu
1: Melayan nak naik kepala nak relok yang med okey lah yang macam ragam-ragam lah. Hai.
0: Mau jenis pesakit yang nak sakit nak rasa mau baran lah.
1: Stres kan elok sakit kena stres. Rasa kadang-kadang boleh cip-cip kulu kilir tiba-tiba duduk
0: dekat
1: katil termenung daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam. Jadi stres.
0: Ya, stres. Lepas tu nurse lah yang kena layan perangai stres dia.
1: Nurse pula yang akan mengambil hati
0: dia. Okey, apa pun tahniah lah kepada jururawat. Yang bertugas di hospital lah, doktor semualah. Apa pun tu nak selamat bertugas untuk anda semua.
1: Kalau bulan dua lah mana jadi sambut hari-hari tertentu lah. Terutamanya hari ibu, hari jururawat dan tak lama lagi hari cikgu ataupun hari guru lah.
0: Hari guru.
1: Dan sebenarnya isakal ni lagi sambutan.
0: Oh ya ke apa pula?
1: Hari belia.
0: Hari belia. Hari belia pun sama
1: hari
0: juga.
1: Belia. 15 Mei adalah hari belia. jadi
0: banyak
1: sebelum Hari Guru nak mahu Hari Belia. Jadi naklah sambutan. Jadilah orang dia nak sambutan hari-hari tertentu untuk recek doh. Jadi aku berok lagi berhibur dengan lagu pembuka tirai Yathir. Lain dengan di Ulit Intan
0: Asyik FM.
1: Bangang bangang.

0: Okey, bujang mana orang teh untuk segmen Gahju Asyik Gaya Teh. Okey, aduh ni anak lah ang dia nak pental ataupun iklan lah untuk sebelah ya teh. Jadi semua sama-sama orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma. Okey nak sambutan yang dia nak seorang ramai jemput hadir untuk sambutan Minggu Perpaduan Negara.
1: Okey, jadi get iklan lah kena ember ya. Yang bersama dengan Chef M, Moinung Moi ke udara untuk jam break teh rakan-rakan pendengar air jam. 8.30 minit pagi. Mau naik lagi hari ewel.
0: Okey, elok hari lagi.
1: Isdo adalah hari kereta api sedunia.
0: Aduh, api pula.
1: Banyak hari sebenarnya ya.
0: Lama tak naik kereta api ni, tak payahlah sambut.
1: Nak sambut juga. Sebab kadang-kadang rakan-rakan air jajil lah yang kereta api. Sebab satu nak elakkan kesesakan. Nak salah satulah. Lagi-lagi ada hari-hari dia raya lah apalah kan.
0: Tapi mau dia apa dia jadi yang kereta api nak masih lagi menggunakan perkhidmatan kereta api. Utamanya kawasan pinggir-pinggir bandar.
1: Ya. Selalunya KTM lah.
0: Okey, last kali kereta api ni elok. Bila lah.
1: Oh, ye rasa tak ingat lah. Memang tu nak manah lah. Memang manah tu ejok kereta api. Lemat lah, ye rasa marap tahun jugalah. Lemat lah je. Ye pun iwa lah. Tapi mungkin dalam 3-4 tahun lepas ke, manah lah. Sebab kereta api tu jarang gunakan. Macam ye imak kampung mana Anin pun oi bas. Kereta api tu jarang.
0: Jarang
1: Jarang.
0: Jadi sekali kena nak kereta api santai-santai.
1: Nanti kita nak try lah. Kalau macam
0: healing.
1: Kalau train nak selalulah.
0: Beza tau. Train yang oil puluh dengan kereta api yang manah nak lain. Beza lah.
1: Beza sangat.
0: Buat perbezaan lah. Jadi nak suasana dengan pergerakan kan.
1: Kereta api manah pernah oil?
0: Dia pernah
1: yang mana ani nak guna elok arang ke?
0: Arang etalek lah. Tapi pernah oi lah dah zaman 90-an.
1: Ya, masa nak zaman sekolah lah.
0: Selalu je oi daripada KL ke Gua Musang lah.
1: Masa nak ETS ke?
0: Bukan ETS,
1: tu kereta api betul lah.
0: Kereta api ni KTM punya.
1: Dah sama-sama.
0: Marok jam.
1: Boleh epok tingkap nak.
0: Ya. Dia rasa dekat 10 jam. 8 ke 10 jam je
1: lah. Lemat hejek lah. Tu,
0: Masa nak tating dia nak. Memang tu nak pengangkutan utama.
1: Ya pernah lah. Masa sekolah. Kelantan tu pernah lah. Kereta api. Dapatlah merasa kereta api. Tapi seronoknya kereta api nak dia jajik-jajik jelual keluar train nak
0: bila yang singgah terutamanya kalau lipis lah lipis merapuh lalu akan oil lah akan oil lah kacik-kacik air buah-buah seronok lah
1: jadi nak lah antara kenangan-kenangan yang tu nak terdapat awal sebenarnya yang pernah merasa naik kereta api pada zaman mana Anin lah kan tak ilang lah pun dia masih mok ke hoya nak
0: mok lagi pasti. Kalau kawasan pinggir-pinggir tak lagi terutamanya kalau belah-belah Gua Musang tu
1: masih mok lah
0: kata tak lagi memang menggunakan perkhidmatan kereta api masih lagi.
1: Cuma nak ubah sikit lawa lah kot.
0: Mungkin cantik lah. Jumat tu aneh-aneh tak memang kan.
1: Tak merasa. Sekali-sekali jomlah kita merasa naik kereta api. Jadi
0: sekarang kita healing-healing naik kereta api. Kan apa salahnya.
1: Apa salahnya. Tapi nanti nak siap dah. Ni tak lama lagi. ICRL ni. Nak siap lagi tak ada lah kereta api dah.
0: Bila hajmok ICRL rasa kereta api akan mungkin akan di dia nak kurang lah penggunaan lah. Sebab ICRL dia lagi laju lah.
1: Lagi
0: cantik lah kan. Lagi lawa lah.
1: Betul. Jadi perjalanan kita naik bah nak pergi Kota Baru 8 jam. Jadilah mungkin 5 jam ke.
0: Kalau ikut anggaran Kasang Depay dah tetap lebih kurang 4 jam
1: 4 jam nak pergi Klate. Dahsyat.
0: Kota Baru 4 jam je.
1: 4 jam untuk buang
0: nak,
1: masuk.
0: Nak rasa mungkin akan dicepatkan lagi. Nak anggaran
1: je lah. Anggaran saja ya.
0: Sebab titai out lagi. Sebab dia tengah testing tu.
1: Ya, tengah testing.
0: Mungkin lagi laju dia rasa. Lagi kurang daripada 4 jam dia rasa. Boleh alloy kota baru.
1: Marilah kita merasa. Tapi harga pun Helio lah.
0: Harga tak apa. Biasalah tu.
1: Biasa. Tapi bagi ye, rakyat Malaysia tu. Hani jalan raya. Tepi kereta.
0: Cuba hani yang KL Ipoh nak kan.
1: Ya. Nak memang tebik lah si.
0: Sekarang tu mau rakan-rakan menjadi pengangkutan pergi balik kerja.
1: Pergi balik ada.
0: KL. Dia kerja kat KL. Dia balik Ipoh.
1: Ada. Memang ramai sebenarnya. Ramai macam tu.
0: Jadi ni naklah pengangkutan utama. Jadi harian lah. Menjadi pengangkutan harian. Balik betul. Kerja pergi kerja.
1: Ya, balik kerja pergi kerja. Balik kerja pergi kerja. Okay. Nak cepat sampai?
0: Nak cepat sampai. Tapi bukan apa salah aku. Bila nak cepat sampai, apa salah aku?
1: Alahai. Tak apa. Kita dengar lagu ni dulu. Lagu apa
0: salah aku? Sarah Dania, CFM.
1: Mainemang.

0: FM. Moi Noi. Lain daripada yang lain.
1: Ibrah, temiati asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sono ayam berpikiran sehat, bok waras, cengkan, bok kejayaan, bok kecemerlangan, kalau jenis kosa. Tapi kan bok kejayaan, bok kecemerlangan yang ini idamkan. Nah, toklah kok secara mudah atau percuma tak pernah hadap cubaan, bok dugaan lebih mana. Contoh, ETL selai, ya mestilah bersihkan selai nak nam jaga, sama baja, bok boy-boy. Masa no ansan ayam tabah, bok cekal nah hadap kan berhalangan, mau rintangan, pasti akan nakut hasil yang match. Sebenarnya, tok mau kejayaan, mau kecemerlangan, sama mau kejayaan in dunia atau bahagia in akhirat, melainkan, mau terima, mau nam hadap kembali, macam ujian, mau juga cabaran. Senang-senang yang berjaya, buduh. Senang-senang yang kaya, buduh. Senang-senang yang cemerlang, buduh. Mau senang-senang yang telah berusaha, mau bersabar, kerja kembali, halangan. Bok rintangan atau oleh kena madulah enam tuokkan semula keasaman semangat bok teguhkanlah keyakinan moga berjaya cemerlang keluar jenis kos bok kembuk perkara yang itu moklah naik semak yang cemerlang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jatim.
3: Semanglah Asyik FM. Moi nun moi. Dengarlah Asyik FM. Lain daripada yang lain.

0: Pakai Kata Cinta bersama dengan Eliana.
1: Ya, Pakai Kata baru nampak. Siapa cinta sejati tak pakai nanti tak jumpa le jodohnya. Jodoh sebelum ni saya ngomong jodoh lebaran. Ada jodoh raya haji pula ya.
0: Raya haji ya.
1: Okey, kerebut yang boleh sengong. Jangan lupa juga 9 pagi ke udara akan sengong berita maneng. Tepat jam 9. Berita Temer ya.
0: Berita Temer tepat jam 9. Jadi laluan untuk pembaca gah Dalek Temer sebentar lagi.
1: Okey. Bihibur maneng ya.
0: Ya, Chef.
1: Moi.
0: Sama dengan GB Band. Inikah jodohku?
1: Ini betul-betul. Jodoh. Okey. Baik, kita dengar dulu Chef.

0: Okey, Yuan bersama dengan Fantasia Musim Cinta.
1: Iya, selamat Yahya, selamat pagi. 9.21 minit pagi ke udara. Kenemba-kenemba rakan-rakan di live TikTok juga. Terima kasih, okay. Selamat pagi, yang, salam sejahtera
0: yang
1: untuk
0: sudah
1: anda
0: pun bersiaran langsung bersama Ara untuk TikTok Asyik FM.
1: Ya, TikTok Asyik FM ke udara. Jadi kenemba-kenemba yang bersengmong untuk Yahya Bali kepada pendengar-pendengar kita. Jangan lupa support, jangan lupa juga untuk kawan-kawan yang baru berkenalan, yang baru saja mendengarkan Asyik FM. Jangan lupa follow kami juga. Terima kasih. Media media sosial Asyik FM.
0: Follow, like and share.
1: Bukan saja di TikTok, di Facebook, di Instagram pun ada juga ya. Salam perkenalan semua.
0: Kita ada di semua saluran media sosial, medsos kita ya, di mana-mana saja anda berada, boleh. Hanya di hujung jari.
1: Pudah mudah hek sengmong radio Asyik FM. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM. Klik juga secara percuma, tak perlu bayar-bayar. Anda boleh sejak saja untuk nak sengmong radio dan juga rancangan-rancangan RTM lah semua moen anak ya. Mudah hekkan dia mana anin jere-jere.
0: Okey, sebelum nak kita nak bagi iklan nak lalu. Orang ramai di Johor hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma. Ayo datang ramai-ramai.
1: Okey, ayo mari datang ramai-ramai anda.
0: Betul
1: semua
0: dia, datang ramai ke Muzium Negara sempena Hari Perpaduan Negara.
1: Bill now.
0: Bermula daripada 15 hingga 17 Mei.
1: Sakal
0: boleh datang ramai-ramai ya ke Muzium Negara untuk Hari Perpaduan Peringkat Zon Tengah.
1: Okey, jadi kenembuk-kenembuk yang bersengmong juga doge info ataupun neglect kenembuk lah ya. Kalau ini my card ataupun IC yang gunakan IC sekarang ya? My card 2026 ya bakal nak perkenalkan dengan 53 ciri keselamatan PAI. Bagi memperkukuhkan sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti.
0: Itu yang penting kan.
1: Betul. Jadi pelaksanaan itu turut nak bantu mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan salah laku teknologi digital serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Jadi tujuan itu adalah nak perkukuhkan sistem identiti nasional, tangani ancaman pemalsuan identiti, kawal jenayah rentas sempadan, kurang salah guna teknologi digital, tingkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara dan juga MyCard baharu do nak jangka mula diperkenalkan pada Jun 2026.
0: Okay.
1: Dan ini yang paling penting, dilengkapi 53 ciri keselamatan
0: baru.
1: Banyak
0: sangat tu, banyak sangat.
1: Dan juga MyCard yang sedia mok doh hanya mok 23 ciri keselamatan. Yang baru
0: yang lama,
1: yang tu yang lama ya, yang warna biru kita pakai sekarang.
0: Yang sekarang ni ada 50. Berapa tadi?
1: 53 pada Jun doh.
0: 53 ciri-ciri keselamatan. Maknanya lebih canggih, lebih selamat lah.
1: Dan IC Pi doh cakal yang paling penting ke mok kod respon pantas ataupun QR lah.
0: QR. Mana kalau nak guna QR pakai IC je.
1: Jadi pun tu elek relok IC Pi tu.
0: Jadi
1: akan elek lah lepas tu nanti. Bagi ialah IC mana pun canggih dah. Sebab tak payah pakai cash dah. IC minyak pun pakai IC. Pakai IC kan. Nak naik train pun pakai IC. Tak payah dah. Itu nak mudah. IC mana pun itu nak canggih. Apatah lagi baru, kita tak tahu.
0: Mana yang IC dah rosak nak, bolehlah membuat pertukaran. Tapi point lah bulan Jun.
1: Bulan Jun. Tak lama lagi.
0: Dapat IC Pi terus. Kalau ATL Pudu mungkin tak dapat lagi.
1: Ya, mungkin tak dapat lah.
0: Dah rugi. Point Pi pula. Lebih baik point bulan Jun terus. IC dia dapat IC Pi dengan ciri-ciri keselamatan yang lebih canggih, lebih banyak dan telah pun dipertingkatkan.
1: Sebab jajik sebenarnya Pudok, bila IC hilang, kadang-kadang IC hilang dosa orang boleh salah guna juga. Nak salah satu jugalah.
0: Salah satu sebab lah. Sebab Pudok, bila IC hilang, sebab nak kalau boleh cepat-cepat report. cepat-cepat maklum pada pihak berkuasa. Kerana bila IC di
1: salah guna
0: IC nak laku sebenarnya.
1: Laku.
0: Walaupun nak kele, walaupun hilang, tapi kadang-kadang mak seorang guna IC nak. Jadi nama akan menjadi
1: terjejas lah.
0: Kena enak. Ingat dah hilang, okeylah. Lapa. Padahal kena enak masih lagi digunakan oleh
1: digunakan.
0: Orang yang...
1: Ya.
0: Kalau nak klub masa orang yang...
1: bertanggungjawab.
0: Tak apa. Ini kena pula kepada pendatang asing.
1: Ya.
0: Yang tak ada IC.
1: Betul.
0: Lagi seronok lah dia.
1: Tak ada pasport. Tak ada untuk nak sah kedatangan mana negara. Nak lagi teruk
0: kan.
1: Lah.
0: Apa yang datang ini yang mau ajak ni. Paling anak lah hidup. Pemalsuan tu guna IC betul lah, maknanya cowok punya telek nak tuan hilang lah ataupun nak jumpa nak tukar gambar depan lah pandai tu kan.
1: Sebab teknologi PAI dia pun macam-macam, jadi tujuan anu IC PAI nak perketatkan dan dilaksanakan tu pun lagi perketatkan lagi keselamatan untuk rakyat Malaysia lah. Untuk IC
0: jadi,
1: PAI tu.
0: Jadi kalau yang mau yang dia nak tadi coba IC rosak-rosak nak PAI bulan Jun ya.
1: Bulan Jun.
0: Sama-sama tukar kepada IC ataupun MyCard yang baru, yang lebih canggih.
1: Macam ya IC ya wajah-wajah 20-an. Sekarang dah 30-an. Kena tukar.
0: 30-an dah.
1: 30-an dah. Dah melayari 30-an. Jadi kena tukar lah IC kan. 20-an kecil molek dah 30-an ni ada. Kena tukar baru
0: Dia punya saiz pun dah lain
1: Saiz dah lain. 20-an ni saiz kecil je. 30-an ni dia lebar sikit.
0: Dia kembang
1: sikit lah. Bertambah maju. Aduh.
0: Okey, nak tak perkongsian untuk segmen Gahju Asyik tu. Sibuk berhibur ni dengan lagu ni.
1: Okay.
0: Lagu dari Jalal Pusaka.
1: Ya, Jalal Pusaka.
0: Cintaku di Samudra.
1: Allah.
0: Kalau dia mendengar tu.
1: Samudra ya. Okey, mari kita layari, kita berenang.
0: Get ready.

0: Anda sedang bersama kami di Asyik FM. Moi Long Moi.
1: Motivasi di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat anda. Dari saya Dr. Ismail Zain bersama anda dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Mungkin ramai di antara kita yang terdiri pada golongan-golongan belia. Bila sebut belia ni kena semangat sikit. Kerana belia ini harapan negara. Belia ini juga patut berada di barisan harapan, mempertahankan anggota keluarga kita, mempertahankan kampung kita, mempertahankan negara kita. Inilah dia belia. Belia juga sanggup menempuh berbagai cabaran. Tak kira panas, hujan, susah, senang, kita harus ya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan anggota-anggota lain, terutama mereka yang berada di luar negara. Jika kita di ladang-ladang, kita harus bertahan. Jangan pula kita kerja satu jam kita dah penat. Kita patut bertahan ya sampai satu hari supaya kerja kita beres. Inilah yang dikatakan belia harapan bangsa. Jika kita tidak mampu menjalankan tugas kita sempurna, jika kita tidak mampu mengambil tanggungjawab kita, orang tua kita mungkin umur mereka sudah berlanjut dan mereka mungkin tidak mampu lagi melakukan sesuatu itu dengan sepenuhnya, maka kitalah sebagai barisan pelapisnya ya bergerak maju ya. Dan peranan kita amat penting. Pertama sekali, peranan kita ialah memastikan dahulu keluarga kita berada dalam keadaan yang selamat. Yang kedua, kita pastikan diri kita ini bersih. Bersih ini bagai-bagai bersih. Bersih dari pemikiran kita, bersih dari percakapan kita, bersih daripada personaliti kita, dan bersih daripada segala perbuatan-perbuatan yang boleh menjejas dari segi agama dan juga dari segi tata susila masyarakat kita. Dan yang ketiga pula, kita harus juga ya, kita harus juga mempunyai peranan mempertahankan negara kita supaya negara kita terus makmur, terus maju, dan negara kita dapat menjadi sebuah negara pengeluar, terutamanya dalam bidang-bidang perniagaan, bidang-bidang perladangan, bidang dan juga bidang-bidang yang boleh membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sama ada di desa ataupun di bandar. Jadi dalam keadaan ini, para belia sekalian, terutama mereka lepasan sekolah, jika berpeluang untuk mengikuti ke tahap yang lebih tinggi, silakan. Oleh kerana kita mengharapkan negara kita mempunyai belia-belia yang berkemahiran tinggi. Bukan sekadar hanya boleh berniaga di kampung-kampung, tapi kita nak belia kita menjadi pengusaha di peringkat negara kita dan juga di peringkat antarabangsa. Oleh itu, pendidikan adalah penting. Cari pendidikan itu, masuklah dalam berbagai-bagai kursus-kursus yang ditawarkan oleh bagai-bagai pihak supaya kita dapat memahirkan diri kita, dan akhirnya sebagai seorang belia kita mampu menunjukkan prestasi kita yang cemerlang supaya negara kita dihormati dan negara kita akan terus mendapat tempat bagi pelabur pelabur asing datang dan kita menjadi satu tenaga yang mahir. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
4: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Okey, bawalah daku bersamamu.
1: Ya, bawalah. Tak apalah.
0: Nak bawa ke mana
1: masalahnya ni, ha? Mak telefon, mana kamu ni pergi bawa anak dara orang?
0: Dia dah bawa lari.
1: Jangan bawa lari anak dara orang, tak boleh.
0: Dia bawa lari ke sempadan.
1: Sempadan, alamak. Janganlah begitu, bak. Okey, jadi mak kenembak yang bersengong untuk Yahya balik te, isatop juga.
0: Yeah.
1: Emok berita. Berita tu yang berlaku in kampung Sungai Terisu lah.
0: Okey.
1: Itu nak lapan sayet, ya. Berjaya diselamatkan selepas pas berdepan letik cemas terperangkap keluar kejadian, ya. Kepala air di Sungai Mensun di kampung orang asli Terisu.
0: Isatop, ya. Mensun, okey. Jadi nak, tapi naklah
1: selamat. Ya.
0: Kira nak kelebihan lah.
1: Kelebihan orang kita.
0: Kelebihan SMMS. Anak-anak orang asli ni, yeah, kelebihan dia. Walaupun dia tengah mandi manda, dia pun rasa macam ada sesuatu. Ini kepala air ni.
1: Ya, dia tahu dah.
0: Cepat-cepat dia naik atas batu. Kalau dia tunggu kat bawah, habis.
1: Memang hanyut.
0: Habis di bawah arus.
1: Ya, kalau tengok tengok dekat video ni pun, orang nak memang nak adis, nak raya lah.
0: Memang deras sekali. Yeah. Kepala air ni dia pergi bukannya slow-slow. Dia memang laju lah.
1: Memang laju.
0: Daripada hulu sungai nak. Jadi nak ke ni anak kira kelebihan sini nanti dapat dia nak tergerak hati lah.
1: Tergerak hati, betul.
0: Naik ke atas batu.
1: Tapi alhamdulillah lah selamat. 88 saya dua yang terperangkap, ya.
0: Jadi nak lah. Bila berseronok-seronok lah. Jangan lupa keselamatan,
1: Lagi kan? Satu, saya ada umur daripada 4 hingga 12 tahun. Bayanglah 4 tahun.
0: Semua mandi kat sungai tu.
1: Ada. Okay. Dengan tok berbaju lagi. Tapi nak lah. Tu nak beringat selalulah kepada anak-anak ataupun
0: peringatan,
1: ibu bapa.
0: Peringatan kepada semua lah.
1: Semua. Jangan lalai dan leka. Sebab musim-musim tehter tu berlaku tak tahu.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau ini, ini perasan lah. Pudu nata nak tentu dah. Bukan dia mana anin.
0: Ya. Yeah.
1: Dia kan kesepatut untuk nak nata nak. Dia musim bad bird lah.
0: Sebenarnya musim kering lah. Musim dia nak bad panas bird lah, kan. Tapi ni jadi macam belas 12
1: pula. Ya, belas.
0: Musim terkujuh pula.
1: KL tu kan.
0: Panjang hari bila nata, kan.
1: Asal yang agit nata.
0: Sebab hidup tau, Alek. Bila-bila bulan 1 tu, sehingga bulan 4 biasa, cuaca panas.
1: Panas. Natau mah bulan 2 lah, kan.
0: Sampai kering. Sampai kering.
1: Ya.
0: Dia kira nak ganti lah, dong.
1: Nak ganti balik, ya. Hocok tentu dah sebenarnya.
0: Cuaca pun tak menentu sekarang, kan. Jadi tahniah kepada pihak bomba lah kerana menyelamatkan anak-anak tadi. Dan anak-anak tadi kalau boleh lain kali nak mandi, pakai seluar.
1: Pakai seluar lah anak-anak, ya. Ni dah tak berbaju, tak berserwal, ya. Hanya viral video malam-malam. Aduh, hai.
0: Lain kali pakai seluar adik, ya.
1: Senyet behbe, senyet kampung.
0: Yelah, biasalah diingatkan. Biasalah, mandi sungai memang macam tu. Dulu-dulu pun kita
1: teringat, teringat bukan, maksudnya ye lah. Ke kampung tu redo lah. Mehmu and bakti. Bukan kira orang redo bermamu ni. Tak bertatuk jiwa. Memang, jiwa budak-budak tu. Memang tu nak jiwa seronok.
0: Jejak
1: kelai pun tak ada. Tak seng mong.
0: Padahal kalau ini Ong keruh sebenarnya. Ong nak kotor. Bukanlah Ong bersih pun. Ong nak kira
1: Ong lombong ke. Cakap sezaman sini top jalan ni.
0: Tapi kerana nak happy-happy seronok tu, jalan je lah.
1: Jalan dia degil atik. Bukanlah mak ayah tak marah. Mak ayah dah marah berkali-kali. Degil sedia dia duduk atik.
0: Dah habis marah dah. Mak bapak dah habis marah dah.
1: Doktor Elek lah.
0: Kita tutup pintu depan, dia ikut belakang.
1: Dia ikut belakang.
0: Dia tak kira pun. Dia nak mandi kan? Dia tak nak mandi.
1: Lagi satu, hujrek doh kejadian. Engkelai je. Saya rasa serik ke hujrek Elek lah. Senyet untuk nak lagi-lagi sangit baba.
0: Nasib baiklah anak. Sebenarnya kalau kepala air dia mau tanda-tanda sebenarnya. Tanda-tanda kan. Kalau air memu, tangan memu. Air tiba-tiba tenang. Tenang. Tiba-tiba kalau ini mau jadilah tanda. Tanda jadi. Kalau antaranya adalah kalau ini tiba-tiba air keruh.
1: air keruh satu.
0: Daripada orang atik mai tenang air keruh. Lepas nak sampah jadi.
1: Sampah daun kayu semua turun, ranting-ranting.
0: Ranting-ranting semua dah makin banyak. Itu dia tanda tu.
1: Tanda-tanda ya.
0: Satu lagi kalau nak tahu, kau tengok burung kat atas tu.
1: Okey.
0: Burung kalau dia burung akan
1: berlari,
0: banyak.
1: Berlari,
0: bukan berlari. Dia akan terbang beramai-ramai lah.
1: Okey.
0: Dia lari. Maksudnya itu tandanya dia lari daripada hujan.
1: Faham? Saya baru tahu ilmu tu. Ilmu baru ya. Korang kena tahu.
0: Kat atas tu banyak sangat. Dia lari daripada hujan lah tu.
1: Berkumpulan lah.
0: Maksudnya itu tandanya kat ulu tu ada hujan.
1: Nak hujan dah.
0: Itu tanda-tanda lah.
1: Okey. Korang.
0: Salah satu tanda lah.
1: Ilmu baru yang kita perlu tahu untuk mereka-mereka yang mandi sungai.
0: Mandi sungai. Kalau enak nak. Okey. Cepat-cepat lah. Nak atik lah. Kalau boleh tanda-tanda enak. Ongkroh. Dengan selak-selak tebik.
1: Betul.
0: Burung kering.
1: Burung berterbangan tadi.
0: Berterbangan kan. Itu tanda-tanda. Dekat hulu tu ada hujan lebat.
1: Itu dia ya. Jadi naklah apapun hati-hati.
0: Okay.
1: Untuk semua rakan-rakan kita. Apapun untuk nak terima kasih juga kepada pihak bomba. Okay. Kerana cepat tangani. Menyelamatkan kanak-kanak yang untuk nak terjejas tu atik lah. Hampir nasib baik ong nak. Taklah deras sangat tu nak. Mok lah. Mok batu raya anak.
0: Nasib baik lah.
1: Batu nak pun make naga rek nak. Panak mok batu lagi anu untut anak.
0: Ngam-ngam untuk nak lah. Nasib baik lah.
1: Ya, nasib baik. Adik-adik semua.
0: Nasib baik adik ya.
1: Hai adik-adik. Kenapa ni?
0: Dan pengajarannya kat sini. Lain kali nak mandi sungai, pakai seluar.
1: Pakai seluar, ya. Aduh.
0: Dan juga jaga kesihatan.
1: Okey, jaga kesihatan semua.
0: Atau sampai posgo apa? Kami akan berada di posgo apa? Bersama
1: bila
0: dengan Jakwa. 16 hingga 18. Hari Sabtu, Ahad dan Isnin tu.
1: Isnin, ha?
0: Untuk program Gaya Hidup Sehat di posgo Pulau Kelantan. Yeah. Bersama Jakwa dan juga Asia FM.
1: Mau artis ke?
0: Artis tak adalah.
1: Tak adalah.
0: Kita ada dengan karaoke.
1: Ya. Yeah. Itu yang kita mahu. Ya.

MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: 8 minit pagi ke udara. Yang bersembang nak terima kasih kerana memilih.
1: Okey, jam yang kedua lah.
0: Ya, siaran tadi.
1: Jam lah.
0: Ya.
1: Okey, jadi iklan. Iklan sekali lagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
0: Okey, jadi dia nak get iklan lah ya, kenebut yang bersengmong dan juga mengenai info juga neglect kenebut rakan pendengar ICFM dan Anu juga. Pun tak lama lagi akan MNE tayangan ya. Perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi RTM dan Unify TV tayang ke semua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 dan juga untuk semualah peminat bola sepak di negara Edo yang bakal ya menikmati tayangan kesemua Serikma Kenebut rakan pendengar ICFM dan Anu juga. Pun tak lama lagi akan MNE tayangan ya. Perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi RTM dan Unify TV tayang kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 dan juga untuk semualah peminat bola sepak di negara Edo yang bakal ya menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dan juga menerusi radio televisyen Malaysia ataupun RTM lah dan Unify TV. Hasil kerjasama strategik bersama dengan tiga syarikat telekomunikasi utama negara. Jadi Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil Nachal, jalinan kerjasama melibatkan Unify, Celcom Digi dan U-Mobile bukan sahaja memperluaskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuhkan peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Ya, itu dia ya.
1: Itu dia. Okey, jadi naklah antara yang dia nak kelebihan. Untuk peminat-peminat bola sepak, samanya penyokong-penyokong tegar Piala Dunia.
0: Piala Dunia.
1: Boleh saksikan secara langsung di Unify TV dan juga RTM.
0: Boleh berjagot lah ya.
1: Sepanjang kejohanan berlangsung. Akan berlangsung di USA dan ke Mexico dan Kanada.
0: Ya, jadi tiga lagu negara, tema tahun tu elok lah. Artis tahun tu.
1: Tak elek lagi.
0: Jadi joklah sama-sama menyaksikan perlawanan percuma kalau RTM tu. Dan juga untuk anda yang mungkin tak ada televisyen ataupun nak menonton di mana-mana sahaja, tak ada televisyen nak bawa pun memang payah lah besar kan. Jadi jangan lupa juga muat turun RTM Klik. Muat turun RTM Klik, anak boleh nyomne juga dan menonton secara percuma. Aplikasi RTM Klik tu percuma. Tengok dalam tu pun percuma. Okey, siaran anu atek lah Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa
1: Okey, jadi berkata dengan bola tu, dia nak ucap tahniah kepada pasukan Selangor FC yang telah pun berjaya mara ke final untuk kejohanan Sopi Cup. Yang berlangsung Lekte and Vietnam, Malaysia, wakil Malaysia Selangor berjaya mengalahkan pasukan Kelab Nam Din dari Vietnam 2-0. Lekte dan aggregate keseluruhannya 4-1. Malaysia berjaya mengalahkan Nam Din dari Vietnam dengan keputusan aggregate 4-1. Dan ni lagi peranan berlangsung Lekte adalah pasukan JDT Johor Darul Takzim yang berjaya mengalahkan Boriram United 2-1. Tetapi JDT gagal ke final sebab kalah aggregate. Sebab dia nak kalah pada pusingan pertama 1-3 kepada Boriram dan Lekter menang 2-1 dan aggregatenya adalah 4-3. Jadi untuk final menemukan pasukan Selangor dan juga Boriram United yang akan berlangsung pada 20 dan 27 Mei tu.
0: Itu dia. Apapun tahniah-tahniahlah ya untuk pasukan bola sepak sebentar Atik nak kongsikan oleh Abang Tito Azmi tadilah ya. Apapun mari kita sama-sama juga menyokong untuk nak sukan negara. Tak kisahlah bola sepak ke sukan badminton. Yang paling famous lah kan. Bola sepak dengan badminton tu memang miss-miss. Takraw pun tak lemah lagi, tak silap ye. Takraw pun sama, tak lama lagi rasanya akan mok jugalah sukan takraw di

0: di tempat yang sama, iaitu di Titi Wangsa lah, tempat yang sama.
1: Betul.
0: Okey, jadi mari kita sama-sama menyokong pasukan
1: Piala
0: Malaysia.
1: Piala dunia lah. Takut orang piala dunia dah. Dan negara mok tengah belajar ring sebenarnya.
0: Malok lah.
1: Pengen belajar ring sedang berlangsung ketika bodoh. Pasal belajar ring tu berlangsung and rasanya and kejohanan doh sedang berlangsung and sekitar Kuala Lumpur.
0: Okey.
1: Bola jaring.
0: Bola jaring ya.
1: Kebangsaan.
0: Apapun tu nak rakan-rakan yang berminat anak-anak muda kita, terutamanya masyarakat Maihik kan. Kita cuba untuk menyertai mana-mana sukan, mana tahu rezeki kita akan dapat melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Tapi nak berjaya ni tak mudah ya, memerlukan masa, memerlukan tenaga dan juga memerlukan wang ringgit juga. Tapi kalau kita sanggup berkorban, kita minat, tak ada masalah.
1: Yang penting bakat kena mau.
0: Ya, bakat.
1: Kalau bakat tak ada,
0: kalau bakat tak ada, janganlah. Contoh, kau tak boleh menyanyi, kau nak pergi menyanyi, tak boleh lah.
1: Suara,
0: suara ke laut tak boleh.
1: Suara dalam macam saya nak cakap lah kan. Tapi sebab sekarang ni ada duit masalahnya.
0: Ya.
1: Guna duit dia.
0: Eh, tapi banyak sekarang duit. Viral. Kan viral kan. Tapi bukan negara negara luar tu lah. Mok penyanyi yang memang untuk nak khas untuk tak boleh menyanyi.
1: Penyanyi yang sumbang lah.
0: Yang sumbang.
1: Suara sumbang.
0: Ya. Ada juga.
1: Ada juga.
0: Macam
1: masalahnya
0: tu.
1: Masalahnya macam mana kita nak dengar tu suara sumbang
0: kreatif
1: tu.
0: Lah, kreatif lah. Orang sekarang sangat kreatif.
1: Tapi,
0: macam-macam dia boleh buat.
1: Tapi boleh semong ke nyanyi lagu nak sumbang?
0: Boleh sembung.
1: Ya.
0: Mok lah memang, tapi bukan negara Ella, negara luar tu lah.
1: Kira boleh terhanyut ke dengan anak muda suara?
0: Tak ada hanyut lah. Hanyut dah tak ada lah, tak sampai lagi eh. Aduh, hai.
1: Okey, jadi berhubung dengan Lagu Neng.
0: Okey.
1: Yang penting suara kena mok, bakar kena mok. Bila bakar mok, jadi duh lah ni lagu duh.
0: Betul.
1: Daripada BLB Band, Cermin Dinik.
0: Ya, lagu Smile ya.
1: Cermin Dinik. Main nak mau.
0: Asyik apa?

0: Okey. Tolong duit, tolong duit, tolong.
1: Kalau aku yang ni, Wajib.
0: Tolong duit.
1: Oi, selak. Tak berselak.
0: Okey, tolong duit bersama dengan Chen Wai.
1: Ya.
0: Okey, sebelum nak ajak Im,
1: Iklan lah.
0: Untuk segmen Gahjo Asyik Do bersama dengan iklan ke lah.
1: Nah,
0: okey, orang ramai jumpa hadir bagi meriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 yang akan bermula pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
1: Percuma ya. Okey, jadi 10.36 pagi ke udara. Terima kasih rakan pendengar Rahsia FM bersengmong di mana saja anda berada semestinya di mana-mana anda duduk ke, berdiri ke, memandu ke, menunggang ke, apalah.
0: Apa saja
1: yang sedang mendengarkan siaran Rahsia FM. Terima kasih kepada semua kawan-kawan MyHit juga, 18 ku kawan malam-malam sengmong Rahsia FM juga. Terima kasih kerana pilihan nyob sentiasa di hub nyob cana-cana Rahsia FM.
0: Penting tu kan. Sama-sama lah hang dia nak kan dia nyob berhibur, kan dia kau maklumat, informasi. Dan juga kan dia akan bersamanya sepanjang 16 jam kan dia bersiaran
1: pukul 8
0: hingga 12 gagi laika.
1: Ya, sampai 12 gagi laika. Kemok lagi iklan nak coy.
0: Mok lagi iklan tu sebenarnya.
1: Mok lagi. Akal.
0: Sebelum saya pasang lagu, saya baca ni lagi.
1: Okey.
0: Sebab jadi tu, betul turut tu.
1: Oh, jadi
0: ke? Okey, jadi malam ini lagi mau kongsi lagi?
1: Nado cuaca lah, jangkaan cuaca yang terasyik. Jadi anu jangkaan cuaca Kenembek Negara. Ya, pada Isnin 14 Mei 2026 dan juga kalau ini cuaca yahdo di Semenanjung, nada marah-marah tempat di Terengganu, nada kerja marah-marah tempat di kawasan Pantai Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan Tok Teta Maperlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Bukit Johor. Sabah juga nata lembih tempat di wilayah Persekutuan Labuan, nata marah tempat di pedalaman Pantai Barat Tawau, Sendakan dan juga Kudat. Ya. Jadi N Sarawak juga nata merap-merap tempat Yahyah Teh di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai Sibu dan juga Mukah Tok Teh Teh di Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Cuaca Leng Agwel kalau ene N Anu Semenanjung nata lembih tempat kawasan pedalaman Kedah, nata juga merap-merap tempat di Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Nada kerja merap-merap tempat di pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Bok Negeri Sembilan, Tok Teh Teh Maperlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Melaka. Sabah jumpat Yahyah Teh di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai Sibu dan juga Mukah Tok Teh Teh di Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Cuaca Leng Agwel kalau ene N Anu Semenanjung nata lembih tempat kawasan pedalaman Kedah, nata juga marah-marah tempat di Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Nada kerja marah-marah tempat di

0: Dalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Bot Negeri Sembilan, Tok Tehta, Maperlis, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Melaka. Sabah juga nada meramarok tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan Sandakan, Tok Tehta and... Bukan Tok Tehta tapi Nata je. Marap-marap tempat di Enkudat, Tok Tehta, ma Wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga Sarawak, nada marap-marap tempat. Kalau ini Sarawak tu, ke semua tempat lah. Mau marap-marap tempat, Nata and Anu, nada. And Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarikei. Dan Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi cuaca di Kuala Lumpur, pagi tok hujan, petang tok hujan.
1: Tok
0: hujan.
1: Panas.
0: Hari ni panas.
1: Panas mengelik.
0: KL panas mengelik ya. KL panas deh.
1: Okey, Nata, ramalan cuaca untuk sebelah Aling Agung, utamanya Semenanjung, Sabah dan Jaya Sarawak. Harap cuaca baik lah situ. Kalau lebih kalau ini cuaca yang baik, nampak cerah lah situ.
0: Okey.
1: Okey, sebelum siarkan ni lagu tu, saya mau petikan iklan saja.
0: Alright.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi meriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 13 Mei di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk. Sebelum siarkan ni lagu tu, saya mau petikan iklan saja.
0: Alright.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi meriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 13 Mei di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma. Okey, datang ramai-ramai. Masuk percuma ya, datang ramai-ramai. Mari.
0: Mari. Naklah, asing mong lagu mana
1: ke? Setengah matiku merindu.
0: Asyik FM.

0: Mun ha peki.
1: Ya, ha peki nak lah.
0: Peki lah. Peki lah. Peki.
1: Mun ha peki tei ha las. Okay, Chef Moy Nung Moy, 10:53 minit ya. Jangan lupa juga selepas doa akan setugas ke lega dialek Jakun mana yang lain ogla luar akan setugas. Okay. Lepas itu. Dan selepas nak yarakan ke udara bersama Nyop semua.
0: Itu je.
1: Itu je. Sebab lepas tu berita.
0: Yelah, lepas tu berita.
1: Tak boleh
0: kan
1: bercara maneng. Epoik maneng.
0: Ingat mau cara lagi.
1: Okey, ham cara. Ha. Boleh. Sila.
0: Mencari jawapan lah. Kita mencari jawapan hati. Okey, bersama dengan Destinasi BT. SFM.
1: Mainan Mai.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jagung negara sampaikan oleh Laila Ping. Mahkamah Rayuan Putrajaya memutuskan bahawa kes saman hak difailkan oleh 137 orang asli untuk membatalkan status agama Islam Desmo perlu diputuskan menerusi perbicaraan penuh di Mahkamah Tinggi. Keputusan disebut suara itu dibuat panel tiga hakim diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Firuz Japril. Selepas membenarkan rayuan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu, Pahang, untuk menepikan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa pengisilaman kesemua responden adalah terbatal dari awal. Kesemua responden juga daripada suku kaum Batik, maya dari Kuala Lipis Pahang itu dah memfailkan saman pada September 2022. Desmo didakwa dah pun diislamkan secara paksa dan memohon perintah untuk membatalkan status agama masing-masing. Kes itu dijadualkan untuk perbicaraan penuh di Mahkamah Tinggi Kuantan September ika. Proses peralihan dan penukaran kad pengenalan kepada MyCard struktur baharu untuk Jun ika 4 akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan hak menggunakan MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara Berinahu, pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan hak sedia ada dalam sistem akan kekal dan empat tercecer semasa proses pertukaran tersebut. Ciri-ciri keselamatan baharu pada MyCard struktur baharu tersebut akan memantapkan lagi proses pengesahan identiti penerima sekaligus menyokong ekosistem sedia ada hak digunakan untuk tujuan penyaluran subsidi dan juga bantuan. Orang ramai dinasihat supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat bermula hari ke hingga September. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Bawayan, fasa monsun itu lazimnya membawa taburan hujan lebih rendah selain cuaca panas dan kering di kebanyakan kawasan. Orang ramai diingatkan agar menggunakan air secara berhormat serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan pencemaran alam sekitar. Sementara itu, kes mendadak kebakaran di terbuka Kelantan sejak awal Mac depan menyebabkan kos operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Negeri itu melonjak termasuk penggunaan diesel yang mencecah RM217,000 pada bulan tentunya. Pengarah JBPM Kelantan, Fahdan Sufian Burhan Buwayan, peningkatan ketara itu susulan operasi pemadaman kebakaran terbuka yang semakin kerap berlaku sepanjang musim kering masika. Pada April tentunya, JBPM Kelantan menerima lebih 2,000 panggilan melibatkan kebakaran terbuka berbanding hanya 199 panggilan direkodkan sepanjang tahun lepas. Melaka memperuntukkan lebih RM22 juta dalam perbelanjaan negeri untuk memperkasakan sektor kesihatan dalam tempoh 3 tahun. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Bawayan, usaha itu selaras dengan keutamaan kerajaan negeri untuk memperkukuhkan sistem perkhidmatan dan penyimpanan kesihatan dengan kepada rakyat serta kesejahteraan warga kesihatan hak menjadi tulang belakang perkhidmatan tersebut. Seorang anggota polis meninggal dunia dipercayai selepas menjalani aktiviti berkawat di Iwu Pejabat Polis Daerah IPD Sepang tentunya. Korporal Khairil Izhar Rozi, 36, hab tugas di Balai Polis Dato' Abu Bakar Baginda, disahkan meninggal dunia di IPD berkenaan. Punca kematian belum disahkan. Media melaporkan Allahyarham rebah masa menjalani aktiviti kawat dan disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan di IPD Sepang. Badminton terbuka Thailand, pemain persorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei masing-masing tersingkir awal selepas tewas dalam aksi pusingan pertama tentunya. Zijia gagal meneruskan aksi cemerlang selepas tewas 20-22, 10-21 pada pemain Israel Dani Dubovenko. Manakala Jin Wei pula tewas 21-13, 19-21, 16-21 pada pemain tuan rumah. Perkembangan program pembangunan bola sepak negara NFDP akan diterus dipantau. Jaminan itu diberikan kepada Kementerian Belia dan Sukan, ianya susulan kebimbangan menganut kekangan kewangan yang didakwa menjejaskan usaha pembangunan akar umbi bola sepak negara. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari Buwayat, fokus utama Kementerian Masika dalam memastikan pembangunan sukan akar umbi khususnya menerusi NFDP untuk terus berjalan mengikut matlamat asal yang telah pun ditetapkan. Dan itu sekian berita jagung dari Asyik FM, berita disunting oleh Siti Nuraini Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Okey, sekundu bunga sakura di Gurun Sahara.
1: Ya, asyik FM. Moinung moin untuk udara. Terima kasih juga rakan setugas Kelegah Dailek Jakun. Sebentar Atir, rakan setugas Atir Loikah. Dan kenembut lah rakan-rakan Asyik FM yang sedang bersiaran, yang sedang mendengarkan Radio Send On Air ke udara juga. Terima kasih semua, ya. Sengmong nak aje sama-sama. Sengmong dan jadikan pilihannya sebagai pilihan setiap hari Radio Asyik FM. Moinumoy.
0: Okey. Jika biasa kini akan menemani nyob ayar untuk segmen Kahaju Asyik tu sehingga jam 12.
1: Ya, hingga 12 petang iskal. Jadi kerembut-kerembut yang bersengmong, terima kasih. Telefon yang sedang memasak juga di ruangan dapur di rumah anda, masing-masing selamat memasaklah.

0: Okey, untuk rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan lah, hati-hati memandu di jalan raya. Terutamanya pemandu lori, pemandu trailer, pemandu kenderaan-kenderaan berat lah.
1: Ya, betul.
0: Sentiasa berhati-hati, pastikan dia enek kiri kanan kan. Kadang lori raya, kadang tak sedar. Motor lah, terpina ataupun kereta kan. Ni lagi kadang-kadang motosikal pun kadang-kadang main masuk, hey, main cilok, hey, kan.
1: Masalah
0: je kan.
1: Jadi naklah ila pun nak kena embek yang bersengmong nah, malam-malam naik weknya belakang. Balik yah teh untuk nak selamat Pak Adis ataupun selamat datang kerja yang memandu nama jeruk pun.
0: Kadang-kadang dulu lah cuaca pun macam esok kan cuaca okey lah. Kadang-kadang cuaca kurang memuaskan.
1: Kurang memberi kerjasama.
0: Jadi nak kadang-kadang faktor cuaca je memainkan peranan.
1: Ada orang dia dia kurang gemar cuaca panas. Ada orang dia gemar cuaca hujan. Tapi naklah untuk nak cuaca doh, untuk nak memang unaklah cuaca di Malaysia. Tak hujan tak panas, tak hujan tak panas. Itulah cuaca. Sebab kalau contoh guys yang berniaga lah, terutamanya peniaga-peniaga kecil kan. Lagi-lagi yang berniaga di tapak pasar malam. Bila cuaca panas, diorang rasa seronok. Sebab masa tu customer ramai. Customer pun boleh cari makan ataupun apa saja yang mereka berniaga untuk nak sebab cuaca.
0: Mana jualan lah.
1: Ya, jualan laris. Jualan hasil.
0: Kena jadi lah.
1: Sebab cuaca.
0: Tapi masa kena cuaca nak tu. Jadi masa nak lah.
1: Kurang seronok lah. Betul.
0: Jadi nak yang penting sentiasa bersiap sedia, bersiap siaga lah dengan keadaan cuaca tu. Kadang-kadang cuaca tak menentu. Tapi bersyukur je sebagai rakyat Malaysia, eagle and negara Malaysia. Kerana Malaysia tu, semua cuaca alami ya.
1: Semua cuaca
0: panas, cuaca hujan, cuaca kering, cuaca ribut petir semua mok lah.
1: Betul.
0: Berbanding negara lain, nak cuaca panas ngoi.
1: Mok hari baru bulan. 2-3 musim.
0: Baru bulan sekali baru narat nane cahaya matahari.
1: Pun mok je. Negara-negara rekna.
0: Mok negara yang memang sejuk beku.
1: Sejuk beku, matahari tak terpacak.
0: Sahaja. Matahari pun tak ada. Elok tak. 6 bulan sekali baru mok matahari.
1: Amol ini negara Nanak memang seorang luar. Tapi memang Nanak lemat naga Malaysia. Nacar nak seronok naga Malaysia. Sebab sebab nak suka Malaysia tu hanya dua. Panas sejuk, panas sejuk lah kan.
0: Kira mok lah.
1: Panas rasa negara enak. Kadang-kadang mok panas, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang bersalji. Nacal memang Nanak tu nak suka cuaca salji lah. Nacal sebab bila cuaca salji, enak tak dapat bergerak mana-mana. Lagi-lagi kalau mau ribut salji. Sebab nalah mungkin
0: duduklah rumah.
1: Nak berpindah negara N atau L. Macam bisnes lah, nak berniaga. Secara sah lah untuk nak kan. Nacal isuka. Memang hoi lemat lah negara Anu. Berpuluh tahun dah. Nak cerita lah pengalaman negara Anu.
0: Maknanya naklah keunikan negara Malaysia dengan berbagai berbilang kaum. Lepas nak berbagai bahasa dan budaya dan juga dengan keadaan cuaca yang berbagai-bagai lah.
1: Betul.
0: Maknanya alami semua lah. Walaupun kadang-kadang saya rasa alamak teater tu asyik teater tapi padahal tempat lain mengharapkan teater tu. Macam negara Arab perlukan teater sebenarnya. Susah mau dapat hujan nak. Jadi macam air tu, mau teater, mau bedbud, mau macam-macam lah.
1: Jadi banjir nak lah. Sekali-sekala
0: itu biasa lah.
1: Pernah lagi satu Nacal, Malaysia tu bersyukur juga sebagai rakyat Malaysia. Untuk nak kuranglah bencana alam nak kurang. Mok lah, mok tapi untuk nak hanya untuk nak
0: masa-masa
1: tepis ataupun kan. Tempiah sik lah kena sebenarnya. Ada tempiah sik sebenarnya amin-amin. Saya rasa macam rakyat benda nak tapi negara-negara moy lagi rakyat daripada nak. Jadi bersyukur memang kena bersyukur lah egel di negara yang kurangnya bencana alam tu. Hanya nak atik lah banjir, berdek nak akhir lah. Bila nata musim banjir, bila ber sangat musim kering. Una akhir lah.
0: Okey. Yang penting sentiasa jaga diri, jaga.
1: Betul.
0: Dan yang penting jangan lupakan ataupun lupakanlah saja aku.
1: Lupa apa pula ni?
0: Lupakanlah saja aku.
1: Okey. Jangan lupa bawa handphone pergi mana-mana
0: bersama senang. Dengan Dila. Lupakanlah saja aku.
1: Baiklah Dila. Mari kita dengar.
0: Baiklah.

0: Okey, Okpa ni tak leh-leh bersama dengan Icha.
1: Ya, Icha. Okpa ni tak leh. Ham og lek muahek.
0: Ya, Icha. Ham og lek. Okey, hari tu pukul 11.49 minit. Ya, selepas tokal bersama dengan rakan tugas yang lain akan menemani jam dari jam 12 hingga 4 lakal.
1: Ya, dan 4 hingga macam 8 layak kal. 8 hingga 12 lagi layak juga akan bersama-sama rakan-rakan kandik yang berkonti isdo. Kamis lah. 14 kecil 5, 20-26.
0: Okey, jadi sekarang ada tugasan R untuk sepanjang 4 jam tu.
1: Ya, sepanjang kami konti, saya Linda.
0: Terima kasih. Jumpa lagi.
1: Bye.

0: Ibrah Semai Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ada mulia, bila musim beket sentiasa hismainu Allah supaya manik bagai cara bibah, berbagai cara bibah bagai ajah rupihak kerajaan kibah pembenihan awan supaya celah manik. Tapi hunan ada saudara, bila tiba musim manik tengarkui juga saudara ya, jab dui manik, pek dui kelem manik, kadang pegelap pun manik juga. Ingat saudara, ada semua kerja Allah. Bersyukur beket mani mong iguna nuhi. Aman berguna nuhi, berguna numai kila. Mada penting saudara, musim mani ada hot hi jaga keselamatan. Biasa kampung hi mong sungai, jadi hot lahi awasi kekenon supaya pek nai mamuh masih mani. Sebab tau deras cukup bahaya, terutama numai bersangin. Bagaja rumai ingrak ya, musim mani ada kenang betar selek, jadi numai de kakek betar, jaga-jagalah saudara ya. Walau hebat bagai harap pun, mesti waspada, jaga keselamatan. Urak mai sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Jadi panai bagai harap pun, mesti waspada, supaya pek hiok. Saya aja saudara, de bahaya waktu mani adeh, ia aja en kenraan. Pek kira sama mong kerite atau mutu, cukup bahaya. Sebab bila manik talah, jengoy berlaku kemalangan. Jadi bila manik, enlah kenderaan, ru lebih berhati-hati supaya cenip hik selamat. Bagai harap saudara boleh, insyaAllah sama-sama lah. Hi berdoa supaya hi pernyak, ju perkara-perkara denik-nik. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Perkenal, ing punya nama, berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bahcib. Jadi jinolak deh, jadi berasal daripada ing bake ruai cem birai, birai cem cem tab. Rokob dia burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai, Kampung Murai anu burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan balai pancer. Duh.

Ya, Syed FM Boy Numor 12.08 minit kudijis ketika nuknen. Okay. Saya pastinya berteman kering wiki ke udara untuk konti kedua hari ada edisi hari Khamis 14.05 ataupun gecek Mei 2026 lah ya. Pastinya ketika nuknen berteman kering wiki ke udara untuk hari ada. Relok pun terima kasih Rakan Sugas, Katia Dalek Tumir, DJ Linda Aru, DJ Asmi lah ya. Dia telah pun Bipro Ukit untuk pembuka tirai. Okay. Pastinya ketika nuknen juga mungkin kita sedang memandu ya. Ataupun bici maluar bihon cak-cak lah ya, mencari cakna lagi. Selamat menjamu selera juga pastinya, harapkan ki sentiasa berhati-hati, semoga selamat loy destinasi ketujuh lah ya. Okey, seperti biasa juga malok akan kongsikan antara gagah semasa dari semasa ke semasa lah, berkenaan ru jalan dia berlaku hari ada ya, macam-macam juga program-program menarik dia mong pada hujung minggu ada. Okay, maksudnya untuk peminat bola sepak lagi tak liu lagi ya aje kejuanan berprestij Piala Dunia FIFA 2026, pastinya gah de keramik juga hi akan neng ya perlawanan deh secara percuma menerusi RTM klik juga ataupun pastinya mong rakan-rakan media ada kilik lah. Okay, pastinya ia punya perincian akan dikongsikan serta Johor lah ya. Okay, relok pun hit layan sekejap dan lagu Ju, lagu Poi, lagu terkini juga Ju nyanyian Shana Aslian. Lagu dia berjudul Meletup lah ya. Lagu ada mong gabungan get kombinasi antara bahasa Gop ya, bahasa Melayu, Euro, Vietnam, Hi, Semai juga, Rutemir pun mong juga ya. Maksudnya karya terbaru lah, Ju Shana Aslian. Terus saya Nasya FM, Moi, Nung Moi.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Ya, Ong ada yang lain. Kata dialek temuan, dia menyanyikan yang Mirali Selaya sepertanya. Okay. Lagi 12.21, Ibn Kulijis masih lagi berteman kering Wiki ke udara kata segmen Mahi Ashi. Okay. Seperti biasa, memberi perkongsian juga antara rakan-rakan Hi, antara gah-gah de Hipani juga. Sengon Jim menerusi perkongsian kata grup WhatsApp juga. Malok de biap ya, berkenaan pastinya nanak cerita berkaitan dengan masyarakat Mahi lah. Okay. Redo pun terima kasih juga pada pihak bomba lah ya. Malok dia berlaku mak kampung Trisu. Ya Ajih Makaron Highland lah ya. Kampung Mahi, Sungai Mensun. Dia biar 8 sangit dia berjaya diselamatkan. Telas mambik sangit ada. Berdepan detik cemas. Terperangkap kata kejadian kepala air. Mas Sungai Mensun, Mak Kampung Mahi Trisu pada Sengon je lah. Dia biar juga ya pihak bomba. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. JBPM Pahang. Ya Ajih Muhammad Salahuddin Isa, dia biar. EPA menerima panggilan dan melibatkan 8 sangit kral ya. Dia berusia lingkungan 4 loy 12 tahun pada jam 5.10 minit idui sengon lah. Jadi ajalah ya untuk rakan-rakan Hi. Pastinya terima kasih lagi kepada pihak bomba dan mungkin My Kampung jugalah ya. Dia bertindak pantas bi telefon pihak berwajib lah. Dia lebih pakar. Kadang je Hi tak panik lah ya. Kadang je mungkin Hi akan berdepan dengan situasi benda-benda ru alam sekitar adalah kadang ni kita panik mungkin benda je rasa boleh deh tapi banyak nek susah lah ya kalau hi ui entok i alatan dan sebagainya relawan bi pasal nek memang selamat lah ya. Okey, ada pastinya aja antara perkongsian untuk penanding kek juga berhati-hatilah kalau kek cik mah tempat beriadah ya. Kalau kek mamu pastikan hi peka lah dengan keadaan cuaca. Kadang ni hi tak panik lah ya, mani musim ada belah-belah idui kadang je tak panik jala dia berlaku sebenarnya tempat-tempat dikilat lah ya. Okey, relok pun terus sayang lagu puai juga ju nyanyian UMB band kata dialek Jahud. Imah suka Ihah. Terus saya Nasya FM. Moi-moi.

0: tengok air naik.
1: Jangan, bahaya. Main aja lah rumah.
0: Alah, korang mak kata seronok main air. Macam pesta.
1: Main air banjir tu bukan satu pesta, tapi malapetaka. Dah ada yang mati lemas di bawah arus air tau. Ha, Amar nak jadi macam tu?
0: Tak nak.
1: Kalau macam tu, ingat pesan ibu. Jangan main air banjir. Bahaya, sayang.
0: Air banjir tu kotor. Boleh bawa penyakit juga kan, Bu?
1: Pandai anak ibu.
2: Awasi anak-anak anda. Ingat, banjir boleh membawa tragedi.

0: Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Milai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lubuk Cina 102.5.
1: Ya, Hashafan Muinumoy, 12.34 di minit Kudiji seketika nunan. Masih lagi berteman kerana Wiki ke udara untuk segmen Mahi Asyik ketika adalah ya. Dan mungkin anda sedang memandu, selamat memandu. Semoga kita selamat loy memandu destinasi di ketujuh. Pastikan hit pening lampu isyarat lah ya. Kenwil kentop kiri kanan. Sebelum hit tukar simpang ataupun hit muik simpang dan sebagainya lah ya. Okey, relaupun hit pandai juga sengon. Berkenaan anak video dia tular, ya ajih Mah JB ya, Johor Bahru. Malok debi pasal polis debi kesan anak video debi muat naik lah ya, menerusi media sosial. Bi Perneng, lori polis de hampir terbabas malorong kentop ya. Lorong kanan ya, kilometer 8 Jalan Johor Bahru Air Hitam. Kemarin lah ya, malok debi juga Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, ACP Radin Ramlan. Debia punca kejadian debi sebabkan nong ya ataupun jalan de slek de licin akibat mani selain juga kesan tumpahan minyak. Minyak debi saruk lah ya. Mah permukaan nong lah. Ajik ceritanya. Sepat juga ini. Rasa ingatkan AI. Rupanya betul lah ya. Abang polis katanya. Sepat juga netizen lah. Kata ruangan komen je. Wah, sempat abang polis belanja drift lah ya. Okay, sempat juga ya. Mai bergurau ketika haji. Okay. Walaupun pada nanti untuk rakan-rakan hit. Dia mungkin tepat ke kek lalu je. Manik ya. Kadang je cengkaman tayar je. Mungkin tak beri grip lah. Pastikan hi biar lingah. Asalkan selamat loy. Malokasi de hi hot tujuh lah. Okey, kalau hiling juga pada hujung minggu ada. Pastinya sambutan Hari Belia Negara HBN 2026 bertemakan menggerakkan belia. Dia akan berlangsung pada 15 loy 17 Mei 2026 bertempat tempat di tempat dan X-Park ya, Sendaya Negeri Sembilan. Ada juga kemuncak sambutan ada. Dia pastinya bi oktumpuan kepada bi perkasakan generasi manyenyam lah ya. Sebagai aset penting pembangunan negara, rupa bagai aktiviti menarik lah. Okey, Ajik ceritanya. Macam-macam mong festival belia, aktiviti sukan dan program memperkasakan belia. Eng sempat juga eng tinjau ataupun eng neng lah menerusi nana perkongsian. Ya Aji, belia.my kata media sosial Iknai. Majlis perasmian dia akan berikut pada 15 Mei bermula jam 9.30 minit di pegelap. Dan pastinya mong tempat, program KKK Kerjaya My Future Job bermula pada hari pertama sebenarnya. Lokasi Dewan Utama. Saham khas Bumi Putra pun mong produk pelaburan, kursus asas gunting sok lah ya, gunting rambut, do makeup, try a skill pun mong ada bipasalnya antaranya ke cat kuku ya, cengros ke nail art, hair styling DIY Cenderahati, do dekorasi kek dan perkhidmatan gunting sok serta manicure, pedicure, manicure. Okay. Dan kursus asas servis motosikal pun mong jugalah. Okay. Perincian ada kek boleh neng sebenarnya raya ya. Kalau yang sebut deh, kalau yang kongsikan deh pada kek memang helup pun tak habis lah. Okay. Jadi kek boleh neng juga menerusi media sosial belia.my. Perkongsian dan lebih lanjut dan lebih terperinci katih ruangan posting lain ada lah ya. Jadi kot peluang ada ambil menyenyam main belia sebab jala ya. Peluang ada bukan selalu mong. Jadi ada lah waktunya kek birak ikan. Okay. Hasilnya terus layan lagu nyanyian Ju Iska. Ok Panei Talih Li. Okay, kata dia like semua. Ya, Syafam. Moi.

Perpaduan Negara Kata Kenyataan memaklumkan inisiatif ini dilaksanakan oleh kerjasama Pengurusan Menara KL LSH Service Master Astia Berhad dan bertemakan muzium sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Dia menekankan peranan institusi muzium sebagai medium penting kata meminat kefahaman rugi perkukuhkan perpaduan serta berapatkan jurang budaya rugi sosial kata masyarakat global dan semakin mencabar. Peningkatan mendadak kes kebakaran terbuka Mak Kelantan sejak awal gecek Mac Canuk dia menyebabkan kos operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Ain dan melonjak. Ada termasuklah penggunaan diesel dan mencecah RM217,000 pada gecek Canuk. Pengarah JBPM Kelantan Ya Ajih Farhan Sufian Burhan dibiar peningkatan ketara Ain susulan operasi lebih pelat kebakaran terbuka dan semakin kerap berlaku sepanjang musim sud ketika nunan. Pada gecek April Canuk, JBPM Kelantan dah menerima lebih 6,000 panggilan dan melibatkan kebakaran terbuka berbanding hanya 169 panggilan dan direkodkan sepanjang tahun Canuk. Melaka memperuntukkan lebih RM22 juta ringgit katil belanjawan negeri bagi memperkasa sektor kesihatan katil tempoh ni tahun adat. Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof Debiap usaha ini selaras ru keutamaan kerajaan negeri untuk diperkukuhkan sistem perkhidmatan ru penyampaian kesihatan kepada maraya serta kesejahteraan warga kesihatan dia menjadi tulang belakang perkhidmatan in. Nik Kral warga tempatan debi tahan ru 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 bisita katil serbuan masuah premis Pandamaran Kelang pada Sungon. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Ya Ajih Muhammad Hanizam Kecek, Debiap, ni lebih tahan berusia makro 40 tahun. Debi percayai merupakan nombor pemandu, kelinan lori serta penjaga premis berkenaan. Linai berdapati tak entok sebarang dokumen sah untuk memiliki ataupun biain barang kawalan berjadual diesel. Numum pengasuh debi dakwa Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas pertuduhan biperdat numum bayi kral berusia 7 gecek masuah taska Mahbandar Kin Rarai Puchong pada awal gecek ada. Balkish Muhammad Deizan, 28 tahun dan mengangguk faham talih, telah pertuduhan debi bacakan mengharapan Magistrate Farah Azura Muhammad Saad. Untuk pengakuan debi rekodkan Ju Kerurin kerana kes biperdat berada makrob bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 14 Julai adah ruh sebutan semula kes. Numum penunggang motosikal dicitera parah telah birempuh ia sebuah kereta debi pandu ia numum kral dipercayai ju berada makrob pengaruh alkohol serta pemandu melawan arus kata kejadian ma persiaran kota Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan YG ACP Lim Jit Hui dibiap insiden berlaku kira-kira jam 12.30 minit imengon in. Dia mengakibatkan mangsa dumum kral berusia 20-an. Dia tercampak dan mengalami kejadian parah pada anggota buruk serta juk kentok. Mangsa telah pun menerima rawatan Hospital Tengku Ampuan Rahimah HDAR Kelang manakala suspek hanya mengalami luka ringan. Suspek telah pun ditahan serta merta untuk tindakan lanjut. Perkembangan program pembangunan bola sepak negara NFDP dia akan terus dipantau. Jaminan ini dia akan BO Kementerian Belia dan Sukan KBS iaitu susulan kebimbangan mengenai kekangan kewangan dia didakwa menjejaskan usaha pembangunan akar umbi bola sepak negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari debiap fokus utama Kementerian Ketika Nunan iaitu untuk dipastikan pembangunan sukan akar umbi dan khususnya menerusi NFDP terus berjalan demi joy pada matlamat asal dia telah pun ditetapkan. Sekian gah semai dah disiarkan Ju Asia FM gah lebih sunting ya Siti Nur Ain Abdullah Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: masuk lagu tu salah.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Nama Eng Walim Pei.
3: Nama Eng Ba Alim.
4: Nama Eng Maria.
5: Nama Eng Najwa.
6: Nama Eng Barizal.
7: Terus seterengai. Asik FM Lomoy Lomoy.
8: Semua seorang pihak yang kelima. Asik FM Lomoy Lomoy.
9: Asik FM.

Ya, Syed FM, Winu Moy, 1.14 minit idui ketika dunan lagi. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara, dan pastinya untuk rakan-rakan ini juga, Kek Boleh Singah ataupun Kek Mui Katil Ruangan TikTok Live ketika dunan lah. Berbaju batik lah ya. Aja Eng, ada pastinya berbaju batik ungu, purple. Jadi, bolehlah hiburan-hiburan santai. Mungkin Kek Mui persiapan sempena program Hari Guru. Boleh juga Kek Mui ataupun Kek hantarkan Kek punya ucapan perkongsian KJ menerusi talian WhatsApp Asyik FM di nombor 0133151600. Tak kisahlah Kek merupakan nombor guru ke ataupun Kek jadi tenaga pengajar rakyat ya, guru dan macam-macam kategori. Guru kelas memandu pun mong, guru memasak pun mong, guru sebagai amik pun mong. Okey, ajil eh, pastinya untuk rakan-rakan ini juga Ipan ni pada setiap 16 Mei 2020 setiap tahun lah, ataupun tahun ada 2026 kiok pada hari Sabtu. Relawan Hiok Panai juga tema untuk tahun ada ya Ajih, debiok sebagai guru bitara nadi negara. Malok debiap sambutan peringkat kebangsaan ke-55 ada. Bijadolkan akan berlangsung di Perak, dia bertujuan untuk menghargai sumbangan entuilah mamik pendidik sebagai arkitek sosial ya, kata membentuk generasi madani. Okey, pastinya untuk rakan-rakan ini juga Aja memberi perkongsian malok kalau hineng ya Aja berkaitan ru nanek cerita lah. Demi pasal Sekolah Kebangsaan SMK

0: Oi Saka,
1: apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati sih, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Tak apa. Dia jangan nak telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi, mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi ni I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby, sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awek tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap transfer kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dibagi RM2,000. Kena tipu lelaki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali lagi. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, Saga, aku kena tipu. Menyesal.
3: 89.3 Untuk Blink Asyik FM.
4: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy. Ketika dunia pukul 1.38, Iminit Idui. Masih lagi berteman dekat Wiki ke udara untuk segmen Mahi Asyik Ketika Dunia. Lagi sambil-sambil kita bersantai juga, mungkin biap ni, mungkin ki sedang ki keradi lah ya. Sambil-sambil je, Enka kongsikan, memberi gap perkongsian. Debiap berkenaan kes-kes dia berlaku kat negara hi lah. Malah Debiap ya, tukang cuci debi dakwa mahkamah pada hari ini disebabkan pertuduhan ki perdat lah ya. Kibi perdat kral warga emas ketika menyamun dek mangsa kata kejadian pada minggu canuk lah. Ada dia berlaku memanjung Perak. Debiap M. Manimara 27 tahun debi anggup faham tadi. Teras pertuduhan debi bacakan mahadapan lah Magistrate Asma Nadia Cik Abdul Rahim. Untuk pengakuan debi rekodkan kerana kes bunuh ataupun perdat ada makrob bidang kuasa mahkamah tinggi lah. Kral aja debi dakwa dengan sengaja menyebabkan danan ya Tang Kai Kong 85 tahun Mak Air Tawar Mak Daerah Manjung pada jam 3.04 pekelap 7 Mei canuk. Ia telah pun didakwa Seksyen 302 kerana pastinya biaan hukuman danan matilah ya atau penjara maksimum 40 tahun dan jika tak dihukum dan kenalah disebab tidak kurang 12 kali dan jika sabit kesalahan mahkamah menetapkan 20 Ogos depan ya Nungar sebagai tarikh sebutan semula kes untuk laporan berdasarkan kimia lah. Okey, ajik ilir lah ya memberi perkongsian antara gah-gah ada berlaku kalau hining juga pastinya untuk rakan-rakan hi ketika rukunan kena jugalah ya hi berjimat-jimat walaupun hiap ni karang je mungkin apa belanja mungkin meraihkan bersama keluarga dan sebagainya tapi penjimatan lakar penjimatan je kena perlu jugalah ya supaya hik beringat ada antaranya demi pasal antara langkah negara menghadapi krisis tenaga okey biar perbandingan pastinya pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR negara de mula bi pergiat kehadiran fizikal pekerja penjawat awam lu pekerja antaranya negara hik sendirilah Malaysia de biap pejawat awam melebihi jarak 8 km juga pejabat ada bi oktama lah bi oktamaan dan kalau hineng negara Indonesia hari Jumaat BDR tadi untuk pejawat awam manakala mah Pakistan 50% BDR bagi pejabat awam dan Korea Selatan lah ya galakkan BDR untuk sektor swasta dan BDR setiap hari Rabu untuk negara Myanmar dan Peru negara Amerika Latin BDR untuk pejabat awam perlu sektor swasta lah. Vietnam juga tak terkecuali lah ya. Demi pasal waktu BDR naik dia lebih fleksibel. Serta mah Mesir juga sehari BDR untuk ambil pejabat awam. Ajik ceritanya. Okay. Pastinya antara sekatan cetnip rasmi kerajaan, negara dia menghadkan perjalanan rasmi untuk menyebabkan kos bahan OS. Antaranya Malaysia, Jordan, Indonesia, Pakistan, Panama, Mesir, Ru Vietnam. Relawan berperkongsian lebih lanjut, Kek Boleh Neng sebenarnya menerusi berita RTM yang sahih di berita RTM lah ya. Okey, relawan terus saya lagu nyanyian Juman Mary. Katih dialek mah meri ya. Gauk haga cok mani. Aki terus saya nak siapa? Moi-moi.

0: Hai, kuatnya kipannya. Seronok betul. Relax. Santai.
1: Wah, Sat. Kau, Sat. Kau rehat,
0: siapa nama kau?
1: Rahim. Rahim.
0: Rahim. Oh, Rahim. Rahim. Masuklah.
1: Apa ni, Sat?
0: Tengah relax lah ni. Oh, kipas sedap ni.
1: Aku tengok kipas dia Ekon lagi.
0: Pasang ekon sekali. Oi, memang panas ni. Sedap ni. Relax.
1: Belakang dapur rumah kau ni. Pintu peti ais tu buka.
0: Peti ais semua jalan sekali. Semua saya on kan.
1: Semua on ni. Kau tahu tak ni, banyak sangat pasang-pasang ni. Cubalah jimat sikit lampu di siang hari bukan pasang. Apalah kau, Sat.
0: Saya tak kisah harga bil light, saya tak kisah.
1: Weh, Sat, kau tahu tak? Ini dah ni semata-mata membazir, Sat. Jimat. Pergi tutup pintu peti ais tu. Pintu peti ais tu. Pergi tutup.
2: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
3: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHe Asyik.

Ya, Mina derita semalam lagu cover Ju nyanyian asalnya Is My Two lah ya. Okey, Ketika Nunan masih lagi berteman dengan Angie Wiki Kudara untuk segmen My Hit Asyik Ketika Nunan. Okey, lebih kurang 6 minit lagi menghampiri jam Nar Idui. Pastinya tepat jam 2.30 minit Idui Cahoy. Yang akan bersama kata segmen Kazana Seni Asyik FM. Malah okay, akan ngertik lagu-lagu jenulak, lagu-lagu sewang selama 30 minit bersiaran lah. Okey, memberi perkongsian juga pada hari ada. Hipani juga. Hari ada memanglah hari Khamis dia. Tapi sebenarnya hari ada merupakan nana hari de istimewa. Ya, aje hari kereta api sedunia. Ya, dia disambut setiap 14 Mei 2026 lah. Jadi ibu birthday ni ataupun ibu punya G-Signos hari jadinya. Kalau hari ada memang kena ingat lah. Sama lah ya, seiring sejarah tu hari kereta api sedunia dia disambut setiap 14 Mei lah ya. Bipasar juga ada merupakan hari dia diiktirafkan untuk menghargai kepentingan sistem kereta api ru perkhidmatan tren kata Sik Nui harian lah. Kek Haji Ilir lah ya. Kalau kek menggunakan public transport, bolehlah kek sekarang je hi belah ambil petugas ma tempat tren lah ya. Ataupun kereta api je. Bolehlah kek ya. Selamat hari. Hari jadi pula selamat hari kereta api bang. Boleh jugalah ya. Okey. Kalau hineng antara perkongsian dia jaduk nak. Pada ketika dunan malok debia biar hipani caduk je JPN Jabatan Pendaftaran Negara debiok ataupun bi pasal mong ciri-ciri pai untuk kad pengenalan lah ataupun IC lah ya. Debia ya JPN sendiri debiok jaminan proses peralihan ru penukaran kad pengenalan kepada MyCard de pai akan dilaksanakan pada gecek nungar bulan depan lah ya. Dia tak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan lah. Contohnya kadang je mai ngamaknya mai mengeluh lah ya. Ada tak kena efek ke pada bantuan kerajaan dah ing terima hunan. Contohnya sumbangan asas rahma, Sara, Ru Budi Madani Ronsa Pelima, Budi Sam Pelima lah. Tapi dia biap pastinya JPN sendiri dia akan memastikan senarai muh mambik penerima bantuan dia sedia mong kata sistem dia akan kekal dan tak akan tercicir semasa proses pertukaran adalah. Okey, sebab jalan lah ya. Pastinya dia biap JPN sendiri menjalinkan kerjasama erat dengan pelbagai kementerian dan agensi dekila untuk penyaluran bantuan lah. Dan selain juga proses migrasi ataupun proses perubahan je maklumat ya, migrasi maklumat akan berlaku secara automatik katih sistem pengkalan data pusat ada sekaligus memastikan bantuan akan diterima kepada penerima ada layak lah ya. KIG Ilir lah ya. Relok pun di pasar juga penambahbaikan ciri keselamatan demong pada MyCard depoi ada cohoi. Nai jelaskan bahawa langkah haji akan memantapkan lagi lah proses pengesahan identiti penerima. Jadi sebelum ada mungkin makan masa ya, cak masa. Tapi sebabkan canggih je, jadi lebih mudah dan mungkin deras get lah ya. Cepat get lah ya. Okey, aja Ilai memberikan perkongsian, boleh kongsikan ketika nunan. Hit layan sekejap dan lagu Ju nyanyian bersama band Orang Kita kata Dialek Jakun. Terus saya Syafam. Mai-mai.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Johor 95.6 Asyik FM.

0: Okey, eh, vokalis Kuman Free Five, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rati, bassist Free Five.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blah Free Five, Gertik lah, Asik FM. Hunte, dari yang Hunte, yeah!

Ya, yeah, Hash FM, Moinumoy, 2.16 minit idui ketika runden. Masih lagi bersama Roing Wiki ke udara untuk segmen Mahi Ashi. Dan lupa terima kasih menerusi TikTok Live Hash FM ketika runden. Ada Pai Talih Kek Singa. Terima kasih sambil-sambil Kek Neng juga. Boleh Kek tapping-tapping screen juga guys ya. Share juga Hip punya live ketika runden. Antaranya Johnny G. Jual jenet lah ya, masih setia. Tekan-tekan tapping-tapping lah ya. Okay, buat lagi Syarul Hamizan, saya suka awak punya DP tu Astel. Dua game lagi, nar game lagi. Buat peminat Astel ada COYG, Ipani juga Sengon J. Pasukan Manchester City ya, berjaya merapatkan jurang lah dengan nar mat dua mata ya. Aki cucuk rapat tapi pada hujung minggu minggu nunggar tak silap, perlawanan nar perlawanan aja. Dia akan menentukan lah ya, sama ada Arsenal akan menamatkan ke dengan kejuaraan. Okay, baik, memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan hit ketika nunan. Antaranya lebih pasal ya aje, harga runcit petroleum lah ataupun minyak lah ya, untuk tempoh 14 Mei hari adeh loi 20 Mei 2026. Ipani juga round 97 untuk tanpa bipasal ni round 97 adeh ya aje, kek warna hijau je. Bicelah ya, 20 sen harga semasa untuk seliter ya ajih RM 4.70 dan drone 15 tanpa subsidi. Bicelah juga 15 sen harga semasa RM 3.87 untuk seliter dan drone 15 untuk budi 95 bersubsidi je. Kekal jugalah RM 1.99 untuk seliter. Manakala diesel untuk semenanjung ada bicelah 30 sen turun ya. RM 4.87 seliter dan diesel untuk Sabah Sarawak Rulabuan Labuan dia masih kekal RM 2.15 untuk seliter. Okey, sumber dia yang baca kan ada semestinya menerusi Kementerian Kewangan Malaysia ataupun kek boleh rujuk, kek boleh neng katih media sosial berita RTM lah ya. Dia akan kongsikan dan akan kek boleh kongsikan bersama kawan-kawan rakan-rakan kek dekila menerusi platform media sosial jugalah ya, ataupun kata grup WhatsApp pun boleh juga atau jadi masalah, supaya hit boleh merancang lah ya, cekni dan sebagainya tempat kerja. Okey, okey, pastinya hit layan sekejap ada lagu Ju Nyanyian Kota Raya Alam Band kata Dalek Jahai Empat Menrak Jahai. Terus saya Rasha FM, Moi Nung Moi.

Terus bersama kami, Ashi FM. Moinu moi. Moinu moi dari kami.

0: Pega a chefe, é boi no boi no amor.
1: Oke, saya terima kasih. Selamat Hari Gelapde. Jadi, Mayok satu maya je hiburan untuk Kampung Rakoh. Untuk jin sambut untuk maya penghabis. Jenolak menutup jenolak hi rakaman. Jadi, anu penonton-penonton, jadi mengharap jangan kegaduh juga. Jadi, ngeksak, bukan liu le.
2: Jawab, jawab.

0: Ya, Chef M, Muin Umoy, 2.46 minit idui ketika nuknen. Basinya kata segmen Khazanah Senia, Chef M. Berteman kadang wiki ke udara sehinggalah jam ni idui cahoy. Sebelum hiok laluan untuk gah dialek temuan lah ya. Dia akan diperloi ya rakas tugas yang dikili. Okay. Rela pun memberi bagi lagu-lagu jenulak dia akan kikertik belah idui ada. Basinya rakaman dia sama juga tempat lokasi dia sama. Ya, Jay Mahpus Lenjang, Lata Senoi lah ya. Pada tahun 2024, ya Jay antaranya Bahsud, Rui Tajuk, jenulak net Menteri Bukit Paga. Dibijui juga ya irakan sedarak lah ya, Batin Yuk Keding, Putri Gunung, dan terus plus Cuk Ajih juga, Husin Bahnab. Lagu dia berjudul Siamang Gunung Dia Akan Kudara lah ya. Pastinya kata segmen Khazanah Senia Syah FM, Moy Numoy ketika dan lagi. Pastinya ia akan kembali buat bala untuk segmen seterusnya, ya Ajih Mahi Asyik, sekitar jam 3.15 minit idui. Okay, terus saya dan Syah FM, Moy Numoy.
1: Jadi, Andiap Rosnoy lah, kalau drogop. Bermana indih berasal kampung Rako, jadi adik-beradik rubah cip ing Bahsud. Bahsud kampung Rako, sama ayah, sama mak dan adik abang lah. Yeah. Ha, jadi bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ini bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk siwang ni, Menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk. Dengar.

0: Big FM, my number.
1: Frekuensi Lembah Klang 91.1 Asyik FM.
2: Tepat pukul 3 petang.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan disampaikan oleh Rozima Simpan. Pihak berkuasa tempatan PBT dekat seluruh negara disarankan mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan juga medan selera seliaan kian sampai penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakomeng mengabar bagaimana langkah itu merupakan usaha proaktif Kerajaan Madani dalam memelihara kebajikan rakyat dan juga membantu komuniti penjaja juga peniaga kecil dan juga berhadapan dengan peningkatan kos operasi masa ini. Beliau juga mengabar inisiatif itu juga mampu untuk membantu memastikan kesinambungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan juga mengukuhkan daya tahan ekonomi komuniti setempat. Kerajaan tengah merangka usaha untuk penstrukturan balik 36 politeknik dekat seluruh negara. Nin bagi memperkasakan peranannya supaya ia hanya lagi terhad kepada penawaran sijil juga diploma semata-mata sebaliknya berupaya untuk menawarkan pengajian pada peringkat ijazah dan sarjana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengabar bagaimana langkah itu juga bertujuan untuk memastikan institusi berkenaan juga mampu untuk memenuhi keperluan industri masa kini dan juga akan datang khususnya dalam bidang berteknologi tinggi. Tiga lelaki warga tempatan ditahan dan juga 25,000 liter diesel yang bernilai lebih 100,000 hengit juga disita dalam serbuan dekat sebuah premis dekat Pandamaran, Kelang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor Muhammad Hanizam Kecik mengabar ke mana tiga dan ditahan berumur bawah 40 tahun dipercayai pemandu dan juga kelendan lori juga penjaga premis berkenaan. Kian didapatinya mempunyai dokumen sah untuk memiliki dan juga membawa barang kawalan berjadual seperti diesel. Sebanyak 1,348 unit rumah rakyat Pahang RRP telah pun siap dibina setakat 30 April lepas, manakala 623 unit lagi masih dalam proses pembinaan. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Muhammad Fakharuddin Muhammad Arif mengabar ke mana hampir 2,000 rumah percuma telah pun dibagi kepada rakyat negeri Pahang. Inisiatif itu juga bertujuan untuk memberi peluang pada golongan berpendapatan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Perubahan tingkah laku dialami gajah dan juga dinamakan kelat berkaitan dengan fasa turun minyak, iaitu keadaan biologi semula jadi dan juga dialami oleh gajah jantan matang yang dipertua Majlis Perbandaran Taiping MPT. Muhammad Akmal Dahalan mengabar bagaimana tempoh berkenaan juga merupakan perubahan hormon yang juga menyebabkan tingkah laku menjadi lebih aktif, sensitif atau agresif berbanding kebiasaan. Keadaan itu normal juga sentalu dipantau secara rapi oleh penjaga zoo dan veterina dekat zoo Tenauji. Kelat antara tiga gajah nagen yang ditempatkan dekat zoo Tenauji Jepun bersama dengan Dara dan juga Amoy. Seorang pengasuh didakwa dekat Mahkamah Majistret Petaling Jaya atas pertuduhan membunuh seorang bayi lelaki berumur 7 bulan dekat sebuah taskar dekat Bandar Kirara Puchong awal bulan ini. Balkis Muhammad Dehzan, 28 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan dekat hadapan Majistret Farah Fazura Muhammad Saad. Hampir sebarang pengakuan direkodkan daripada wanita itu juga sebab kes bunuh berada di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Mahkamah menetapkan 14 Julai ini untuk sebutan semula kes. Seorang pemuda maut selepas motosikal dan ditunggang melanggar sebatang pokok dekat lebuh raya Pasir Gudang awal pagi entuk. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Gudang PBT 2 Nazarudin Yusof mengabar ke mana mangsa disahkan meninggal dunia dekat lokasi kejadian. Mayat mangsa telah pun diserahkan pada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu dekat Kelantan, berlaku peningkatan mendadak kes kebakaran terbukai. Hal itu menyebabkan kos operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM negeri itu melonjak, terutama penggunaan diesel yang mencecah 217,000 hengit bulan lepas. Pengarah JBPM negeri Farhan Sufian Borhan mengabar ke mana peningkatan setara itu juga susulan operasi pemadaman kebakaran terbukai dan juga semakin kerap berlaku sepanjang musim kering masa ini. Lebih 2,000 panggilan melibatkan kebakaran terbuka diterima bulan lepas dan berbanding hanya 199 panggilan direkodkan sepanjang tahun lepas.
Perkembangan program pembangunan bola sepak negara NFDP yang akan terus dipantau. Jaminan itu juga dibagi Kementerian Belia dan Sukan KBS yang juga susulan kebimbangan tentang kekangan kewangan yang juga didakwa menjejaskan usaha pembangunan akar umbi bola sepak negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengabar ke mana fokus utama kementerian itu juga masa ini adalah memastikan pembangunan sukan akar umbi khususnya menerusi NFDP terus berjalan mengikut matlamat asal yang telah ditetapkan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Siti Noraina Abdullah dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Ya, Chef M, Muidu Moi, 3.15 minit idui ketika nuknen lagi. Pastinya masih lagi berteman kadang wiki kudara untuk segmen Mahi Asyik. Tinggal memberi minit lagi, sehinggalah jam 4 idui Johoi. Sebelum ing bertukar ataupun ing serahkan ingok tugas deh kepada rakan tugas kata dalek Jakun lah ya. Okay, sama-sama kek ketik juga ketika nuknen. Mungkin dia sedang berkerajak sama kerajak ataupun dia sedang BDR lah ya, bekerja dari rumah. Selamat menunaikan kerja kek dengan penuh tanggungjawab jugalah ya. Gasip sentiasa bipasal ni jadi no sentiasa keep update lah lokasi keep menerusi aplikasi anu dia lah, spot me je lah ya. Okey, kalau hening juga antara memberi perkongsian info trafik ketika nunan malok dia biar masya alam lah ya. Kereta rosak dia berlaku arah utara 2.0 kilometer. Jusifil menghala ke Shah Alam, lorong kentop lah ya, terhalang trafik pelahat ketika dah. Pandu berhati-hati lah ya, amat rakan-rakan hi ketika dah. Dan kalau hidang juga, trailer dia rosak, dia berlaku kilometer 235.9 arah selatan. Ju Cangkat Jering menghala Makuala Kangsa, lorong Kenwil lah ya, terhalang ketika dah. Trafik pelahan, pandu berhati-hati juga lah ya pada rakan-rakan hi dia bijoy. Nong in ketika nuknen lagi. Redok pun semoga selamat loy malisasi dekit tujuh lah ya. Okey, pastinya hit terus cerengai nanak lagu Ju Nyanyan Opi Camar Pusaka Hek kata dialek semulai. Terus layan Asyik FM. Moi nung moi.

0: Ye, Yamci dan Yamcip. Yamcip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi,
0: selamat nalu.
1: Kalau tengah hari,
0: selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak,
0: awak tu moh.
2: Asyik. Asyik.
3: Ya, Mai Hik Asyik ketika nuknen pukul 3.31 minit idui ketika nuknen. Relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Asyik FM. Dia masih setia antaranya Jana. Like the live katanya. Okey, terima kasih Jana. Boleh like ke, boleh sampai ke 30K ketika nuknen. Okey, rakan-rakan Hik diklik juga. Dia masih lagi setia. Memberikan perkongsian juga. Malok. Lepas ni Hipani juga program program-program dia akan disertai Radio Asyik FM bersama rakan-rakan agensi dia kila lah. Antaranya pada hujung minggu ada dia akan pastinya special guest Jujit juga Ya Ajih Rakas Sugas Eng. Antaranya DJ Along, DJ Asmi Ru Johari lah ya, dia akan turut sertai nanak program malok dia bi bi terajui ya Jakua sendiri lah. Okay, Ya Ajih dia akan bicip ma Posgop Kelantan lah ya, pada hujung minggu ada. Okay, dia akan bertolak pada hulup. Jadi mungkin di kalangan ke, ya mungkin bi belah Lina ya ada. Gasip lah ya untuk selfie ke, kata hi, hello. Okay, dan terakhir aja juga pastinya pada Ahad ada. Bong juga hi punya silang budaya bersama Ru Keningau. Malok ya Rakas Tugas DJ Emma, Ru DJ Laili akan bihack ya, akan terbang, bukanlah terbang sendiri tapi ikut kapal lah. Kapal terbang Bicik Mak Keningau bersama dengan rakan Radio RTM juga ya Aja Keningau FM akan naik berkonti ma kawasan je lah. Jalan perkara dia menarik akan naik bi encik-cip ya marilah ataupun mas sekitar Keningau in. Poik talih pada segmen Silang Budaya hari Ahad bermula jam 3 ataupun 3.15 minit idul lah, sehinggalah jam 4 idul. Okey, aja antaranya. Dan hari Ahad dia juga akan mong seleksi pagi bersama Ru SPM Selamat Pagi Malaysia. Katih segmen J lah, ya aja. Dia akan bersama Ru Polis FM. Jalan lagi ya. Sip dah. Okey, dan Asyik FM sendiri juga akan turut terlibat. Katih je lah. Melaka FM sebenarnya nanak lagi akan secara berkembar lah segmen seleksi pagi Selamat Pagi Malaysia menerusi saluran TV1 bermula jam 8.30 RJ. Kik boleh neng juga menerusi saluran TV1. Perkongsian yang menarik jugalah ya. Okey, ketika Aji. Okey, Aji antara memberi program-program yang menarik pada hujung minggu adeh lah ya. Dia pastinya akan disertai ya Asyik FM sendiri lah ya. Okey, relok terus saya nanak lagu Ju Nyanyian JGP Band. Dia akan ke udara. Riak hek. Okey, kata Alex Mai. Terus saya Asyik FM. Moi-moi.

0: Oh,
1: bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak. My Hit Asyik.

Ya, yeah, Ong dalam Hayalanku, kata dialek temuan dia dinyanyikan Yafis Allen lah. Ya, serta niat telah pun menghiburkan hi ketika nunan pukul 3:46 minit idui ketika nunan. Lagi masih lagi bersama Ruang Wiki ke udara untuk segmen Mahi Asyik adalah ya. Ha, sambil-sambil kek gertik juga, mungkin kek sedang bersantai ketika nunan. Makan puk ke, beranda ke, mapunduk kan ya. Dia pun sahabat bersantai sambil-sambil kek ngopi ke ngetih je. Okay. Waktu idul ada memang terbaik lah ya. Okay, seperti biasa untuk rakan-rakan ini juga memberi hari lagi ia akan sambut ia aje bersempena dengan Hari Guru lah ya, 2026. Malok tahun ada seperti biasa 16 Mei 2026 biok pada hari Sabtu dengan tema lebih pilih pada tahun ada ia aje Guru Bitara Nadi Negara lah. Malok lebih pasal juga sambutan peringkat kebangsaan kali ada ke-25 dia akan di UI Mana Negeri Perak pada 15 Roy 16 Mei lah ya. Dia pastinya akan di Oktumpuan peranan guru lah sebagai arkitek sosial kata membentuk generasi madani. Haji Ilya lah ya. Jadi mungkin di kalangan kek mong ucapan ke mong kek punya perkongsian tali boleh ngeng tali menerusi talian WhatsApp Asyik FM nombor 013-3151-600 ataupun kata ruangan TikTok live ketika nunan lah ya. Okey, kalau hinang juga antara kes-kes dia berlaku kata negara hi ada biap ada dia berlaku mahkota samarahan lah ya. Ada agak berbahaya sebenarnya. Malok numum pelajar universiti awam berusia 21 tahun ditahan oleh pihak polis kerana disyaki memiliki ataupun mong bahan pornografi termasuklah melibat sangit lah ya. Ai, bahaya betul lah ya. Ada biap juga pemangku ketua polis daerah Kota Samarahan DSP Barry William, dia biap suspek dia merupakan pelajar tahun ketiga in. Dia telah pun ditahan masa hostel sekitar Kota Samarahan pada Dusungan lah ya. Sangat-sangatlah berbahaya. Jadi untuk ambil-ambil lah ya, mungkin mong keron cenok, berhati-hati kalau hiok biap net, telefon lah. Telefon pintar je. Yang percaya memang guna dia memang raya. Dia pun dia kena sentiasa kawal lah ya. Sekarang je hitam apa ni mambil ada mungkin naik chatting ataupun naik berbual bersama pihak-pihak dia tak bertanggungjawab lah. Dia cuba untuk di perkep gambar dan video dan sebagainya. Sekarang je bila selfie tadi guna dia zaman-zaman AI jadi agak berbahaya lah ya. AI dia sekarang je mungkin bisa lah gunakan yang mai dia tak bertanggungjawab lah ya. Okay, Redok Bon here. Sebelum yang tutup tirai pastinya hilang dan lagu sekejap Jun nyanyian Naif dia akan ke udara air dan api. Asyik FM, main-main.

Ya, Chef M, Moy Dumoy, 53 bawah kain raya. Ah, tersasul pula lah, ya. Okay, pastinya sedar tak sedar dah penghujung dah imol rancangan dah pun untuk segmen My He Ashi edisi hari ada 14.05.2026 lah, ya, berteman kering wiki. Okay, pastinya Sultan Choy, he akan bertukar pastinya akan diserahkan kepada rakan tugas ya DJ Laili kata dan Lai Jokun Bipro Ungkit okay, untuk segmen dan seterusnya lah, seperti biasa rentak genen dan mati marih sehinggalah jam 8 I mengot cahoy lah, ya. Okey, relo pun terima kasih mengangkit The Proof Eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul marib banyak 12 ku DJ sehinggalah ketika dunan pastinya mungkin ki sedang biap net. Ui, persiapan mong program-program dan entoy minggu ada memang raya lah, ya, macam-macam hari belia. Jalut lagi hari guru, macam-macam lagi lah, ya, hari lahir dan sebagainya. Okay, relok pun berhati-hati, semoga dipermudahkan segala urusan kek. Maluk talik kek cik, maluk talik kek berada lah, ya. Okay, pastinya Eng tutup tirai lagu nyanyian juga kakek getik pastinya Ju Ali KS lagu puai juga kata Lek Temir dia berjudul Jet Lot. Terus saya nak siapa, moi nu moi, bye bye, abor.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Bersamakan pada Hareka Ustaz Azlan selaku penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli negeri Pahang. Apa khabar aje semuanya, sehat ke? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat kesihatan. InsyaAllah, kami akan menyampaikan kepada aje semua tazkirah ringkas yang bertajuk Muhasabah Diri. Alhamdulillah, setiap hari Allah masih memberi kita nafas dan peluang. Persoalannya, sejauh mana kita menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Muhasabah diri, ika bermaksud kita menilai diri kita sebelum Allah menilai kita. Kita bertanya, adakah solat kita semakin baik? Adakah perangai kita semakin lembut? Ataupun kita semakin jauh tanpa kita sedar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bijak ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Jadi orang yang bijak dekat Sika adalah orang yang sentiasa berfikir bahawa selepas kematian ada lagi pula kehidupan, iaitu kehidupan di alam akhirat. Jangan tunggu sempurna untuk berubah. Cukuplah hari ika lebih baik dari hari semalam. Kalau ada dosa, bertobatlah kita. Kalau ada kebaikan, istiqomahkanlah kebaikan yang kita buat itu. InsyaAllah, Allah akan menerima kebaikan kita dan Allah akan sentiasa meramah hati kita. InsyaAllah, apa yang kita dengarkan tadi, dapatlah kita amalkan bersama-sama. Sekian daripada kami, Ustaz Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Orang ramai dijemput hadir bagi meriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.
3: Jangan kemana-mana, terus sesama kami yang terbaik, hanya di Asyik FM, lain dari yang lain, boy.

0: sama Asyik FM dalam Retak Kenen.
1: Empat tujuh minit petang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Terima kasih kepada rakan tugas DJ Vicky menemani rakan-rakan seawal jam 12.30 hari tadi, masa-masa puncak untuk makan tengah hari hinggalah ke waktu jam 4. Tugas yang diberikan 4 jam macam-macam dah pun dikongsikan bersama. Diharapkan selama 4 jam dapat dijadikan panduan apa saja dan berlaku dalam kehidupan kita seharian, di keliling kita dan sebagainya. 18 suku kaum, apa khabar semuanya? Mak Igah ya, pada rakan-rakan pendengar. Pagi ada mana, ada pendalaman, ada pekan-pekan dulu, ada kampung, ada bandar semuanya. Harap semuanya sihat-sihat belaka, segak-segak belaka ya. Jadi menjaga kesihatan adalah penting dan utama dalam setiap kehidupan. Jangan orang kata pandang renyah ya. Ambil sambil lewa. Air payah nyawa nak kena guna kan. Macam-macam perkara nak buat. Apapun, bertemankan Mahdisika dari pukul 4 hingga ke pukul 8 kelak. Di mana pengisian selama 2 jam kita akan bersama menerusi ruangan rentak genin. Apa tu agaknya rentak genin? Bukan nak buat rentak ya. Tak boleh, mokcik tak jadi kalau berentak-rentak sangat ya. Di mana rentak genin, lagu-lagu yang dihasilkan dan ciptaan ya. Segala macam muzik dia masuk ke babun tita tumpah-tumpah. Itu semua daripada rakan masyarakat mahir kita sendiri. Memang canggih, memang terbaik, memang padu. Mantap Pak Abu juga yang kena kan. Dan juga di mana lagu-lagu ika terdapat di stesen Asyik FM. Pak adalah kalau anda kata nak dengar-dengar tempat lain, payahlah sikit kecuali di media sosial yang lain. Macam di YouTube. Boleh ya. Ya, apapun terima kasih. Mana yang baru saja kenal akan Asyik FM dan lagu-lagu lainan yang dikeudarakan itu dari Moy Nong Moy. Rugi. Orang kata tak kenal maka tak suka. Kalau dah suka, enjoy. Pasti orang kata, dengarlah lagi ya. Okey, baiklah. Dan juga tempat pukul 5. Pembukaan yang kita boleh terlalu kan. Tempat pukul 5. Berita akan ke udara. Selama 2 jam. Rentak genin. Lagi 2 jam kita akan bersama menerusi ruangan. Mate mare. Itu masa tu lagu campur-campurannya. Kalau dah ikut semua lagu-lagu orang kita nanti. Lepas ni kan lagu sama je. Walaupun banyak. Tapi insyaAllah lagi. Apapun yang terus kita meneruskan ruangan Rentak Genin. Kalau tadi kita bersama dengan Sinar Band 18 Ukaum sebagai pembuka ruangan Rentak Genin. Jom kita bersama AP. AP harap sihat-sihat naknya ya. Cinta ke laut. Jadi jangan sampai terjun ke laut ya. Cinta seluas lautan boleh. Kita. Moy Nong Moy, lain daripada lain.

itu dia Farja Ben dengan Amik Kupanggakit Cina. Dari rakan kita suku kaum Seletar yang terletak di bahagian Johor. Apa khabar semuanya rakan-rakan suku kaum Seletar ya? Rakan semua sehat-sehat belaka, segak-segak belaka dan juga diharapkan terus mendengarkan kita menerusi ruangan di manakah ruangan Sheikh FM Moy Nomoy lain daripada hak lain petang hari menerusi ruangan Rentak Genin. Ya betul, Rentak Genin ya. Jadi apapun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi hak dituju. Mana mok kita ataupun mungkin saudara mara yang ada kampung khususnya ada petang-petang hari dah, ada yang baru balik dari kebun, ada yang baru balik dari ngail ya, macam-macam lah aktiviti petang masa berehat derma, dah mandi manda segar nyawa kan, minum pula kopi panas dia, buat lemping, rebus ubi mok kita di rumah tu, rebus ubi pula sedap meletup. Makan pula cecah dengan sambal hijau, sambal ikan bilis. Dia kalau lalu depan muka ni, mesti ambil satu. Tak cukup satu, ambil dua. Ambil dua, tiga. Macam itulah sampai berangin ya. Sampai berangin kita makan. Lapa berangin, jangan risau. Pelan-pelan masuk angin keluar asap ya. Okey, kalau tadi bersama dengan Farja Ben, rakan kita dari suku kaum Seletar, jom jangan menyesal. Jangan menyesal bersama Mantis Ben. Menyesal kita rindu dia. Menyesal. Menyesal rindu. Moy no moy lain daripada hak lain.

0: Oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa. Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu dia Ashraf Abid dengan Tunai Benang. Ha, sekat Tunai Benang ada kelibat dia, ada yang menunggu dia. Masih lagi bersama menerusi ruangan rentak Genin. Pukul 4.34 minit petang, bong pagi, petang-petang, dari petang-petang, musik petang-petang-petang. Macam-macam ya. Baiklah, untuk semua rakan-rakan pendengar, macam inilah dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Masih kadang-kadang dia panas, kadang-kadang dia nak hujan, kadang-kadang dia apa nama ni, keadaan kering ya. Bila keadaan kering dan panas, jangan sesekali kita ada kampung. Masa ni banyak perkara ataupun kes berlaku disebabkan oleh kebakaran. Dan bahasa kebakar, terbakar hutan, terbakar apa sebab dah rumput dah kering kan, terbakar sana, terbakar pung-pung apa. Kita peringatkan, kita pun ada kebun, kemolah kan. Kadang-kadang pun apa, kita nak menebas, nak merompok ni kan, bila dah banyak sangat rompok kayu-kayu ranting segala macam, kita geram, wah basi kita bakar sampai berasap-asap. Kita paksa dah kebakaran itu, bila dah berjangkit kat jiran sebelah, kita berjangkit, bila berjangkit, dia dah jangkit tahun sini kekecon-kecan, jadi itu menyebabkan kebakaran terbuka. Terbakar hutan ya. Ini kenyataan realiti ya. Kadang-kadang orang kata, oh mengambil remeh je, biar digasak nanti kalau terbakar mah cocor dengan air, mah seram dengan air. Hoi, memanglah kecil-kecil jadi kawan, bila dah besar jadi lawan. Macam main-main. Lainlah kalau macam kita jaman-jaman budak, kita main masak-masak, seket-seket kayu api walaupun kecil pun, jadi masak makan, kan. Tapi bila kadang kita nak bakar sebabkan kita buat ladang, berkebun dan sebagainya, berhati-hati dengan keadaan sekeliling. Okey, itu malas nak beletir lah. Sabar ya. Jom, kalau tadi kita bersama dengan Ashraf Ben, Tonoi Benar, ya. Sekarang kita bersama dengan sebelum itu Fiz Ellen. Fizz, ya? Dengan lagu Ada Apa. Sebelum itu, jom kita bersama dengan Mijo Ben Hamom Ha Ke. Akan kita dalik semai moy no moy, lain daripada lain.

0: Manalah Katie ni? Hoi, lama pula dah cuaca
1: Lai.
0: Panas.
1: Oi. Yuhu. Oi, sorry. Hey. Lambatlah. Sorrylah, lambat sikit je.
0: Senang kau cakap kan, kau tahu cuaca ni lah panas. Aku tengok kau lagi panas. Hey. Kau tahu. Ha.
1: Sorrylah.
0: Ha, ni kau nampak air kat tangan aku ni? Aku rasa nak curah-curah je air atas kepala kau, tahu tak?
1: Janganlah curah dekat atas kepala aku. Apa kata bagi air tu? Ay? Biar aku minum. Tu sikit kerongkong aku ni.
0: Okay, baik, kau bagi kiri bagus. Ha. Ha, sebabkan kau lambat, jom kau belanja aku air batu campur.
1: Air batu campur?
0: Kalau kau sejuk, aku lagi sejuk.
2: Cuaca panas boleh menjejaskan prestasi badan dan meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, kurangkan diri terdedah kepada cuaca panas terlalu lama dan minum air secukupnya.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

perhatian, perhatian, jangan.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti menarik menanti anda para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Itu dia Kota Raya Alam dengan lagu Empat Menra daripada suku kaum Jahaim hiburkan kita. Masih lagi bersama menerusi ruangan Rentak Genin. Rentak Genin, lagu-lagu masyarakat orang asli, lagu-lagu Mahi 100% semuanya hasil ciptaan rakan-rakan Mahi ya. Daripada masyarakat orang asli, tahniah semuanya diucapkan dengan lagu-lagu yang membawa kita jauh kadang-kadang tu sampai kalau dengarkan lagu ni kadang-kadang sampai ke kampung, hati tu sampai ke penamo ni di hutan belantara, hati tu dan mida sampai ke sungai. Ha gitu ya. Jangan main-main ya. Itu dah dia. Terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan khususnya di memeriahkan yang muzik sekarang yang makin orang kata tumbuh bak cendawan. Dan jom terus kita berhibur. 5.27 minit petang. Cepat masa berlalu kan. Makcik tak sempat habis beletir katanya. Mana rakan-rakan yang dah sampai ke rumah, tama-tama yang bekerja kan, ambil anak dia daripada tadika. Itu kalau dia bana ya. Dia bana kan? Mungkin dia pekan dan sebagainya. Yang bekerja di penamo ni, di pusat pentadbir dan sebagainya, tak kisahlah. Di kedai penamo ni, jual barang elektrik ke, jual baju ke, dah masa untuk balik sampai ke rumah. Kalau tamah-tamah yang memandu langkat anjem tu kan, aduh ha, dah bawa macam siput kan ha. Kena sabarlah dalam pemanduan, apa nama semua, kena sabar. Jadi kalau mana-mana pak sabar tu payahlah juga. Tengok orang sebelah tu. Ha gitu. Cari kawan, cari jodoh. Okey, terus bersama menerusi ruangan Rentak Genin. Jom kita bersama DYL Band, Kenangan Bunga Moi Nomoi, lain daripada hak lain.

0: Encik Mahmud bin Majid?
1: Ya, misi.
0: Ah, ni pakcik, ni ubat ni. Makan 3 kali satu hari tau, selepas makan.
2: Ya, selepas makan.
0: Ubat ni 3 kali. 3 kali sehari, selepas makan.
2: 3 kali sehari, lepas makan. Okey, baiklah.
0: Ya, jangan lupa pakcik ya. Ni dah saya dah tulis. Jadi pakcik ikut je lah ya. Kalau lupa tengok ni.
2: Ya. Terima kasih, misi.
0: Ya, pakcik. Sama-sama, pakcik.
1: Tadi misi tadi cakap 3 kali satu hari ke 3 hari satu kali?
3: Mana satu saya nak ikut ni? Saya rasa 3 kali sehari, 3 hari sekali lah. Bolehlah kot 3 hari sekali.
4: Pengambilan ubat-ubatan secara tidak teratur boleh memudaratkan nyawa anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Asyik FM. Hai obat, mari beli obat. Kalaulah terlambat, akan dapat. Asyik FM.

Itu dia bersama dengan kumpulan apa namanya, kumpulan serigala. Ada bunyi, ada bunyi. Okay, masih lagi bersama menerusi ruangan Rentak Genin pukul 5.51 minit petang. Okay, baiklah, sikit bagi peminat-peminat sukan tanah air, tambahan bola, sepak, makan bola, tidur bola, minum. Minum bola? Main bola? Okay lah. Okay, itulah dia. Penama ni, Malaysia dapat hak siaran semua 104 perlawanan dunia. Jangan main-main. Dia mana dikebarkan oleh Ketua Pengarah Penyiaran Radio Televisyen Malaysia RTM, Ashwat Ismail, pada majlis pengumuman penaja rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Angkasa Puri. Dan di mana kita RTM dah mendapatkan hak siaran Piala Dunia sempena FIFA 2026 dengan kos paling minimum, hasil kerjasama strategik membabitkan beberapa syarikat telekomunikasi utama negara. Itu dia. Jadi di mana kerjasama tersebut bersama dengan Unify, Celcom, Digi dan U-Mobile memberikan kesemua 104 perlawanan kejohanan berprestige disiarkan pada rakyat-rakyat Malaysia yang pastinya peminat-peminat bola. Ya, dengan membabitkan ataupun membabitkan perbelanjaan besar kerajaan. Itu dia bagi peminat-peminat bola ya. Jadi berjaga-jaga, bersiap sedia kepada peminat bola-bola tanah air. Bola-bola api. Itu bukan. Bunga bola berkeluar api dia. Ya. Ini main bola sepak. Main bola sepak, makan bola, tidur bola. Semuanya berkaitan dengan bola. Sudahlah dengan bola itu. Jom terus bersama dengan Johan KKB. Sepi ku sendiri. Moi namoi, lain daripada hak lain.

0: Jauh lagi Taman Semarak ni. Mana member aku kata nak SMS? Dah berapa speed ni? Alamak, wih, laju pula kereta aku. Oi, cek SMS sekejap. Ada SMS lah.
1: Oi, kau ni, kau bawa dah lah 90. Kau type SMS lagi eh? Tangan sebelah kanan kau bukan steering, tangan kiri kau bukan handset. Habis kau nak tukar gear, kau guna tangan apa?
0: Alah, orang bukan tahu pun aku main SMS. Polis pun tak tahu. Oi, Samion, buat hati aku SMS lah.
1: Kau ni ya? Kau suka macam ni ya? Kau suka ya? Kau suka ya? Suka macam ni ya?
2: Tolong! Berlanggar! Motorkar!
3: Mengapa menjawab panggilan telefon semasa memandu? Bukankah ia satu kesalahan? Amalan inilah punca berlakunya kemalangan jalan raya. Berhenti di tempat yang sesuai, barulah menjawab atau abaikan sementara panggilan itu. Sikap prihatin anda, kejayaan pengurangan kemalangan. Hargai nyawa, sayangi nyawa. Pesanan Radio Malaysia HFM kerana kami menyayangi anda.
4: Asyik FM. Boy, boy, boy.
5: Asyik FM.

Itu dia ha, dengan dendangan daripada ha, Abang Hitam Jelmo dengan lagu Balai Peninja menyebabkan kita untuk masa ni ha, dan pastinya selama 2 jam tadi kita berhibur dengan lagu-lagu Rentak Genin, lagu-lagu masyarakat orang kita, lagu-lagu Mahi ya, selama 2 jam tadi macam-macam rentak, macam-macam apa nama ni vibe yang kita boleh dengar. Dan masa ni pula untuk 2 jam yang berikutnya kita akan dengar lagu-lagu campuran ya, ada Cino, ada India, ada Melayu, ada Mahi, ada Anak, Sabah, Sarawak, semua kita campur. Tapi lebihnya lagu-lagu masyarakat orang kita. Jangan risau. Ha, benda pak lari wah bahasanya. Ha, benda pak lari kita chill-chill sudah lah. Ha, senyum-senyum di petang hari. Walaupun hari apa nama ni, masa ni di luar hon mungkin dia cuaca empat molek, mendung-mendung. Biar mendung di cuaca, tapi jangan kita mendung di hati kan. Ha. Apa khabar ai? Gado kau ya nah. Ya ha, begitu. Jadi untuk itu sebagai buka ruangan seterusnya lagi 2 jam menerusi ruangan matemare ha, kita bersama dengan lagu dendangan siapa ni, Kak Mela kita. Dan siapa? Cuba teka. Saling percaya, mahu nama yang lain daripada lain.

Itu dia. Dengan saling percaya. Sebagai lagu hiburan petang-petang hari ya, kena percaya, saling mempercayai. Itu penting. Oh. Jadi apa pun, terima kasih kawan. Kepada rakan-rakan yang terus bersama menerusi ruangan seterusnya, Matih Mare, semoga semuanya terhibur ya. Terhibur. Apa yang penting jadi semua happy, itu kita mengharapkan pada rakan-rakan yang terus bersama mendengarkan ataupun menemani di ruang udara Asyik FM, nomor lain daripada yang lain. Okeylah, kita terus bersama dengan rakan-rakan kita, kepada kita nak goyang sawel satam, bukan goyang sewel ya, sewel. Goyang sawel satama, rakan kita dari suku kaum Semelai. Miburkan kita menerusi ruangan Mati Marih untuk petang ni. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara. Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

0: Kau tak pergi mana-mana ke malam ni?
1: Tak ada ke mana lah. Kenapa?
0: Jom lah, babe. Malam minggu, babe.
1: Malam minggu? Pergi mana?
0: Pergi mana lagi? Pancak lah.
2: Pancak?
0: Ya lah.
2: Eh, tunggu.
0: Aduh, sakit kaki aku.
1: Kan dah terpacak.
0: Aduh, sakit kaki aku.
3: Pada budak-budak muda, kalau betul-betul kita baik dalam segi merempit, kalau boleh, merempitlah cara yang betul, cara yang sah sebagai pelumba. Jangan kita fikir, ah, aku berani atas jalan, tapi dalam nisa lain. I got a feeling
4: that tonight's gonna be a good night. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Itu dia dengangan daripada Kak Melina kita dengan Gubuk Derita di apa ni, cukup popular di tahun 1994 masa tu. Ai, macam-macam putus cinta, putus kecewa, putus nyawa. Ai, macam-macamnya. Jangan dilela sangat ya. Baiklah. jangan dilela-lelakan sangat. Kadang payah ya. Okey, dan sekarang pukul 6.36 minit petang. Mama percaya dah pun semua sampai ke rumah ya. Dah ke rumah beristirahat. Dah mungkin mak kita ada rumah menyediakan menyediakan makan malam ya. Jadi kalau makan malam tu, orang kata yang risa ringkas mungkin ada yang makan tengah hari tu disimpan bawa ke malam. jadi begitulah adanya. Jadi apapun, selamat beristirahat. Jadi untuk masa ni, mak percaya anak-anak kita yang di kampung tu, pastikan mak bapak ke orang tua ada keliling. Tengok anak kita dah masa cukup untuk balik ke rumah sebelum jam 7 malam ya. Panggil Ali, Ali balik. Emma balik. Kau nak ke mana ni? Dah nak malam. Kenalah panggil anak-anak. Biar mulut kita orang berleter bising-bising. Yang penting sebelum pukul 7 malam, anak kita dah mandi manda, dah wangi. Wangi kan, nak pukul 7 kelak nak makan malam bersama dengan keluarga. Jadi sebab itulah kita panggil anak-anak kita sebelum pukul 7 mesti sampai ke rumah. Kalau pak balik itulah dia, panggil lah payah, kalau tak balik siap kau. Mahembat apa nama ni, megasak aje kelak. Macam-macam semua kita nak cakap kan. Panggil lah semua anak-anak kita de kampung yang bermain-main ni. Dengan disiplinkan diri dia anak-anak kan, mak percaya satu hari, walaupun orang kata disiplin tu akan mengajar macam-macam erti kehidupan anak-anak kita kan. Gitu. Macam-macam. Okey, jom kita terus bersama dengan apa nama, Agi Abagi. Ku setia padamu. Monomoy, lain daripada nak lain.

Aisyah, satu kali picit, no suara. Dua kali picit, lambat suara. Oh, nombor yang lain daripada pukul 6.55 minit petang lagi. 5 minit untuk menyampai ke 7 malam. Jadi macam mana, mok di rumah tu, mok bapak, kakak, abang? Dah balik, dah ke semuanya berada di rumah? Pastikan kakak di rumah, adik di rumah, abang di rumah, ya? Semua dah di rumah, dah mandi manda, dah wangi, dah comel-comel. Jangan pula ada anak kita balik pukul 8 kelab malam bahasa dia. Payah tu, biar dia gasak anak dia. Tak bolehlah macam tu. Kalau anak orang kan, katalah anak siapa ni kan, anak Cik Imam main rumah makcik kan. Pergi balik sekarang, cip jup. Macam tu. Semua ketujuh. Nanti, gitu. Contoh, ya, contoh. Kena pastikan adik-adik ataupun anak-anak orang ke, anak sendiri ke, balik rumah sebab tu. Itulah dia. Okey, dan apa pun, terima kasih kepada yang semua terus mendengarkan Asyik FM, menemani Mochi daripada pukul ni. Belum habis lagi. Macam ada lagi satu jam untuk bersama di ruang udara, sehingga ke pukul 7.30 di mana kita akan memainkan lagu Kazanah-Kazanah Mahi, ya. Itu lagu-lagu sewang. Nanti kita bersewang pula, ya. Jangan ke mana-mana untuk terus kita teman berteman di ruang udara. Pasti yang menerusi ruangan mati marih. Jom kita terus bersama dengan Bilak Sengat Tiba daripada AFB.

Kita dia, ha, bila sengat tiba. Dah menghiburkan kita untuk masa ni dan pastinya terus kita dengan lagu selama satu jam untuk malam-malam nanti. Jadi pastikan terus bersama kami. Asyik kami sabar, Rizal, ya. Moi-moi lain daripada hak lain.

Itu dia lagu Ngajak Tampi yang didengarkan oleh Nur Aniza Idris menghiburkan kita. Sekarang pukul 7.05 minit malam, saudara. Terima kasih kerana terus bersama menerusi ruangan Mati Mari hingga ke pukul 7.30 minit malam. Mengah, Mokci. Sabar.

Jadi apa pun kepada rakan-rakan yang terus bersama mendengarkan, mungkin mendengar kami di stesen pam, stesen minyak ya, di kedai-kedai makan ataupun di dalam kenderaan kita teman berteman, kalau dengar ya Aisyah FM lain daripada lain, jadi sama-samalah kita dengarkan Hayati. Tak kenal maka ya, tak kenal maka tak suka ya. Dan terus kita okay, terus mendengarkan Mati Mareh Moinomoy lain daripada lain. Lagu membawa kita nostalgia yang cukup lama. Bersama dengan, ya itu dia, tak lain tak bukan, ya, Moinomoy.

0: Kau tak pergi mana-mana ke malam ni?
1: Tak ada ke mana lah. Kenapa?
0: Jom lah, babe. Malam minggu, babe.
1: Malam minggu? Pergi mana?
0: Pergi mana lagi? Pancak lah.
2: Pancak?
0: Ya lah.
2: Eh, tunggu.
0: Aduh, sakit kaki aku.
1: Kan dah terpacak.
0: Aduh, sakit kaki aku.
3: Pada budak-budak muda, kalau betul-betul kita baik dalam segi merempit, kalau boleh, merempitlah cara yang betul, cara yang sah sebagai pelumba. Jangan kita fikir, ah, aku berani atas jalan, tapi dalam nisa lain. I got a feeling
4: that tonight's gonna be a good night. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
5: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Berpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Itu dia Huasa dengan lagu bertajuk Gubang. Bella Zara dah pukul 7.31 minit malam dan hingga 7.31 hingga ke pukul 8 malam kelak kita akan perdengarkan ekstra untuk lagu-lagu Khazanah Seni, di mana lagu-lagu kita rakamkan ya, lagu-lagu tradisional, lagu lama. Orang kata empat dah lagu lama, empat dah lagu baharu. Jadi kita hayati dengan lagu-lagu tradisional dengan mungkin alunan-alunan rentak-rentak yang dimainkan melalui alat muzik seperti buluh centong ya, ada rebana, ada gong, ada biola dan apapun. Untuk anda terus bersama kami, kita akan dengarkan lagu-lagu daripada Khazanah Seni Asyik untuk ini hingga ke pukul 8 malam nanti. Kita akan bersama dengan rakan kita suku kaum Jahud, suku kaum Kinta, kita ada suku kaum Alano kan, kita ada rakan kita dari suku kaum Temiar, Semai, untuk sama-sama menerusi ruangan Khazanah Seni. Moina moy lain daripada hak lain, jom terus kita dengarkan bersama. Moina moy.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Gegah Pasti Pade.
1: Nama saya Nazra Bebasi, berasal dari RPS Kedai, Kuala Lumpur, Pahang, suku kaum Jakun. Pekerjaan terkini saya adalah pengusaha dan pembekal serta penjual minyak wangi Gaharu yang meliputi market tempatan dan antarabangsa. Saya bernaung di bawah syarikat Aura Asli Enterprise yang

Minat saya timbul apabila daripada saya belajar, saya punya kos pun pengurusan teknologi dan teknousahaan. Dari situ saya minat dalam bidang perniagaan. Jadi salah satu bidang yang saya cuba adalah menjual minyak wangi gaharu dan memproses. Ini kerana minyak wangi gaharu ni adalah satu benda yang unik dan belum ada orang tempatan di kalangan masyarakat orang asli yang menghasilkan minyak wangi gaharu. Kita sedia maklum minyak kayu gaharu ni berasal daripada orang asli. Dan apa salahnya kalau saya menyambung daripada kayu tu, saya proses untuk jadikan end product dia. Salah satu end product adalah minyak wangi. Lain tu ada lotion, sabun, minyak wangi dan pelbagai lagi. Itu akan untuk future product saya lah. More, you more. Terus dengar Pasha FM.

Muda Kampung Rening. Jadi tajuk lagu daripada Bung Bakoh. Ya,

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain dari pad yang lain.
1: Ibra, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masa dan ketika ini kita berada dalam kesejahteraan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kitab suci Al-Quran ialah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Wahyu kitab suci yang diturunkan punya prinsip perundangan, peradaban, petunjuk serta panduan kepada umat manusia dan segala makhluk ke dunia hingga ke ambang kiamat. Justru itu, wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran merupakan kalam Allah yang azali, bukan ciptaan manusia. Apalagi iblis, jin, syaitan, laknatullah. Kitab suci Al-Quran terpelihara, nyap berubah dan juga sebagai petunjuk kepada sekalian alam. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran antara Al-Quran terjamin kesucian sehingga hari kiamat jika dibanding dengan kitab lama marin seperti Taurat, Zabur dan Injil yang dah ditangani oleh tangan-tangan manusia. Firman yang bermaksud, sesungguhnya kami nah yang menurunkan Al-Quran dan kami nah yang memelihara dan menjaga. Surah Al-Hijr ayat 9. Selain dari itu, saudara, Al-Quran dijamin keaslian nyap akan berubah dan nyap dapat diubah sampai bila-bila pun. Sebagaimana firman yang bermaksud, khabarkanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya idi nyap dapat membuat serupa dengan hak sekalipun. Sebahagian idi menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surah Al-Isra ayat 88. Itulah saudara satu kitab yang agung yang diturunkan kepada kita menjadi petunjuk dan pembimbing hidup kita umat manusia. Dia yang menciptakan kita, maka dia lah yang memberikan panduan secara nak hidup ke dunia ini. Fikir-fikir dan genung-genung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, moi-numoi, pukul 8 minit gelap. Terima kasih rakan tugas Bunga Kebangsaan Taman yang temankan bermula pukul apa ni 4 petang ya, sampai ke pukul 8 gelap. Terima kasih jadikan kami sebagai teman setia anda. Okey, aku pula yang akan bertugas, Hardy Tuan Punya Sawanin, untuk dialek temuan 4 jam yang penghabisan sebelum kita menutup tirai untuk hari ini, hari Khamis ataupun hari 4, 14 hari bulan Mei 2026, pertengahan kita ke bulan apa ni, menuju ke pertengahan bulan 5 ataupun bulan Mei ya. Dah masa berjalan dan berlalu, pejam ataupun tutup dan buka mata akhirnya sampai ke pertengahan bulan dah ya. Sedap-sedap mama ya. Selamat gelap, selamat bersantai bersama dengan kami Asy FM. Selamat apa ni, menjamu selera, mungkin tengah menjamukan makan gelap ayam makan malam. Nak jalan-jalan gelap ni mungkin santai-santai nak apa ni, minum kawan dengan kawan-kawan ya. Ambil masa rehat atau beristirahatlah, duduk santai yang berehatlah. Setelah khabar bantu satu hari yang kita mencari rezeki ataupun penat bekerja. Okey, apa pun terus bersama kami. Kita akan bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Pilihan Asyik sampai ke jam 10 gelam ya. Dan 10 sampai 12 tengah gelam nanti kita akan bersama dengan Joe Healing. Ha, itulah segmen 2. Segmen akan ke udara pada hari ini. Yang akan menemani saudara untuk gelam ni. Ya. Pilihan lagu macam biasa boleh hantar melalui talian WhatsApp 013-315-1600, talian WhatsApp kita. Kita pun dah mulakan live TikTok dekat TikTok rasmi Asy FM. Mungkin boleh mula menghantar apa ni, permintaan sekejap saja lain, sekejap saja lagi ya. Okey, kepada rakan-rakan yang bahawa aja bersama kami, teruskan kesetiaan anda bersama kami ya. Okey, baik. Apa-apa pun apa ni, rakan kita yang bahawa aja bersama kami, teruskan kesetiaan anda bersama kami Asy FM. Mulakan tirai. Ini dia kita bersama dengan Nur Kasih daripada Slam. Jom, pilihan asyik bermula sekarang. Moi no moi.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Pilihan asyik.

0: Kan Asyik.
1: Asyik FM. Moi, Nemoi. Lain daripada yang lain.

Ya, itu dia Joe Healing. Kita dah masuk pukul 10 dah ya. Lagu-lagu yang menghilingkan apa? Selama gelap pada yang bahu aja bersama dengan Asyik FM. Aku Hardy bermula tugas pukul 8 gelap nanti ya. Untuk hari ini edisi hari bulan 14. Terbalik, 14 hari bulan. 14 hari bulan 5, 2026. Aku yang bertugas hari ini. Untuk dialek temuan malam Jumaat ya. Kami malam Jumaat memang dialek temuan yang bertugas. Cuma aku hari inilah untuk minggu depan sahabat-sahabat dalam dialek temuan yang lain juga akan bertugas. Selamat gelap, selamat apa ni, berehat bersantai. Ada yang jamu selera ke? Amboi, lewat benar makan. Tapi yang bapak elok sebenarnya kalau makan lewat-lewat gelap benar ni. Yang akan mengganggu tidur anda. Ya. Yeah. Tidur anda akan diganggu. Ya lah, sebab apa ni, makan dah kenyang-kenyang pula, payah pula nak tidur. Nak bawa macam mana mama, baru lepas main bola nanti, dah lapar dah. Kena lah makan, ya lah, faham. Makan tu jangan terlampau kenyang, oi, kan. Jadi ambil masa sikit lah. Tapi kalau dah terpaksa makan tu, makan lah. Ya. Mungkin ada yang pulang lambat, atau mungkin ada yang shift kejap gelap. Kejap gelap ni memang ada masa rehat kan. Dah sampai masa rehat tu, kenalah makan pula. Lapar lah pula kalau tengah malam, tengah pagi gelap macam mana kan. Nak siapkan kejap shift gelap sampai pagi kan. Bukannya pulang pukul 2, 3 pagi kan. Sampai pagi mungkin pukul 7, 6 bawa habis kejap. Selamat bertugas lah kepada yang bertugas hari ini. Yang bekerja juga, yang duduk-duduk saja. Kejap duduk saja. Oh, tahu. Mama, aku faham. Aku faham, Mina. Kejap jaga kan. Ya, apalah kan. Semuanya adalah khabar untuk rezeki yang halal. Khabar untuk kerja-kerja yang apa ni, khabar untuk mempunyai rezeki yang halal lah khabar orang. Kita cari makan kan. Khabar orang tu cari duit, cari makan. Healing. Terus bersama kami dalam segmen Joe Healing. Kita layan lagu ya. Asyik FM. Joe.

Ya, yeah, Joy Healing. Pukul 10.22 minit gelap. Asyik FM. Okey, ini amaran ribu petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, kira-kira 8.50 minit gelap tu. Untuk Semenanjung dan Sabah Sarawak ni. Okey, ni apa ni, amaran ribu petir berkuat kuasa sampai jam 1 pagi kelak. Ribu petir hujan lebat di Kedah, di kawasan Sik, Baling, Kulim, Bandar Baharu, Dekat Perak, Dekat Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dengan Mualim, Dekat Kelantan, di kawasan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Krai dengan Gumsang, Terengganu, di kawasan Besut dengan Hulu Terengganu, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Bera dengan Pekan termasuk Rompin. Selangor, di kawasan daerah Hulu Selangor, ada apa mengalami ribu petir dah hujan lebat ni. Dekat Sarawak, Seri Aman, Lubuk Antu, Kapit, Song Kapit dengan Belaga, Bintulu, Tatau dengan Sebauh, Miri di kawasan Miri dengan Marudi dengan Limbang. Untuk Sabah, di kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dengan Nambawan dengan Sandakan, Tongon dan Telupit termasuk keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan ni. Terima kasih Met Malaysia yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 8.50 minit gelam teh, iaitu amaran ribu petir lah. Baik, Aisyah FM, moi no moi, selamat gelam kepada rakan-rakan. Dan ini juga berkaitan dengan cuaca juga. Musim monsun barat daya dijangka bermula 14 Mei dan akan berterusan sampai bulan 9 2026. Jadi keadaan angin diramal mula bertiup secara konsisten daripada arah barat daya ke rantau negara kita. Dan sepanjang musim ini, kadar kelembapan udara kurang menyebabkan kurangnya kabut ataupun awan hujan di kebanyakan tempat. Dan negara akan menikmati jumlah hujan yang kurang berbanding tempoh yang sebelum ini. Dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Bermula hari ini sampai bulan 9 kelar ya. Jadi kena bersedia dari segi itulah. Banyakkan minum air kosong kalau cuaca panas. Hari ini pun aku perjalanan pulang. Perjalanan pergi kerja pada tengah hari ini dalam pukul 1 lebih. Memang panas. Sauna betul, Mama. Bawa air kosong juga. Berhenti. Dalam perjalanan tu berhentilah. Dari mana-mana kau serehat minum air. Abang tu jangan kita sampai dehidrasi pula ya. Bila datangnya musim monsun barat daya ni ya. Pukul 10.24 minit gelap. Kita bersama dalam segmen Joy Healing Asia FM.

0: Oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya. Pesanan jimat.

Itu dia daripada Ali KS Jet Lord ya. Lagu-lagu yang mendayu. Antara lagu terbaru juga yang kita terima daripada sahabat-sahabat kita pegiat-pegiat seni muzik ya. Okey, aku baca-baca apa yang berlaku di luar negara. Ini berlaku dekat Jakarta ya. Jumpa zat besi sebenar. Ni aku dah saja nak kongsilah. Sambil-sambil tu kan. Dah dekat pukul 11 ni, hampir ke pukul 11. 2 minit lagi ke pukul 11. Aku baca ni dia macam air. Ada juga macam-macam berlaku dekat luar negara. Ni berlaku dekat Jakarta. Jumpa zat besi sebenar dalam hidangan soto. Pernah makan soto? Soto ni kan macam bersup kan. Seorang wanita Indonesia terkejut bila menemui dua paku berkarat dalam hidangan soto yang dibelinya. Rakaman video dimuat naik di platform TikTok oleh akaun dalam TikTok ialah akaunnya MG Uti menunjukkan satu mangkuk berisi kuah soto. Lepas tu dia kacau-kacau, lepas tu dia amin dua paku berkarat dalam sup tu ya. Pakai sudu lah. Rakaman tu jadi tular dan menimbulkan bermacam reaksi. Jadi netizen macam-macam lah. Komen macam-macam kalau kita tengok ni, nata komen ni ialah dia ataupun penjual tu mungkin lupa keluarkan paku. Kalau rebus daging keras perlu letak besi supaya daging lembut, kata seorang netizen. Oh, betul kah? Oh, ya kah? Mungkin ada betul juga. Aku pernah dengar Wanti khabar kalau nak bagi lembut daging, letak sudu. Sudu besi lah. Bukan sudu plastik, sudu besi. Tapi masalahnya ni letak paku. Aduh, paku ni pula paku berkarat. Adakah itu tujuan orang yang masak ataupun memang termasuk paku dalam periuk kah ataupun dalam kuali kan? Zat besi sebenar. Ni salah seorang lagi yang komen kabarnya. Zat besi sebenar. Ya nah, zat besi yang betul lah sebab besi terpaku tu kan. Tapi janganlah paku berkarat pula tu kan. Bahaya lah nyam-nyam elok untuk makan. Itulah apa yang berlaku di luar negara. Macam-macam ya. Ni kalau dekat negara kita ni boleh kena dakwa juga ataupun boleh dibuat laporan pada KPTN juga kan. Dah macam gini, dah sedap-sedap makan jumpa paku pula. Aduh, macam-macam ya. Okey, sekadar berkongsi lah. Suka-suka je lah ya. Gelap macam ni sambil-sambil. Mungkin ada yang dah masa untuk nak mula beradu. Awal ya beradu. Ada yang khabar pukul 11 dah kira lambat beradu. Ada juga kawan-kawan aku yang khabar aku pukul 9 dah tidur dah. Lepas berita je habis tidur dah. Oh, begitu ya. Ada juga yang macam tu. Ada juga yang belum tidur lagi khabar orang pukul 11. Malam masih muda mama. Ada juga yang khabar macam gitu. Masing-masing ada masa tidur dia masing-masing. Tapi penting sebenarnya kalau kita bekerja esok pagi kan, kita bekerja, tidur cukup tu penting lah ya? Supaya kita nyam kekurangan tenaga lah kalau kita nak bekerja pada esok hari ya. Okay, semoga pada yang nak beradu, selamat beradu. Pada yang mungkin santai-santai lagi, khabar untuk masih lagi borak-borak dengan dengan family di rumah kan. Selamat berinteraksi, berborak-borak bersama dengan keluarga lah ya. Santai-santai. Mungkin tengah minum-minum kopi. Ay, minum kopi. Mau tidur ke kelak? Ya, kopi-kopi nipis saja mama. Okey. Nipis-nipis saja ya. Okey, terus bersama kami. Kita layan lagu lah. Dalam segmen Jog Healing Asyik FM. Moi no moi.

0: Berhati-hati berkongsi data pribadi secara dalam talian kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.
1: 91.1 Lembah Klang.

Yo, daripada apa ni, band ataupun kumpulan rock tahun 90-an, Rio Layu di Hujung Mekar. Bawa kita ke pukul 11.48 minit gelam. Esok hari Jumaat ya, yang lama lagi kami pada menempuhi ataupun melalui hari baru, apa ni, akan bersama dengan rakan tugas balik dalam siaran Asia FM untuk membuka tirai pagi esok pula 8 pagi ya. Jam 12 nanti kita akan bersama dengan Salam FM. Siaran Asia FM berakhir jam 12 tengah gelam kelak. Dan akan terus bersama Salam FM selepas itu sampai ke 8 pagi esok. Dan 8 pagi esok bersama rakan setugas pagi membuka tirai pagi dalam Gahju Asyik, dalam dialek Jakun pagi esok ya, hari Jumaat ataupun hari 5. Jadi sampai ke sini Najan, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Asia FM. Kita akan kembali untuk pagi esok dan kita akan tutup tirai hari ini dengan khabar mantu apa ni, apa yang kita lalui hari ini harap dijalankan dengan baik, dan esok akan berlalu hari bau. Khabar mantu teruskan dengan apa saja yang kita lalui di hadapan tu dengan sebaik-baiknya lah. Semoga berjalan dengan baik dan lancar hendaknya. Jumpa lagi Asia FM, Moinumoy. Kita jumpa lagi, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Jumpa lagi esok jam 8 pagi, Asia FM, Moinumoy.

0: Bukan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Salam FM 91.1.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.
1: Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Kembali lagi bertemakan saya Maria menerusi Radio Penyiaran Jakim, Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Jumaat 27 Zulkaedah 1447 Hijri, juga bersamaan dengan 14 Mei 2026. Alhamdulillah, masih lagi Allah kurniakan rezeki untuk kita bersama-sama pada hari ini dalam keadaan yang sihat sejahtera, insyaAllah. Baik, saya di sini untuk temani anda menerusi segmen Salam Santai 12:30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi, insyaAllah. Sama-sama kita nak ikuti pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, menjana minda kita semua, insyaAllah. Pada pukul 12:15 minit tengah malam nanti, kita nak dengarkan rancangan Mencari Yang Halal, Survival Usahawan Muda. Dan untuk waktu ini, kita nak dengarkan Hari Ini Dalam Sejarah berkenaan dengan Muhammad Ismail dipilih sebagai penerima sulung anugerah guru. Anda dengarkan menerusi Salam FM, Salam untuk semua.
2: ...15 Mei 2005, Muhammad Ismail dipilih penerima sulung anugerah guru kurang upaya cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Muhammad Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung anugerah guru kurang upaya cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu, Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang Dipertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mestinya dalam segmen ketika ini Mencari Yang Halal, saya tidak keseorangan. Bersama-sama dengan saya, kita ada Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan dari Muiz Food Industry Sendirian Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Azri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini.
3: Terima kasih juga saya ucapkan kerana menjemput saya. Dan juga salam perkenalan lah kepada Salam FM.
2: Baik, Encik Azri, kita bersama-sama hari ini dalam sebuah perkongsian. Kita nak bawakan mengenai dengan dunia keusahawanan halal yang semestinya membawa nilai, prinsip dan juga saya kira kepercayaan pengguna dalam setiap langkah yang diambil mesti berhati-hati. Jadi bersama-sama kita pada hari ini kita nak bawakan sebuah kisah kejayaan ataupun perjalanan yang kita nak menelusuri pada hari ini. Jadi kita nak mulakan. Boleh, Encik Azri?
3: Boleh, silakan. Mari.
2: Okey, baik. Kita terutama sekali kita nak tanyakan kepada Encik Azri tentang perjalanan awal perniagaan. Kongsikan bersama-sama dengan kami permulaan perjalanan itu sendiri dalam pada nak membangunkan perniagaan. Silakan, Encik Azri.
3: Okey, baiklah. Terlebih dahulu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak Salam FM atas jemputan ini. Okey, baiklah. Di sini saya rasa teruja untuk menceritakan sedikitlah salah satu syarikat milikan tunggal pada tahun 2013. Jadi ianya mula bertukar kepada syarikat Sendirian Berhad pada 13 Ogos 2020. Sudah berada di pasaran selama 13 tahun pada tahun 2026 ini. Bermula dengan impian untuk memperkenalkan sajian ayam goreng yang diinspirasikan cita rasa tempatan.
2: Baik.
3: Okey. Jadi dalam suasana yang mudah diakses dan juga harga yang mampu milik. Okey. So pasti pendengar-pendengar nak tahu siapakah dia punya founder.
2: Betul.
3: Okey, jadi dimiliki sepenuhnya oleh founder Muhammad Muizuddin bin Ramli yang merupakan pengasas dia lah.
2: Baik.
3: Okey, merupakan anak jati daripada Muar Johor. Okey. Berkonsepkan perniagaan kios ni dan juga gerai di tepi jalan kepada mereka semua bakat usahawan. Okey, jadi daripada sokongan komuniti juga, kita memainkan peranan yang besar. Terutamanya ketika kami bermula di kawasan Tumpuan Ramai. Okey, kami melihat bagaimana makanan ini bukan sahaja boleh menjanakan pendapatan tetapi juga menjadi platform menyatukan masyarakat.
2: Okey.
3: Okey. Tambahan sedikit di sini, Maria. Okey. Kalau kita lihat dari awal, ini bermula secara kecil-kecilan sahaja dengan bermodalkan sebanyak RM800. Okey. Jadi ia bermula dengan konsep yang sederhana, fokus kepada ayam goreng sahaja.
2: Okey.
3: Okey. So pada peringkat awal ini, kita telah mendapat sebanyak 180 kios dan kini kita berkembang kepada 5 buah restoran QSR.
2: Okey, baik. Itu dia sangat memberi motivasi dengan hanya berbekalkan RM800 pada permulaan perniagaan. Tapi lihatlah pada hari ini ada lebih daripada 180
3: Betul.
2: Buah outlet.
3: Betul.
2: Wow, Masya Allah. Baik, seterusnya kita nak tanya juga kepada Encik Azri, apakah yang mendorong MUIS untuk meletakkan konsep halal itu sendiri sebagai asas utama dalam perniagaan ini?
3: Bagi saya, halal ni bukan sekadar satu keperluan. Okey, tapi ianya adalah satu tanggungjawab kita bersama. Jadi kita bukan hanya nak menjual makanan sahaja, tapi kita nak pastikan setiap produk yang sampai kepada pelanggan itu bersih, berkualiti dan mematuhi syariah khususnya. Dan yang sebenarnya dekat sini, bila kita pegang pada prinsip halal dengan betul, ianya secara automatik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
2: Betul.
3: Bukan sahaja pelanggan Muslim, tapi untuk semua jenis pelanggan.
2: Betul. Saya kira sekarang ni bukan sahaja orang Islam tetapi orang bukan Islam juga mementingkan kehalalan itu sendiri sebelum nak memilih sesuatu jenis produk ataupun makanan.
3: Betul.
2: Baik, seterusnya Encik Azri, saya difahamkan apabila MUIS Food Industry telah pun menerima pengiktirafan antarabangsa. Boleh Encik jelaskan apakah maknanya anugerah World Halal Excellence 2024 ini kepada Encik Azri sendiri dan juga kepada syarikat?
3: Okey, terlebih dahulu saya ucapkan Alhamdulillah lah untuk pengiktirafan ni. Bagi kami, MUIS Hot Chicken, ianya sangat besar lah maknanya kepada kami. Sebab kami telah menerima daripada World Halal Excellence Award pada tahun 2024. Okey, bagi kami ianya menunjukkan bahawasanya kita dalam menjaga standard halal bukan sahaja diiktiraf di dalam negeri, malah di peringkat kebangsaan khususnya. Okey, pada masa yang sama, ia juga merupakan satu amanah untuk kita terus konsisten dan tidak berkompromi dalam aspek halal ini.
2: Pengiktirafan di peringkat antarabangsa, saya kira itu sesuatu yang kuat untuk mengukuhkan pencernamaan MUIS Food Industry sini kan?
3: Betul.
2: Baik, seterusnya kita nak tanyakan juga kepada Encik Azri sebagai wakil dari MUIS Food Industries. Apakah cabaran dalam perniagaan? Kerana kita pasti ada ujian yang ditempuh untuk sampai ke tahap ini. Jadi apa cabaran terbesar yang Encik Azri dan juga syarikat pernah lalui dan bagaimana cara Encik Azri dan juga syarikat atasinya? Silakan.
3: Okay, baiklah. Terutamanya bagi cabaran paling besar lah yang kami hadapi sebenarnya bila perniagaan ini semakin berkembang dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun. Okay, bila outlet bertambah contohnya, cabaran dia adalah untuk memastikan kualiti dan standard itu kekal sama di setiap cawangan. Seperti yang saya mention tadi, kita terdapat 180 cawangan kios dan 5 buah restoran sepanjang Malaysia.
2: Baik.
3: Jadi, apa yang kita buat sekarang ni adalah dengan memperkemaskan lagi SOP. Okay, kita kuatkan lagi training di antara staff dalaman. Okay, melaksanakan pemantauan serta audit berkala. Okay, dan yang penting kita dapat kawal rantaian bekalan supaya semuanya ikut standard halal yang telah ditetapkan.
2: Baik, kiranya ada halal eksekutif lah di syarikat.
3: Ya betul, kita ada halal eksekutif di mana kita ada 2 orang halal eksekutif. Seorang yang akan memfokuskan pada central kitchen kita dan seorang lagi akan fokus pada pemantauan audit pada ejen-ejen di luar sana.
2: Oh, ada 2 orang.
3: 2 orang.
2: Oh, masya-Allah. Jadi kalau tak yakin lagi tak tahulah kan. Semestinya kita nak tanyakan lagi soalan yang seterusnya lebih mendalam lagi berkenaan dengan survival usahawan halal. Pada malam ini kita bawakan Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan dari MUIS Food Industry Sdn Bhd. Tapi sebelum itu, Encik Azri, kita nak berhenti rehat dahulu. Boleh ke?
3: Boleh.
2: Dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
5: Cameron Highland 105.1.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: Johor 95.6.
9: 102.5 di Melaka.
10: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
9: Salam FM. Salam untuk semua.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim. Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Kita dalam segmen Mencari Yang Halal ketika ini bersama-sama dengan saya pada malam ini, Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, yang merupakan seorang pengurus pembangunan perniagaan dari Muiz Food Industry Sendirian Berhad. Baik, Encik Azri, kita nak teruskan lagi dengan temubual kita. Soalan yang seterusnya.
2: Okey, Maria, di sini saya ada sedikit tambahan lah info tentang apakah cabaran yang kita telah mentionkan tadi. Okey, kalau ikutkan dekat sini, meletup lah orang kata. Meletup bermula sekitar selepas COVID.
1: Okay. COVID-19. Oh, meletup.
2: Oh, lebih dikenali ketika itu.
1: Okey,
2: jadi kita memilih cara orang kata delivery service. Kalau ikutkan ketika itu, kebanyakan peniaga-peniaga di jalanan menutup perniagaan mereka. Sebab kita pun akan rasa, orang kata, permintaan agak tinggi masa tu. Jadi kita carikan solution.
1: Okay.
2: Jadi solution ni adalah tadi itulah, dengan membuatkan delivery service. Kita hantar dari rumah ke rumah. Untuk pastikan keinginan mereka untuk makan ayam tu tidak terputus.
1: Baik. Keinginan tu tercapai.
2: Ya, betul. Okay. Jadi itu part yang dah meletup lah. Okay. Sekarang ni kita bercerita tentang agent dan juga operasi outlet tu. Itu pun salah satu juga cabaran kepada Muiz Hot Chicken. Bagaimana nak mengendalikan agent dan juga pengurusan outlet ni. Jadi seperti yang maklum, kita memang baru lagi dalam operasi outlet. Jadi banyak perkara yang kita perlu perkemaskinikan. Dari segi penambahbaikan SOP dia, dan kita akan pastikan yang cabaran ni dapat disettlekan dengan cara yang lebih baik lah, dalam yang lebih sistematik.
1: Perniagaan ini pun telah pun berkembang dari tahun 2013 membawa ke 2026, 13 tahun.
2: Betul.
1: Dalam industri. Jadi saya kira pasti ada strategi untuk menyelesaikan permasalahan dan juga cabaran. Tahniah diucapkan kepada Encik dan juga syarikat. Baik, seterusnya kita nak sambung dengan soalan yang seterusnya. Ketahanan dalam ekonomi, dalam ketidaktentuan geopolitik global sekarang ini kan. Bagaimana Encik Azri dan juga syarikat pastikan perniagaan ini untuk terus kekal relevan, stabil dan juga berkembang? Dan juga rantaian halal yang terkait sekali dengan

0: dan perniagaan. Jadi macam mana dengan rantaian? Kita nak pastikan halal ini berkembang.
1: Okay. Silakan. Baiklah. Dalam situasi sekarang ni yang kita tak pasti bila mana akan turun naiknya ekonomi kita. Jadi kita sudah pasti akan apa orang kata lebih strategik dalam kita punya pengurusan. Okay, so kat sini kita akan fokus kepada kecekapan kita punya operasi, kawalan kos kita dan juga pengukuhan sistem dalaman. Jadi dari situ kita akan pastikan kita punya tim ni sentiasa up to date dan sentiasa mendalami ilmu-ilmu untuk memastikan sistem dalaman kita ni sentiasa diurus dengan lebih baik. Okay, selain tu kita juga akan meningkatkan kapasiti pengeluaran dan bersedia dari segi supply chain kita supaya lebih stabil walaupun keadaan pasarannya berubah. Okay, untuk memastikan perniagaan ini kekal dan stabil juga, kita hanya mendapatkan rantaian bekalan daripada sumber yang halal. So dalam masa yang sama kita support juga peniaga-peniaga lokal kita untuk terus kekal berdaya saing dengan lebih baik.
0: Yalah, saya juga difahamkan untuk perniagaan ayam goreng ni sekarang ni maju dan juga berkembang bukan sahaja dari syarikat Muiz Food Industries. Terdapat banyak lagi juga jenama-jenama lain kan. Jadi untuk Muiz sendiri berkembang di tahun yang ke-13 ini adalah satu pencapaian yang saya kira luar biasa.
1: Betul Mari.
0: Baik, seterusnya kita nak teruskan juga, kita nak ambil sedikit bila kita lihat kepada ekosistem halal negara, semestinya ada sokongan dari pihak luar. Jadi saya nak tanya, apa sejauh mana peranan dan juga sokongan dari HDC Halal Development Corporation membantu dalam perkembangan perniagaan tuan membawa ke tahun yang ke-13 ini?
1: Baiklah, kita bila bercakap tentang HDC ni, Halal Development Corporation, memang banyak membantu kepada syarikat Muiz Hot Chicken. Okay, antaranya dari segi latihan, konsultansi dan juga pendedahan kita kepada standard halal yang lebih menyeluruh khususnya. Okay, ianya banyak membantu kepada Muiz Hot Chicken ni untuk lebih faham dan lebih bersedia, terutamanya bila kita nak berkembang ke pasaran yang lebih besar. Okey, seperti yang maklum kita sudah berada ke-13 tahun, tahun ke-13. Sudah pasti tempoh tu kalau boleh kita nak lebih panjangkan, kita tak nak. Okey, betul. Jadi antara yang paling banyak membantu ya dekat sini, macam saya mention tadi lah, dari segi latihan. Okey, selain tu daripada program HDC, kami diberi pendedahan yang lebih jelas bukan hanya kepada tim saya juga, malah kepada kita punya agent dan juga outlet kita. Okey, ianya bukan sekadar kepuluhan halal atas orang kata sijil sahaja, tapi dari sudut pengurusan operasi itu sendiri secara menyeluruh. Okey, selain itu Maria dan juga pendengar Salam FM, pada hari ini HDC ni juga banyak memberi kita bimbingan dalam proses pensijilan, khususnya membantu kami memperkemaskan sistem dalaman dalam syarikat Muiz Hot Chicken tu agar ianya selari dan dengan keperluan daripada pihak JAKIM. Okey, tambahan sedikit lagi Maria. Okey, dalam masa yang sama juga mereka sebenarnya banyak membuka peluang dan ruang dari segi networking dan akses pasaran. Sangat menarik itu sebenarnya. Yang penting untuk kita berkembang dengan lebih strategik. Okey, so secara keseluruhan dekat sini yang saya boleh sampaikan, HDC ni memang banyak membantu kami dari sudut pematuhan halal, tetapi juga dalam pembangunan perniagaan secara holistik.
0: Baik. Dan satu soalan tambahan saya nak tanyakan, setakat hari ini ada tak impian Encik dan juga syarikat untuk nak menceburkan diri lebih jauh lagi ke peringkat antarabangsa contohnya?
1: Itu sudah pasti, Maria. Sebab kita di Muiz Hot Chicken sekarang ni memang hanya fokuskan pada dalam domestik lah, orang kata, dalam Malaysia. Dan kita sekiranya diberi peluang dan kita pun masih dalam proses dan memperkembang dan memperkenalkan produk Muiz Hot Chicken ni di luar daripada Malaysia. So antara negara-negara yang kita target adalah seperti di Thailand, Indonesia dan juga di Singapura. Jadi kita mengharapkan sokongan daripada pihak HDC maupun NGO yang lainlah untuk memberikan apa orang kata laluan bagaimana untuk ke arah itu.
0: Baik, saya kira negara-negara yang Encik Azri sebutkan tadi merupakan negara yang menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk pergi bercuti yang kerana keadaan geografinya yang dekat. Jadi mungkin itu satu peluang yang saya kira baik untuk Encik dan juga syarikat dalam nak mencebur lebih jauh lagi. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita nak berhenti rehat dulu seketika. Tapi sebelum itu saya nak tanyakan dahulu kepada Encik Azri satu soalan terakhir sebelum kita nak berhenti rehat. Dalam banyak industri makanan halal ni kan, yang kita dah tahu kepercayaan pelanggan tu merupakan segala-galanya lah. Kalau orang tak percaya, jadi susahlah kita nak berjual beli kan. Jadi bagaimana Encik memastikan kualiti dan juga keyakinan pelanggan itu sentiasa terjaga?
1: Okay, baik. Okay, kepada pendengar Salah FM, okay, untuk kami sebenarnya kepercayaan pelanggan tu adalah satu perkara yang paling penting. Jadi kita akan pastikan setiap peringkat daripada bermulanya daripada bahan mentah, proses penyediaan hingga ke penyajian ni mematuhi garis panduan daripada pihak JAKIM sendiri. Okay, selain tu kita juga akan membuat audit dalaman dan akan pastikan staff kita sentiasa dilatih supaya standard itu sentiasa terjaga. So dari situlah kita akan memberikan kepercayaan kepada pengguna, penggemar.
0: Baik, saya nak tanya juga kepada Encik Azri dalam pada nak mendapatkan pensijilan halal yang semestinya diiktiraf oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Jawatan Islam Malaysia sendiri, apa ada tak orang kata cabaran ataupun kekangan, susah tak proses dia? Bagaimana?
1: Okey, sedikit info lah yang saya akan share. Okey, jadi pada permulaan permohonan pensijil halal ini, kita melalui Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Negeri dulu.
1: Okey. Baik. So, selepas kita berkembang pesat dengan pembukaan beberapa outlet yang lain, sekarang ni kita sudah direct kepada pihak JAKIM.
0: Baik.
1: Okey. So, jadi dari segi proses dan documentation tu bagi kami sangat orang kata memerlukan orang kata ketelitian dalam menguruskannya. Jadi macam yang saya mention tadi, kita ada hire dua orang halal executive untuk uruskannya. Okay, bagi memastikan semuanya berada di apa orang kata dalam proses yang baik tu. Kita tidak pernah terlepas daripada apa sebarang update daripada pihak Jabatan Agama Islam Negeri ataupun daripada JAKIM itu sendiri. So, bila mana kalau semuanya di landasan yang betul, Alhamdulillah lah kita punya proses persijilan halal tu berjalan secara baik. Okay. Seperti yang kita maklum juga, macam dari segi audit lah. Kita akan pastikan setiap staff kita juga aware tentang tentang audit yang akan dilaksanakan untuk pastikan segala SOP apa yang telah kita tetapkan oleh pihak syarikat untuk memastikan sesi audit ni berjalan dengan lebih baik.
0: Jadi saya kira peranan halal eksekutif di syarikat tuan ini memainkan peranan sangat besar.
1: Sangat penting dan sangat besar sebenarnya.
0: Baik, kita dah dapat jawapannya dan kita nak berhenti rehat dulu Encik Azri sebelum kita nak sambung kepada soalan yang terakhir. Nak tahu soalan terakhir kena tunggulah selepas ini. Kita nak dengarkan dahulu sebuah lagu yang diminta khas oleh pendengar kita sebentar tadi. Kita nak dengarkan Mahir Zain dengan Subhanallah. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladhina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Masih lagi dalam segmen Mencari Yang Halal bertemankan saya Maria Adi, dan bersama-sama saya ketika ini Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, Pengurus Pembangunan Perniagaan dari MUIS Food Industries Sendirian Berhad. Baik Cik Azri, ya, boleh kita nak teruskan lagi satu soalan yang saya kira mungkin kita dah berada di paras hujung-hujung dah sekarang ni.
4: Sekejap betul dah sampai
3: Kan, dah sampai ke penghujungnya. Baik, terima kasih dahulu saya nak ucapkan kepada Encik Azri yang datang jauh dari negeri Johor.
4: Ya, dari Muar kami.
3: Dari Muar, Johor. Masya Allah, terima kasih kerana sudi ke konti kami pada malam ini. Baik, sebagai penutupnya, di akhir ini saya nak dengarkan dari Encik Azri sendiri, apa nasihat Encik kepada generasi muda yang mungkin sekarang ini sedang berkira-kira nak menceburi perniagaan halal, antara takut, nak, tak yakin, tak pasti dan sebagainya? Mungkin Encik Azri boleh kongsikan?
4: Okey, baiklah. Saya tak panjang, tak pendek, mudah saja. Okey. Jadi, kepada bakal-bakal usahawan semua, mulakan sesuatu perkara dengan kesungguhan, dan yang penting ada visi yang jelas.
3: Okey.
4: Okay, selain itu, jangan takut untuk mulakan sesuatu yang kecil, tetapi pastikan perancangan jangka panjang tu sentiasa ada. Okey, fokus pada kualiti produk. Okay. Bagi mereka yang ada produk lah.
3: Okay.
4: Terutamanya dalam bahagian F&B. Pastikan pengalaman pelanggan, dan bina satu pasukan yang boleh dipercayai.
3: Baik.
4: Okay, maksudnya dari segi pengurusan dia. Okay. Okay. Selain itu, kita gunakan peluang dan sokongan yang tersedia. Termasuknya dari agensi kerajaan dan juga pihak corporate seperti HDC.
3: Mm-hmm.
4: Okay, alright. Yang paling penting dekat sini, jangan mudah putus asa.
3: Yeah.
4: Kerana kejayaan itu memerlukan masa sebenarnya.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Usaha dan juga kesabaran.
3: Baik.
4: Okay. Selain itu, kalau nak masuk dalam industri halal ni, jangan fikir halal itu atas kadar sijil sahaja.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Halal ni sebenarnya adalah satu sistem dan juga disiplin kepada sesebuah syarikat tu.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Jadi, bagi saya, mulakan dengan asas yang betul. Jaga kita punya integriti.
3: Mm-hmm.
4: Alright. Dan okay, sentiasa belajar. Keep belajar.
3: Mm-hmm.
4: Alright. Dan last sekali, kalau kita jaga kepercayaan kita, insyaAllah perniagaan itu akan pergi jauh dan lebih stabil, insyaAllah.
3: Betul. Saya tertarik dengan perkataan integriti yang Cik Azri gunakan tadi. Kalau kita sendiri secara dalamannya bersifat jujur dan amanah, insyaAllah perniagaan kita pun pasti akan melekup. InsyaAllah. Baik, Encik Azri, sebagai kesimpulannya pada malam ini, survival usahawan halal. Mungkin Encik Azri, you know, sepatah dua kata.
4: Okay,
3: silakan.
4: Baik. Terima kasih, Maria.
3: Uh-huh.
4: Alright, bagi saya halal ni sangat penting. Memang sangat penting.
3: Uh-huh.
4: Especially demi pembangunan dalam industri halal.
3: Baik.
4: Okay, dan ilmu untuk menguruskan halal ni sangat mahal bagi saya. Ada pepatah menyatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
3: Betul.
4: Jadi, kita fikir macam ni, usahawan lain mampu dapatkan halal, kenapa bukan kita? Jadi, teruskanlah untuk mendapatkan halal dan toiban ini.
3: Baik, itu dia. Dari Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, yang merupakan Pengurus Pembangunan Perniagaan MUIS Food Industries Sendirian Berhad. Terima kasih nak ucapkan kepada tetamu kita yang datang dari Johor ni, yang sangat bermakna ya, tentang cabaran dan juga komitmen pengisian kita pada malam ini yang berteraskan halal. Dan semoga kisah yang dikongsikan pada malam ini menjadi inspirasi kepada pendengar di luar sana, kepada usahawan di luar sana, khususnya generasi muda, untuk terus berusaha dan juga menceburi memulakan bisnes halal itu sendiri. InsyaAllah sama-sama kita menyokong industri halal Malaysia, yakini halal Malaysia, kerana bukan sahaja dapat membina ekonomi tetapi juga membina keyakinan dan juga keberkatan, insyaAllah.
4: Baik, Cik Azri,
3: panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan berjumpa lagi.
4: InsyaAllah pasti kita jumpa.
3: InsyaAllah.
4: Terima kasih sekali lagi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
5: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal, apa yang syubhah, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
5: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Oh.

Alhamdulillah, 1:06 minit pagi ketika ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya, Mariam Nurusi. Salam FM, salam untuk semua. Baik, baru sahaja berlalu kita dengarkan tadi rancangan Mencari Yang Halal. Dan seterusnya, kita nak bawakan anda ke rancangan seterusnya pada pukul 1:15 minit pagi nanti. Kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Sakil. Hari ini tajuknya keberkatan dalam rezeki. Kan kadang-kadang kita ingat rezeki ni soal duit je. Padahal rezeki yang betul-betul seronok ialah bila hati kita ni rasa tenang, makan cukup, pakai cukup, keluarga sihat, tidur lena. Di situlah sebenarnya Allah letakkan keberkatan hidup kita. Jadi rezeki ni penerimaannya berbeza pada setiap orang. Jadi dalam hidup kita ni, insyaAllah sama-sama kita mensyukuri nikmat pemberian Allah, barulah hati rasa tenang, insyaAllah. Baik, seterusnya kita nak dengarkan dahulu daripada Nisa Sabian dengan Din Asalam. Anda dengarkan Nurusi Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan daripada tadi lagi ni, Cah.
1: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
2: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
2: Tak biasa. Untuk membantahnya. Ha?
4: Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
5: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Assalamualaikum, Hamid.
4: Waalaikumsalam, Ustaz Akil. Allah Akbar. Alhamdulillah datang juga Ustaz kat kedai kecil saya ni. Masya Allah. Ni Kak Aisyah pun ada?
2: Ada, mengikut dia. Cuma dia singgah kat kedai sebelah tu kejap. Makin maju ya perniagaan makanan Hamid ni. Alhamdulillah, saya ingat lagi tahun lepas. Gerai kecil je kan tepi jalan seberang sana. Tapi sekarang berjaya dah. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ini pun sebenarnya kecil lagi, Ustaz. Tapi alhamdulillah lah, semua Allah memudahkan lah. Kan? Segala proses kerja saya nak dapatkan pembekal baru untuk jualan makanan pun alhamdulillah mudah je, Ustaz. Nak dapatkan kedai ni pun mudah, alhamdulillah, Ustaz. Cukupnya rezeki yang ada. Saya masih ingat pesan Ustaz dulu. Cari rezeki yang berkat. Harapnya apa yang saya buat ni berkatlah di sisi Allah SWT.
2: Biiznillah, insyaAllah. Saya kenal kamu ni, Hamid. Dari dulu lagi. Kamu ni hidup memang penuh dengan usaha. Banyak usaha kamu. Yang paling penting, bila dapat duit, kamu kirimkan ke mak ayah kat kampung. Kalau ada jiran, kawan-kawan yang dalam kesusahan, kamulah orang pertama sampai hulu bantuan. Semua itulah yang mensucikan harta kamu. Rezeki kamu bertambah sebab kamu berkongsi dengan orang lain.
4: Saya tak adalah tolong banyak mana pun, Ustaz. Apa yang termampu je lah.
2: Yang sedikit itulah Allah tengok. Walaupun hanya tolong kutip selai sapu tangan yang jatuh kepunyaan seorang nenek pun, besar ganjarannya tau.
4: Masya Allah. Yalah, Ustaz, pendapatan saya ni kecil je sebenarnya. Tapi yalah, saya memang doa supaya dapat banyak rezeki, dapat tolong ramai orang.
2: Pendapatan kecil tak membataskan kita untuk mendapat keberkatan. Yang kecil itulah mudah membentuk diri kita agar bersifat syukur dalam menyara diri dan menyara keluarga.
5: Kamu tu selalu memudahkan urusan orang lain. Sebab itulah Allah mudahkan urusan kamu.
2: Oh, datang dah dia dari kedai sebelah. Kak Aisyah sampai je terus bagi kata-kata nasihat. Kata-kata yang benar belaka. 6 tanda rezeki kita berkat. Kamu tahu, Hamid?
4: 6 tanda rezeki berkat? Saya tak tahu, Ustaz.
5: Saya jawab 3 ya, bang. Pertama, bila kita jadi pemurah. Macam kamulah suka tolong orang. Dan kedua, hati kita jadi tenang. Akak jarang nampak kamu marah-marah. Dan yang ketiga, sentiasa rasa cukup walaupun sentiasa memberi. Pun kamu ada ciri-ciri tu. Betul kan, Mak?
2: Mantap, Aisyah. Selain pada 3 ciri yang isteri saya cakap tadi, ada 3 lagi.
4: Ada 3 lagi, Ustaz? Apa tu, boleh kongsikan lagi?
2: Ciri yang keempat adalah kamu banyak bini. Tak.
5: Abang.
2: Okey, kan, Aisyah, sorry. Ciri keempat adalah kamu punya keluarga yang akrab. Jadinya kita dapat keluarga yang harmoni dan gembira. Yang kelima, dapat jaga waktu solat dan melakukan amal ibadah yang lain.
5: Dan yang terakhir, saya sambung, abang jangan marah. Ciri yang keenam adalah disenangi oleh semua orang apabila kita ada di sesuatu majlis ataupun di tempat kerja.
4: Okey, baru saya faham. Terima kasih, Ustaz Kak Aisyah, ya, sebab kongsikan ilmu ni. Apapun, saya akan usaha sehabis baiklah untuk majukan perniagaan ni. Faya rezeki yang kita miliki tu, insyaAllah membawa keberkatan.
2: Amin.
6: Dan para sahabatnya.
5: Keluarga Ustaz Akil.
7: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: yang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam

0: dikenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Hey, Kak Beda kaki kepoti.
2: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi, wahai pendengar-pendengar setia Salam FM. Masya Allah, sihat ke semua hari ini? Kak Bedah harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, Kak Bedah nak cerita sikit kan kepada adik-adik Gen Z kita ni. Dah fikir ke masa depan nak jadi apa? Jadi Kak Bedah tak nak dengar ya, ada yang kata nak jadi influencer. Tak payah. Sebenarnya Kak Bedah nak terus teranglah sikit kan dekat anak-anak khas Gen Z kita ni. Sekarang ni kan Kak Bedah tengok trend lain macam kan, ramai sangat yang bercita-cita nak jadi influencer. Bukan salah, memang tak salah, tapi kalau itu je matlamat hidup, yang tu Kak Bedah nak tegur sikit. Wahai anak-anak kesayangan Kak Bedah, kita kena ingat masa depan bukan dibina dengan populariti semata-mata. Likes yang banyak, follower yang ramai belum tentu boleh menjamin kehidupan kita yang stabil di masa depan. Hari ini memang orang kenal kita, esok lusa belum tentu dek. Dan kita kena ingat setiap waktu, setiap zaman, setiap bulan ada berubah, trennya bertukar. Nama kita pun boleh hilang begitu saja bila orang dah bosan dengan kita. Jadi Kak Bedah nak tanya, apakah perancangan jangka masa panjang kita di masa depan? Ada tak ilmu yang kita kejar? Ada tak kemahiran yang kita bina? Dan ada tak kerjaya yang boleh kita bagi pendapatan yang tetap? Ingat, sebab realitinya hidup perlukan kestabilan, bukannya sekadar perhatian ya dek. Kalau kita minat jadi influencer, silakan, tak salah. Tapi jadikan itu sebagai sampingan sahaja ya, bukannya satu-satu harapan. Dalam masa yang sama, kita kenalah tuntut ilmu, kita kena upgrade diri, cari kemahiran yang orang perlukan, baru kita ada backup. Kak Bedah ni bukannya nak patahkan impian awak untuk jadi influencer, bukan begitu. Tapi kita kena sedar hidup dengan realiti hari ini kan. Impian tanpa perancangan hanya menjadi angan-angan sahaja. Dan yang paling penting apa? Jangan ukur kejayaan dengan glamour ataupun populariti semata-mata. Kadang-kadang orang yang kerja biasa-biasa ni, gaji sederhana, sebenarnya hidup dia lebih tenang, lebih berkat. Betul tak? Itu sebenarnya lebih berjaya daripada yang nampak hebat di media sosial tapi kosong di masa depan. Jadi anak-anak Gen Z Kak Bedah, ingat, muda-muda ni kita kejar dulu ilmu ya, kita bina diri dulu. Kalau nak jadi influencer, biarlah kita ada isi, ada ilmu, ada nilai, bukan sekadar populariti semata-mata tanpa arah. Baiklah, seperti biasa Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

0: Assalamualaikum. Saya Luqman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

Terima kasih Melaka yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi 102.5 ketika ini. 1.52 minit pagi. Masih lagi bertemakan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu kita dengarkan sebuah rancangan Kak Beda Tudung Bawal yang diterbitkan oleh Siti Nazira. Hari ini kita dengarkan berkenaan dengan fikir masa depan. Betul lah tu, kita kena fikir juga masa depan kita. Kita buat persediaan, tambah ilmu, jaga kesihatan dan yang paling penting jaga hubungan kita dengan orang sekeliling. Semua tu merupakan satu pelaburan untuk masa depan. Dan sebenarnya masa depan bermula dengan pilihan yang kita buat pada hari ini, insyaAllah. Baik, seterusnya kita nak teruskan rancangan yang seterusnya pada pukul 2 pagi nanti. Kita nak dengarkan bacaan Juzuk Al-Quran yang ke-15 untuk hari ini yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu nyanyian daripada Imam Muda Nazrul dan juga Syuk Aziz dengan Iqra. Bacalah. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Malam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 15.

0: sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Ha, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita, tuan-tuan? Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Hey, jangan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita, tuan-tuan, haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dianggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dianggap menantu dia ni pandang lekeh. Dianggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita, tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali, tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
6: Anda kini sedang bersama-sama dengan saya, Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Baru sahaja berlalu sebentar tadi, kita dengarkan rancangan Nida oleh Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aris berkenaan dengan berbaik dengan menantu. Yelah kan, bila anak kita dah kahwin, menantu kita ni bukan lagi orang luar, tapi dah pun jadi keluarga kita. Jadi apabila mertua dan juga menantu saling hormat, menghormati, sayang, menyayangi, rumah tangga anak kita pun jadi lebih tenang. Kerana keluarga yang bahagia bermula dengan hati yang lembut sebenarnya, insya Allah. Baik, berpukul 3:15 malam, kita nak dengarkan pula rancangan yang seterusnya, Lughatu Salam, rancangan pelbagai bahasa yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Kita nak dengarkan hari ini daripada bahasa Korea, Saya Sayang Awak. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Korea? Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu daripada Rabithah dengan Fitri Haris, dengan Rahib dan Singa. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: terbaik.
1: Aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.
4: Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan malaikat Safarah, iaitu pembawa wahyu yang mulia dan taat berbuat kebajikan. Manakala seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap, yakni tidak lancar, di mana ia menghadapi kesukaran dan kepayahan ketika membacanya, maka dia akan memperolehi dua ganjaran. Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: Salam FM, salam untuk semua.
6: Lugat salam.
7: Bahasa Korea, Hangeumal Hangeosipayo. Bahasa Turki, Turce Dili. Bahasa Tamil, Tamil Moli. Bahasa Rusia, Ruski Yazi. Bahasa Perancis, Parle Français. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangeumal Hangeosipayo, Lugatus Salam.
8: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Saya sayang awak. Saya sayang awak. Mariam boleh ceritakan yang ni, ayat ni sepanjang hari sebenarnya. Ini yang ayat Richard ajar saya. The first time dia ajar ke saya. Saya sayang awak. Ah, macam mana bahasa Korea? 사랑해요. 저는 당신을 사랑합니다. 사랑해요 또 I love you only. 팬디칸 kalau ini panjang betul-betul translate, 저는 당신을 사랑합니다. 저는 또 saya, 당신을 또 awak, 사랑합니다 또 sayang. So 저는 당신을 사랑합니다. 저는 당신을 사랑합니다. Tapi panjang, kita susah ingat kan? Kita cakap je. 사랑해요, 사랑합니다. 사랑해요, 사랑합니다. Ah, like that. Kita pun bila orang Malaysia pun bila kita cakap saya sayang awak. Ah, kita sayang. Ah, macam tu kan? So ini sama je. 사랑해요, 사랑해요, like that. Lina pun pandai cakap 사랑해요. Many 사랑해요, like that. Lindulinada, Mariam na Bali. Mariam na Bali korang. Jumpa esok lagi. Mariam akan bawa bahasa Korea lagi. Assalamualaikum.
5: #penyiaranjakim.
0: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

Dengan nama Allah, yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan Mengetahui.

0: Lestari Islam.
1: Mukjizat. Mukjizat bermaksud sesuatu anugerah Allah kepada utusannya untuk menyatakan dan membuktikan bahawa dakwaan dan pembawaan berita mereka adalah benar sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: #penyiaranjakim. Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda menerusi segmen Salam Santai 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Baik, 3.26 minit pagi ketika ini. Dan baru sahaja berlalu sebentar tadi kita dengarkan rancangan Glosari Islam. Tajuknya hari ini Mukjizat. Ramai di antara kita yang bayang tentang perkara yang luar biasa yang berlaku pada zaman Nabi itu mukjizat betul. Tetapi kadang-kadang kita terlupa kerana dalam hidup ini pun ada juga mukjizat kecil yang Allah tunjukkan kuasanya pada setiap hari. Contohnya dari sakit kita jadi sembuh, doa kita dimakbulkan, sampai juga hati yang tenang selepas diuji itu dikira sebagai mukjizat. Kerana mukjizat bukan sekadar untuk dilihat tetapi untuk buat kita lebih yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah meninggalkan kita hambanya. InsyaAllah pada pukul 3.30 minit pagi nanti kita nak sambung dengan rancangan yang seterusnya, Halaqah Hadith yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita nak dengarkan tentang kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu Hana Delisha dengan Akan Tiba. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-12 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. An Ali karamallahu wajhah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidhi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Kesimpulan daripada hadis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Segala undang-undangnya adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ia akan dipelihara daripada dirubah ataupun ditambah ataupun dikurangi. Oleh itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan jadi mulia dan berharga, mulai daripada membacanya, menghafalnya, mendalami isi dan kandungannya, mengajarkannya kepada orang yang lain dan sebagainya. Barang siapa yang belajar Al-Quran, bererti ia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia. Tambahan lagi, dia mengajarkan juga Al-Quran itu kepada orang. Sangatlah tinggi darjatnya dan sangatlah banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga peringatan ini menjadi sebab bertambahnya keinsafan, bukan sekadar didengar tetapi dorongan kepada perubahan.
0: #penyiaranjakim.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Betul, anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Sebuah radio dari penyiaran JAKIM. InsyaAllah bertemu dengan saya, Maria, menerusi segmen Salam Santai 12:30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti. InsyaAllah 3:45 minit pagi nanti kita nak bawakan sebuah lagi rancangan yang mencanam minda mendidik jiwa. Kita nak bawakan rancangan Kalamullah yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita nak dengarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 85 sehingga ayat yang ke-87. Kadang-kadang kan satu ayat yang kita faham itu pun dah boleh ubah cara kita untuk kita melihat kehidupan kita. Jadi tak perlu nak tunggu pandai dulu baru nak baca Quran. InsyaAllah kita belajar dahulu, pelan-pelan Allah akan mudahkan yang selebihnya. Dan kita dengarkan dahulu, ini dia daripada Rabani dengan Ya Allah. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 85 hingga 87.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian kamu ini, wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Kamu pula berbantu-bantuan dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, maka patutlah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain. Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.

0: الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli, yakni mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab seksa mereka pada hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya, kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul. Dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus, yakni Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu? Kamu dengan sombong takbur menolaknya sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan. Dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Buat apa tu?
3: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
4: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Salam FM, salam untuk semua. Baik nampaknya, telah pun sampai masanya untuk saya mengundurkan diri kerana selepas ini dari pukul 4 pagi sehingga ke pukul 8 pagi akan diambil alih oleh rakan setugas saya yang seterusnya pula, iaitu Sofia Abdullah, akan menemani anda menerusi segmen pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi. Jadi sebagai penutup bicara, insyaAllah ada satu benda yang nak diingatkan sama-sama juga kepada diri saya. Satu benda yang jangan pernah kita tinggal, iaitu tentang jaga solat, terutamanya di penghulu segala hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Kerana dalam sibuk mana pun kehidupan kita, solat itu merupakan tempat kita kembali tenang sujud. InsyaAllah sama-sama kita merasai kenikmatan solat. Ya, semuanya bermula daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua ni dipermudahkan urusan, selalu diberikan kesihatan yang baik untuk terus kita menjaga solat 5 waktu, InsyaAllah. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Zati, Maha Suci Allah, dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak, Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan saya pagi ni, alhamdulillah, ya, apa khabar semuanya? Saya doakanlah Aki Ukti semoga dikurniakan keafiatan, ya, kesihatan insyaAllah. Dan pagi ini 4.17 minit pagi, saya Sofi Abdullah pagi ini menemani Aki Ukti. Alhamdulillah kerana masih lagi dipinjamkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala masih meminjamkan kita nafas kehidupan, memberi kita peluang untuk kita memulakan pagi ini dengan hati yang masih mampu menyebut namanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan sebelum itu, terima kasih rakan saya DJ Maria yang dah pun 4 jam menemani Aki Ukti. Saya mengharapkanlah anda yang masih belum tidur ataupun baru terjaga awal pagi ini sepertiga malam sambil menunggu waktu subuh, ada yang bertahajud, ada yang berzikir, membaca Al-Quran anda, ya, saya mengharapkan untuk kekal dan setia di saluran Salam Untuk Semua, tentunya Salam FM. Dan semoga setiap langkah kita hari ini dipermudahkan, setiap urusan kita diberkati, dan setiap ujian yang diberikan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapinya, insyaAllah. Dan kadang-kadang hidup kita ni memang tak selalu mudah. Ada yang lelah, yang dipendam, ada air mata yang kita sembunyikan. Allahu Akbar. Tapi percayalah, ya, Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang terus berharap dan juga bersabar. Jadi boleh jadi kita ni membenci sesuatu itu padahal ianya baik sebenarnya untuk kita. Jadi semoga hati kita terus tenang dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan teruskan bersama saya pagi ni sehingga 8 pagi menerusi segmen pagi Assalam. Ada pelbagai perkongsian yang mana seperti biasalah, rancangan-rancangan yang telah pun disusun atur. Dan juga untuk pagi ni macam biasa pukul 7 pagi nanti kita akan bersembang-sembang, berinteraktif bersama menerusi topik pagi at Salam, ya. Baiklah, untuk seketika waktu, apa kata kalau kita ikuti rancangan Mencari Yang Halal.
4: Semestinya dalam segmen ketika ini Mencari Yang Halal, saya tidak keseorangan. Bersama-sama dengan saya, kita ada Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan dari Muiz Food Industry Sendirian Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Encik Azri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini.
5: Terima kasih juga saya ucapkan kerana menjemput saya. Dan juga salam perkenalan lah kepada Salam FM.
4: Baik, Encik Azri, kita bersama-sama hari ini dalam sebuah perkongsian. Kita nak bawakan mengenai dengan dunia keusahawanan halal yang semestinya membawa nilai, prinsip dan juga saya kira kepercayaan pengguna. Dalam setiap langkah yang diambil mesti berhati-hati. Jadi bersama-sama kita pada hari ini, kita nak bawakan sebuah kisah kejayaan ataupun perjalanan yang kita nak menelusuri pada hari ini. Jadi kita nak mulakan. Boleh, Encik Azri?
5: Boleh, silakan, mari.
4: Okey, baik. Kita terutama sekali kita nak tanyakan kepada Encik Azri tentang perjalanan awal perniagaan. Kongsikan bersama-sama dengan kami permulaan perjalanan itu sendiri dalam pada nak membangunkan perniagaan. Silakan, Encik Azri.
5: Okey, baiklah. Terlebih dahulu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak Salam FM atas jemputan ini. Baik. Okey, baiklah. Di sini saya rasa teruja untuk menceritakan sedikitlah salah satu syarikat milikan tunggal, ya, pada tahun 2013. Jadi ianya mula bertukar kepada syarikat Sendirian Berhad pada 13 Ogos 2020. Sudah berada di pasaran selama 13 tahun pada tahun 2026 ini. Bermula dengan impian untuk memperkenalkan sajian ayam goreng yang diinspirasikan cita rasa tempatan.
4: Baik.
5: Okey. Jadi dalam suasana yang mudah diakses dan juga harga yang mampu milik. Okey. So pasti pendengar-pendengar nak tahu siapakah dia punya founder.
4: Betul.
5: Okey, jadi dimiliki sepenuhnya oleh founder Muhammad Muizuddin bin Ramli yang merupakan pengasas dia lah.
4: Baik.
5: Okey, merupakan anak jati daripada Muar Johor. Okey. Berkonsepkan perniagaan kios ni dan juga gerai di tepi jalan kepada mereka semua bakal usahawan. Okey, jadi daripada sokongan komuniti juga, kita memainkan peranan yang besar. Terutamanya ketika kami bermula di kawasan Tumpuan Ramai. Okey, kami melihat bagaimana makanan ini bukan sahaja boleh menjanakan pendapatan tetapi juga menjadi platform menyatukan masyarakat.
4: Okey.
5: Tambahan sedikit di sini, Maria. Okey. Kalau kita lihat dari awal, ini bermula secara kecil-kecilan sahaja dengan bermodalkan sebanyak RM800. Okey. Jadi ia bermula dengan konsep yang sederhana, fokus kepada ayam goreng sahaja.
4: Okey.
5: So pada peringkat awal ini, kita telah mendapat sebanyak 180 kios dan kini kita berkembang kepada 5 buah restoran QSR.
4: Okey, baik. Itu dia sangat memberi motivasi dengan hanya berbekalkan RM800 pada permulaan perniagaan. Tapi lihatlah pada hari ini, ada lebih daripada 180
5: betul.
4: Buah outlet.
5: Betul.
4: Wow, Masya Allah. Baik, seterusnya kita nak tanya juga kepada Encik Azri, apakah yang mendorong MUIS untuk meletakkan konsep halal itu sendiri sebagai asas utama dalam perniagaan ini?
5: Bagi saya, halal ni bukan sekadar satu keperluan. Okey, tapi ianya adalah satu tanggungjawab kita bersama. Jadi kita bukan hanya nak menjual makanan sahaja, tapi kita nak pastikan setiap produk yang sampai kepada pelanggan itu bersih, berkualiti dan mematuhi syariah khususnya. Dan yang sebenarnya dekat sini, bila kita pegang pada prinsip halal dengan betul, ianya secara automatik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
4: Betul?
5: Bukan sahaja pelanggan Muslim, tapi untuk semua jenis pelanggan.
4: Betul, saya kira sekarang ni bukan sahaja orang Islam tetapi orang bukan Islam juga mementingkan kehalalan itu sendiri sebelum nak memilih sesuatu jenis produk ataupun makanan.
5: Betul.
4: Baik, seterusnya Encik Azri, saya difahamkan apabila MUIS Food Industry telah pun menerima pengiktirafan antarabangsa. Boleh Encik jelaskan apakah maknanya anugerah World Halal Excellence 2024 ini kepada Encik Azri sendiri dan juga kepada syarikat?
5: Okay, terlebih dahulu saya ucapkan Alhamdulillah lah untuk pengiktirafan ni. Bagi kami, MUIS Hot Chicken, ianya sangat besar lah maknanya kepada kami. Sebab kami telah menerima daripada World Halal Excellence Award pada tahun 2024. Okey, bagi kami ianya menunjukkan bahawasanya kita dalam menjaga standard halal bukan sahaja diiktiraf di dalam negeri, malah di peringkat kebangsaan khususnya. Okey, pada masa yang sama, ia juga merupakan satu amanah untuk kita terus konsisten dan tidak berkompromi dalam aspek halal ini.
4: Pengiktirafan di peringkat antarabangsa, saya kira itu sesuatu yang kuat untuk mengukuhkan pencernamaan MUIS Food Industry sini kan?
5: Betul.
4: Baik, seterusnya kita nak tanyakan juga kepada Encik Azri sebagai wakil dari MUIS Food Industry. Apakah cabaran dalam perniagaan? Kerana kita pasti ada ujian yang ditempuh untuk sampai ke tahap ini. Jadi apa cabaran terbesar yang Encik Azri dan juga syarikat pernah lalui dan bagaimana cara Encik Azri dan juga syarikat atasinya? Silakan.
5: Okay, baiklah. Terutamanya bagi cabaran paling besar lah yang kami hadapi sebenarnya bila perniagaan ini semakin berkembang dari semasa ke semasa, dari tahun ke tahun. Okey, bila outlet bertambah contohnya, cabaran dia adalah untuk memastikan kualiti dan standard itu kekal sama di setiap cawangan. Seperti yang saya mention tadi, kita terdapat 180 cawangan kios dan 5 buah restoran sepanjang Malaysia.
4: Baik.
5: Jadi, apa yang kita buat sekarang ni adalah dengan memperkemaskan lagi SOP. Okey, kita kuatkan lagi training di antara staff dalaman. Okey, melaksanakan pemantauan serta audit berkala. Okey, dan yang penting kita dapat kawal rantaian bekalan supaya semuanya ikut standard halal yang telah ditetapkan.
4: Baik, kiranya ada halal eksekutif lah di syarikat.
5: Ya, betul. Kita ada halal eksekutif di mana kita ada 2 orang halal eksekutif. Seorang yang akan memfokuskan pada central kitchen kita dan seorang lagi akan fokus pada pemantauan audit pada ejen-ejen di luar sana.
4: Oh, ada 2 orang.
5: 2 orang.
4: Oh, masya-Allah. Jadi kalau tak yakin lagi tak tahulah kan. Semestinya kita nak tanyakan lagi soalan yang seterusnya lebih mendalam lagi berkenaan dengan survival usahawan halal. Pada malam ini kita bawakan Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan dari MUIS Food Industry Sdn Bhd. Tapi sebelum itu, Encik Azri, kita nak berhenti rehat dahulu. Boleh ke?
5: Boleh.
4: Dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam mencari yang halal. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
6: Cameron Highland 105.1.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: Johor 95.6.
10: 102.5 di Melaka.
11: Salam FM. Salam untuk semua.
12: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
14: Salam FM. Salam untuk semua.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim. Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi. Salam FM, salam untuk semua. Kita dalam segmen Mencari Yang Halal ketika ini bersama-sama dengan saya pada malam ini, Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, yang merupakan seorang pengurus pembangunan perniagaan dari Muiz Food Industry Sendirian Berhad. Baik, Encik Azri, kita nak teruskan lagi dengan temu bual kita. Soalan yang seterusnya.
2: Okey, Maria, di sini saya ada sedikit tambahan lah info tentang apakah cabaran yang kita telah mentionkan tadi. Okey, kalau ikutkan dekat sini, meletup lah orang kata. Meletup bermula sekitar selepas COVID.
1: Okay. COVID-19. Oh, meletup.
2: Oh, lebih dikenali
1: ketika itu. Okay.
2: Okey, jadi kita memilih cara orang kata delivery service. Kalau ikutkan ketika itu, kebanyakan peniaga-peniaga di jalanan menutup perniagaan mereka. Sebab kita pun akan rasa orang kata permintaan agak tinggi masa tu. Jadi kita carikan solution.
1: Okay.
2: Jadi solution ni adalah tadi itulah, dengan membuatkan delivery service. Kita hantar dari rumah ke rumah untuk pastikan keinginan mereka untuk makan ayam tu tidak terputus.
1: Baik, keinginan tu tercapai.
2: Ya, betul. Okay. Jadi itu part yang dah meletup lah. Okay. Sekarang ni kita bercerita tentang agent dan juga operasi outlet tu. Itu pun salah satu juga cabaran kepada Muiz Hot Chicken. Bagaimana nak mengendalikan agent dan juga pengurusan outlet ni. Jadi seperti yang maklum, kita memang baru lagi dalam operasi outlet. Jadi banyak perkara yang kita perlu perkemaskinikan dari segi penambahbaikan SOP dia, dan kita akan pastikan yang cabaran ni dapat disettlekan dengan cara yang lebih baik lah, dalam yang lebih sistematik.
1: Perniagaan ini pun telah pun berkembang dari tahun 2013 membawa ke 2026, 13 tahun.
2: Betul.
1: Dalam industri. Jadi saya kira pasti ada strategi untuk menyelesaikan

0: permasalahan dan juga cabaran. Tahniah diucapkan kepada Encik dan juga syarikat. Baik, seterusnya kita nak sambung dengan soalan yang seterusnya. Ketahanan dalam ekonomi, dalam ketidaktentuan geopolitik global sekarang ini kan. Bagaimana Encik Azri dan juga syarikat pastikan perniagaan ini untuk terus kekal relevan, stabil dan juga berkembang? Dan juga rantaian halal yang terkait sekali dengan perniagaan. Jadi macam mana dengan rantaian? Kita nak pastikan halal ini berkembang.
1: Okay. Silakan. Baiklah. Dalam situasi sekarang ni yang kita tak pasti bila mana akan turun naiknya ekonomi kita. Jadi kita sudah pasti akan apa orang kata lebih strategik dalam kita punya pengurusan. Okay, so kat sini kita akan fokus kepada kecekapan kita punya operasi, kawalan kos kita dan juga pengukuhan sistem dalaman. Jadi dari situ kita akan pastikan kita punya tim ni sentiasa up to date dan sentiasa mendalami ilmu-ilmu untuk memastikan sistem dalaman kita ni sentiasa diurus dengan lebih baik. Okay, selain tu kita juga akan meningkatkan kapasiti pengeluaran dan bersedia dari segi supply chain kita supaya lebih stabil walaupun keadaan pasarannya berubah. Okay, untuk memastikan perniagaan ini kekal dan stabil juga, kita hanya mendapatkan rantaian bekalan daripada sumber yang halal. So dalam masa yang sama kita support juga peniaga-peniaga lokal kita untuk terus kekal berdaya saing dengan lebih baik.
0: Yalah, saya juga difahamkan untuk perniagaan ayam goreng ni sekarang ni maju dan juga berkembang bukan sahaja dari syarikat Muiz Food Industries. Terdapat banyak lagi juga jenama-jenama lain kan. Jadi untuk Muiz sendiri berkembang di tahun yang ke-13 ini adalah satu pencapaian yang saya kira luar biasa.
1: Betul. Betul, Mari.
0: Baik, seterusnya kita nak teruskan juga. Kita nak ambil sedikit. Bila kita lihat kepada ekosistem halal negara, semestinya ada sokongan dari pihak luar. Jadi saya nak tanya apa sejauh mana peranan dan juga sokongan dari HDC Halal Development Corporation membantu dalam perkembangan perniagaan tuan membawa ke tahun yang ke-13 ini?
1: Baiklah, kita bila bercakap tentang HDC ni, Halal Development Corporation, memang banyak membantu kepada syarikat Muiz Hot Chicken. Okay, antaranya dari segi latihan, konsultansi dan juga pendedahan kita kepada standard halal yang lebih menyeluruh khususnya. Okay, ianya banyak membantu kepada Muiz Hot Chicken ni untuk lebih faham dan lebih bersedia, terutamanya bila kita nak berkembang ke pasaran yang lebih besar. Okey, seperti yang maklum kita sudah berada ke 13 tahun, tahun ke-13. Sudah pasti tempoh tu kalau boleh kita nak lebih panjangkan, kita tak nak. Okey, betul. Jadi antara yang paling banyak membantu ya dekat sini macam saya mention tadi lah dari segi latihan. Okey, selain tu daripada program HDC, kami diberi pendedahan yang lebih jelas bukan hanya kepada tim saya juga, malah kepada kita punya agen dan juga outlet kita. Okay, ianya bukan sekadar kepulauan halal atas orang kata sijil sahaja, tapi dari sudut pengurusan operasi itu sendiri secara menyeluruh. Okay, selain itu Maria dan juga pendengar Salam FM pada hari ini, HDC ni juga banyak memberi kita bimbingan dalam proses pensijilan khususnya membantu kami memperkemaskan sistem dalaman dalam syarikat Muiz Hot Chicken tu agar ianya selari dan dengan keperluan daripada pihak JAKIM. Okey, tambahan sedikit lagi Maria. Okey, dalam masa yang sama juga mereka sebenarnya banyak membuka peluang dan ruang dari segi networking dan akses pasaran. Sangat menarik itu sebenarnya. Yang penting untuk kita berkembang dengan lebih strategik. Okey, so secara keseluruhan dekat sini yang saya boleh sampaikan, HDC ni memang banyak membantu kami dari sudut pematuhan halal, tetapi juga dalam pembangunan perniagaan secara holistik.
0: Baik. Dan satu soalan tambahan saya nak tanyakan. Setakat hari ini ada tak impian Encik dan juga syarikat untuk nak menceburkan diri lebih jauh lagi ke peringkat antarabangsa contohnya?
1: Itu Itu sudah pasti, Maria. Sebab kita di Mui Shah Chicken sekarang ni memang hanya fokuskan pada dalam domestik lah, orang kata dalam Malaysia. Dan kita sekiranya diberi peluang dan kita pun masih dalam proses dalam memperkembang dan memperkenalkan produk Mui Shah Chicken ni di luar daripada Malaysia. So antara negara-negara yang kita target adalah seperti di Thailand, Indonesia dan juga di Singapura. Jadi kita mengharapkan sokongan daripada pihak HDC maupun NGO yang lain lah untuk memberikan apa orang kata laluan bagaimana untuk ke arah itu.
0: Baik, saya kira negara-negara yang Encik Azri sebutkan tadi merupakan negara yang menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk pergi bercuti kerana keadaan geografinya yang dekat. Jadi mungkin itu satu peluang yang saya kira baik untuk Encik dan juga syarikat dalam nak mencebur lebih jauh lagi. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita nak berhenti rehat dulu seketika. Tapi sebelum itu saya nak tanyakan dahulu kepada Encik Azri satu soalan terakhir sebelum kita nak berhenti rehat. Dalam industri makanan halal ni kan, yang kita dah tahu kepercayaan pelanggan tu merupakan segala-galanya lah. Kalau orang tak percaya, jadi susahlah kita nak berjual beli kan. Jadi bagaimana Encik memastikan kualiti dan juga keyakinan pelanggan itu sentiasa terjaga?
1: Okay, baik. Okay, kepada pendengar Salah FM, okay, untuk kami sebenarnya kepercayaan pelanggan tu adalah satu perkara yang paling penting. Jadi kita akan pastikan setiap peringkat daripada bermulanya daripada bahan mentah, proses penyediaan hingga ke penyajian ni mematuhi garis panduan daripada pihak JAKIM sendiri. Okay, selain tu, kita juga akan membuat audit dalaman dan akan pastikan staff kita sentiasa dilatih supaya standard itu sentiasa terjaga. So, dari situlah kita akan memberikan kepercayaan kepada pengguna, penggemar.
0: Baik, saya nak tanya juga kepada Encik Azri dalam pada nak mendapatkan pensijilan halal yang semestinya diiktiraf oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sendiri, apa ada tak orang kata cabaran ataupun kekangan, susah tak proses dia? Bagaimana?
1: Okey, sedikit info lah yang saya akan share. Okey, jadi pada permulaan permohonan pensijilan halal ini, kita melalui Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Negeri dulu.
1: Okey. Baik. So, selepas kita berkembang pesat dengan pembukaan beberapa outlet yang lain, sekarang ni kita sudah direct kepada pihak JAKIM.
0: Baik.
1: Okey. So, jadi dari segi proses dan documentation tu bagi kami sangat orang kata memerlukan orang kata ketelitian dalam menguruskannya. Jadi macam yang saya mention tadi, kita ada hire dua orang halal executive untuk uruskannya. Okay, bagi memastikan semuanya berada di apa orang kata dalam proses yang baik tu, kita tidak pernah terlepas daripada apa sebarang update daripada pihak Jabatan Agama Islam Negeri ataupun daripada JAKIM itu sendiri. So, bila mana kalau semuanya di landasan yang betul, Alhamdulillah lah kita punya proses persijilan halal tu berjalan secara baik. Okay. Seperti yang kita maklum juga, macam dari segi audit lah. Kita akan pastikan setiap staff kita juga aware tentang tentang audit yang akan dilaksanakan untuk pastikan segala SOP apa yang telah kita tetapkan oleh pihak syarikat untuk memastikan sesi audit ni berjalan dengan lebih baik.
0: Jadi saya kira peranan halal eksekutif di syarikat tuan ini memainkan peranan yang sangat besar.
1: Sangat-sangat penting dan sangat besar sebenarnya.
0: Baik, kita dah dapat jawapannya. Dan kita nak berhenti rehat dulu, Encik Azri, sebelum kita nak sambung kepada soalan yang terakhir. Nak tahu soalan terakhir, kena tunggulah selepas ini. Kita nak dengarkan dahulu sebuah lagu yang diminta khas oleh pendengar kita sebentar tadi. Kita nak dengarkan Mahir Zain dengan Subhanallah. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Masih lagi dalam segmen Mencari Yang Halal bertemankan saya Maria dan bersama-sama saya ketika ini Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir, Pengurus Pembangunan Perniagaan dari Muiz Food Industries Sendirian Berhad. Baik Cik Azri, boleh kita nak teruskan lagi satu soalan yang saya kira mungkin kita dah berada di paras hujung-hujung dah sekarang ni.
4: Oh, sekejap betul dah sampai
3: Sampai ke penghujungnya. Baik, terima kasih dahulu saya nak ucapkan kepada Encik Azri yang datang jauh dari negeri Johor.
4: Ya, dari Muar kami.
3: Dari Muar Johor. Masya-Allah, terima kasih kerana sudi ke konti kami pada malam ini. Baik, sebagai penutupnya di akhir ini saya nak dengarkan dari Encik Azri sendiri, apa nasihat Encik kepada generasi muda yang mungkin sekarang ini sedang berkira-kira nak menceburi perniagaan halal, antara takut, nak tak yakin, tak pasti dan sebagainya. Mungkin Cik Azri boleh kongsikan.
4: Okey, baiklah. Saya tak panjang, tak pendek, mudah saja. Okey. Jadi kepada bakar-bakar usahawan semua, mulakan sesuatu perkara dengan kesungguhan dan yang penting ada visi yang jelas.
3: Okey.
4: Okey, selain itu jangan takut untuk mulakan sesuatu yang kecil, tetapi pastikan perancangan jangka panjang tu sentiasa ada. Okey, fokus pada kualiti produk. Okay. Bagi mereka yang ada produk lah.
3: Okay.
4: Terutamanya dalam bahagian F&B. Pastikan pengalaman pelanggan dan bina satu pasukan yang boleh dipercayai.
3: Baik.
4: Okay, maksudnya dari segi pengurusan dia. Okay. Okay. Selain tu kita gunakan peluang dan sokongan yang tersedia. Termasuknya dari agensi kerajaan dan juga pihak corporate seperti HDC.
3: Mm-hmm.
4: Okay, alright. Yang paling penting dekat sini, jangan mudah putus asa.
3: Yeah.
4: Kerana kejayaan itu memerlukan masa sebenarnya. Okey, usaha dan juga kesabaran.
3: Baik.
4: Okey, selain itu kalau nak masuk dalam industri halal ni, jangan fikir halal itu atas kadar sijil sahaja. Okey, halal ni sebenarnya adalah satu sistem dan juga disiplin kepada sesebuah syarikat tu. Okey, jadi bagi saya mulakan dengan asas yang betul, jaga kita punya integriti, alright, dan sentiasa belajar, keep belajar. Alright. Dan last sekali, kalau kita jaga kepercayaan kita, insyaAllah perniagaan itu akan pergi jauh dan lebih stabil.
3: Betul. Saya tertarik dengan perkataan integriti yang Cik Azri gunakan tadi. Kalau kita sendiri secara dalamannya bersifat jujur dan amanah, insyaAllah perniagaan kita pun pasti akan meletup. InsyaAllah. Baik, Cik Azri, sebagai kesimpulannya pada malam ini, survival usahawan halal. Mungkin Cik Azri, ini sepatah dua kata.
4: Okay,
3: silakan.
4: Baik. Terima kasih, Maria. Alright, bagi saya halal ni sangat penting. Memang sangat penting. Especially demi pembangunan dalam industri halal.
3: Baik.
4: Okay, dan ilmu untuk menguruskan halal ni sangat mahal bagi saya. Ada pepatah menyatakan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
3: Betul.
4: Jadi, kita fikir macam ni, usahawan lain mampu dapatkan halal, kenapa bukan kita? Jadi, teruskanlah untuk mendapatkan halal dan toiban ini.
3: Baik, itu dia. Dari Encik Muhammad Fahazri bin Muhammad Nasir yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan Muiz Food Industries Sendirian Berhad. Terima kasih nak ucapkan kepada tetamu kita yang datang dari Johor ni, yang sangat bermakna ya, tentang cabaran dan juga komitmen pengisian kita pada malam ini yang berteraskan halal. Dan semoga kisah yang dikongsikan pada malam ini menjadi inspirasi kepada pendengar di luar sana, kepada usahawan di luar sana, khususnya generasi muda, untuk terus berusaha dan juga menceburi memulakan bisnes halal itu sendiri. InsyaAllah sama-sama kita menyokong industri halal Malaysia, yakini halal Malaysia, kerana bukan sahaja dapat membina ekonomi tetapi juga membina keyakinan dan juga keberkatan, insyaAllah.
4: Baik, Cik Azri, sekali lagi.
3: Panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan berjumpa lagi.
4: InsyaAllah pasti kita jumpa.
3: InsyaAllah.
4: Terima kasih sekali lagi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sadaqallahu alazim. 5:08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada semua yang pagi ni dah pun menemani saya seawal pukul 4 pagi tadi ataupun mungkin waktu DJ Maria bertugas tengah malam tadi, sampai sekarang ni masih belum dapat melelapkan mata ataupun kurang sihat. Jadi kejap-kejap bangun, kejap-kejap tidur kan. Saya mendoakan Aki Ukti diberikan kesembuhan, ya, sihat kembali. Jangan lupa makan ubat ikut jadual yang telah pun ditetapkan oleh doktor, ya. InsyaAllah semoga dapat kembali cergas bertugas tempat kerja nanti. Dan hari ini 27 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Waktu yang sesuai untuk kita bangun awal pagi, dan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan waktu-waktu sebegini, ya. Antaranya bangun untuk bertahajud, ya. Kita bangun waktu ini, ya, kadang-kadang kita rasa apa yang kita nak buat. Apa kata kalau kita bangun untuk bertahajud? Sebab apa? Kita boleh copy, kita boleh tiru bagaimana baginda mendirikan solat malam dengan penuh khusyuk, ya, walaupun baginda insan yang telah dijanjikan syurga. Kita ni yang kita tak tahu ke mana arah kita, kan. Apa kata kalau kita perkuatkan keimanan kita bangun awal pagi, ya. Kalau terbangun, kita ambil wuduk terus, kita bertahajud, bukannya banyak, 2 rakaat sahaja, insyaAllah. Semoga Allah terima segala amalan kita, ya. Kita banyakkan doa juga, kita beristighfar kepada Allah, ya, seperti mana baginda yang memohon ampun walaupun maksum. Dan ini mengajar kita supaya jangan pernah rasa cukuplah dengan amal kita sendiri. Kita sentiasa top up setiap hari. Jangan kita rasa macam dah cukup banyak amalan kita, jadi kita pun stop, kan. Kejap-kejap buat banyak-banyak, lepas tu stop pula, kan. Tak mau macam tu, insyaAllah. Kita pesan-berpesan bukan untuk Aki Ukti sahaja, tapi untuk saya juga, insyaAllah. Kita sama-sama mendoakan agar kita kekal istiqamah untuk kita teruskan perjuangan kita mencari syurga, masyaAllah. Baiklah, nantikan 5:15 minit pagi saya akan bawakan pendengaran Aki Ukti untuk kita ikuti Tamadun Islam, pengkisahan tentang Abdullah bin Salam, dan 5:30 minit pagi Kalamullah.

0: walakas syukur. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu. Maka bagimu segala puji dan syukur.
1: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: na'lamu.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 85 hingga 87.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian kamu ini, wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Kamu pula berbantu-bantuan dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, maka patutlah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain. Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.

0: خفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli, yakni mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, maka tidak akan di

0: Dan sesungguhnya, kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul. Dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus, yakni Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu? Kamu dengan sombong takbur menolaknya sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan. Dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu tawadhu dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu' bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya, maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Komposisi badan ketika solat. Membabitkan kandungan air dan tisu, yakni lemak, tulang dan otot, di luar sel dan di dalam sel tubuh badan manusia. Individu yang melakukan solat lima waktu dengan sempurna mempunyai tahap kesihatan berbanding individu yang melakukan solat secara kurang sempurna. Individu yang melakukan solat lima waktu dengan sempurna juga mempunyai nilai sudut fasa, kepastian badan, kadar metabolisme basal atau BMR dan jisim sel badan yang jauh lebih tinggi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan siaran Salam FM untuk edisi hari ini, Yaumul Jumaat. Ya, hari Jumaat kita, penghulu segala hari. Salam Sayyidul Ayam, 27 Zulkaedah 1447 Hijriah, bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Dan untuk panduan muslimin muslimat telah pun masuk solat fardu subuh tadi ya, 5.50 minit pagi. Sekali lagi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak kongsikan pagi ni berita yang boleh kita kongsikan. JAKIM terus komited menyantuni klien AADK melalui program terapi psycho-spiritual Islam. Dan seramai 53 klien AADK Hulu Langat menyertai program ini yang berlangsung di Masjid Al-Um di Bandar Baru Bangi. Dan program ini menampilkan pendekatan kerohanian melalui solat duha, terapi zikir ya, dan juga latihan praktikal wuduk bagi membantu proses peningkatan kerohanian dan juga pembinaan jati diri peserta. Dan usaha kolaboratif antara JAKIM, AADK, JAIS dan juga institusi masjid membuktikan bahawa pemulihan memerlukan tindakan bersepadu agar peserta dapat dibimbing untuk membina kehidupan yang lebih bermakna. Dan antara berita-berita lain yang turut saya kongsikan pagi ini adalah berkenaan dengan kerajaan yang mana mengambil pendekatan pragmatik dengan fokus utama adalah untuk memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang dan juga berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof katanya bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan juga rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan seterusnya berkenaan dengan insiden pertukaran bayi secara tidak sengaja di sebuah ward di Hospital Tunku Azizah HTA telah diselesaikan dan bayi berkenaan telah diserahkan semula kepada ibu bapa masing-masing dalam keadaan selamat. Dan pengarah Hospital Tunku Azizah Dr. Syamsul Anwar Kamarudin dalam satu kenyataan semalam berkata tindakan pembetulan segera telah diambil sebaik sahaja perkara tersebut disedari. Dan seterusnya, Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan seorang menteri rejim Zionis Israel menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa sambil menyifatkan tindakan itu sebagai provokasi serius yang berisiko meningkatkan lagi ketegangan di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Dan dalam satu kenyataan Kementerian Luar katanya tindakan yang dilakukan atas alasan menyambut hari pendudukan Israel di Baitul Maqdis Timur itu merupakan penghinaan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa serta mencerminkan pelanggaran berterusan Israel terhadap undang-undang antarabangsa dan sensitiviti agama. Penerbangan terus antara Jakarta dan Kota Baru dijadual bermula 16 Jun menandakan laluan udara langsung pertama antara ibu negara Indonesia dan pantai timur Malaysia. Dan Timbalan Menteri Luar Indonesia Arif Hawass Orsino menyifatkan laluan itu sebagai strategik dalam memperkukuh hubungan antara bandar selain ibu negara dan wilayah di Asia Tenggara. Seterusnya, Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog diplomasi dan juga penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan katanya lagi pendirian itu disampaikan ketika pertemuan dengan Menteri Luar Iran Dr. Said Abbas Araghchi di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dan berita yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, Bandaraya Ipoh di Perak akan menjadi tumpuan warga pendidik selepas dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55 yang akan berlangsung selama 2 hari bermula esok. dan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad semasa menjadi tetamu program Ruang Bicara Terbitan Bernama TV. Katanya memaklumkan sambutan tahun ini bertemakan Guru Bitara Nadi Negara yang menekankan peranan guru sebagai model atau bitara utama dalam membentuk modal insan bermutu yang bakal menjadi tulang belakang ekonomi serta kestabilan sosial negara. Baiklah, itu sahaja perkongsian untuk pagi ini buat sementara waktulah. InsyaAllah ada lagi berita dan cerita di sekitar kita akan saya kongsikan kepada antum semua insyaAllah. Nantikan 6.30 minit pagi, Nida Ul Islam perkongsian tentang berbaik dengan menantu. Dan juga kita akan ikuti 6.45 minit pagi, Glosari Islam. Itu antara yang dimuatkan untuk waktu yang ketiga tugasan saya pagi ni untuk edisi hari ini, hari Jumaat, yang baru saja bersama kami. Selamat pagi. Awal pagi kita, Sabahul Khair. Semoga pagi yang cukup indah mendamaikan ini memberikan 1001 kenikmatan untuk kita, insyaAllah. 27 Zulkaedah, 1447 Hijriah bersamaan, 15 Mei 2026. Al-Quran di hati, teruskan bersama kami. Salam FM.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah

galak. Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah. Sebaliknya, menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan? Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Salam FM, salam untuk semua. Glosari Islam.
4: Syarikat Abdan. Syarikat Abdan bermaksud perkongsian dua orang atau lebih pada sesuatu pekerjaan, sama ada pekerjaan yang sama atau berlainan. Dengan keuntungan itu, dibahagi sama rata.
5: #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Alhamdulillah, kembali menceriakan pagi anda menerusi Salam FM. Salam untuk semua pagi ni. Saya Sofie Abdullah, insyaAllah menemani Akik Ukti untuk hari ini, hari Jumaat kita ya. Kita dah sampai ke hari kelima kita bekerja, yang mana memulakan kerjanya mula hari Isnin. Jadi bila hari Jumaat, maksudnya hari kelima dah lah kita bekerja. Yang bercuti dapat MC, dapat cuti rehat, cuti sakit ya. Alhamdulillah, semoga makan ubat lah. Saya doakan anda dikurniakan ataupun dikembalikanlah kesihatan semula ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ada ke lapangan hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026, atas keyakinan pendidikan Islam menjadi teras acuan generasi berilmu dan juga berakhlak, kerajaan terus memperkukuh dasar pendidikan dan juga syiar Islam demi masa depan anak cucu kita. Jadi Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri akan hadir bersama Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan juga Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, akan turun ke lapangan menyampaikan peruntukan pembangunan syiar Islam di Negeri Sembilan, iaitu pada hari ini 15 Mei 2026, di Masjid Sri Sendayan, Bandar Sri Sendayan. Dan ianya satu pendidikan Islam yang diperkasa, masa depan negara madani kukuh terbina. Jadi ayuh beramai-ramai yang mana ada ke lapangan, ke Masjid Sri Sendayan, Bandar Sri Sendayan, untuk sama-sama kita mengimarahkan lagi dan juga bersama-sama untuk bersolat Jumaat di Masjid Sri Sendayan hari ini ya, insyaAllah. Untuk sama sekali, di samping itu, penyampaian peruntukan pembangunan syiar Islam Negeri Sembilan, di samping Perdana Menteri dan juga YB Dr. Zulkifli Hassan dan juga Menteri Besar Negeri Sembilan, sama-sama akan bersama rakyat tengah hari nanti di Masjid Sri Sendayan, Bandar Sri Sendayan. Untuk anda yang ada ke lapangan, jom moh kita ramai-ramai ya, insyaAllah. Baiklah, untuk pagi ini, topik pagi, ada yang dah tanya, kata Sofia, tak umum lagi ke topik pagi? Itu dia. Dan kepada anda yang tak sempat mendengar, ya, tadi saya dah umumkan, siapakah yang setia bersama ketika anda susah dan senang? Tu awal-awal tadilah saya umumkan. Jadi kepada anda yang terlepas tu, insyaAllah ya, boleh bersama-sama dengarkan tajuknya, siapakah yang setia bersama ketika anda susah dan senang. Pastinya dalam kehidupan kita ada berlakunya kejatuhan ya, ada titik paling rendah dalam hidup kita yang berlaku kan. Tapi ada seorang insan ataupun beberapa orang insan yang tak pernah lupakan kita, sama ada waktu kawan kita ketawa, waktu kita berduka ya. Dia sentiasa bersama kita, sentiasa memberikan semangat, sentiasa memberikan nasihat. Jadi saya nak tanya anda, siapakah yang setia bersama anda ketika anda susah dan senang? Boleh kongsikan dengan saya pagi ni, talian WhatsAppnya 011-1317-2911, atau nak calling-calling pun boleh. Ya, hari ni kita banyak free time lah. Tapi lepas utama nantilah kita akan mulakan topik pagi ni. Talian kami untuk ke udara 032-288-7111. Itu dia. Siapakah yang setia bersama anda? Tepuk dada tanya selera ketika anda susah dan senang. Kongsikan bersama kami pagi ini menerusi topik pagi. Assalamualaikum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, awal pagi kita 7.12 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang setia terus mendengarkan siaran Salam FM pagi ini. Ya, saya Sofi Abdullah. Waktu yang ataupun jam yang keempat tugasan saya, jam yang terakhirlah kita akan bersama menerusi topik pagi at Salam. Ya, siapakah yang setia bersama ketika anda susah dan senang boleh kongsikan dengan Sofia pagi ini. Talian WhatsApp kami 011-1317-2911 ataupun kalau rajin nak kudara dengan saya pun boleh, taliannya 032-288-7111. Ya, kepada anda yang dalam kenderaan menuju ke tempat kerja, selamat menjalankan tugas, selamat sampai ke tempat kerja destinasi anda yang anda tuju pagi ni. Ada meeting, ada urusan, ada itu dan ini yang nak diselesaikan. Semoga kita dapat selesaikan dalam keadaan yang tenang-tenang dan penuh keceriaan, kan, sambil-sambil dengar Salam FM. Ya, yeah, sebab apa, kalau kita lepas subuh, kita tak, orang kata tak charge diri kita. Maksudnya kita ni, ramai orang yang tak sedar bahawa bila tabiat kecil kita yang dilakukan setiap hari sebenarnya boleh beri kesan besar terhadap kehidupan kita. Antaranya bila kita dah subuh, kita tidur balik, kan. Sebenarnya pada awalnya mungkin sekadar ingin berehat sebentar, tapi sebenarnya apabila terlalu kerap kita lakukan, lama-kelamaan ianya jadi satu ketagihan yang sukar ditinggalkan. Jadi bila lepas subuh tu kita terus, energi kita terus kita charge lah, kan. Jangan tidur, dan waktu selepas subuh adalah waktu yang ada keberkatannya. Akhir-akhir ada keberkatan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa agar umatnya diberkati pada waktu pagi. Masya-Allah. Jadi sebab tu ramai ulama menasihatkan kita supaya kita isi waktu pagi dengan ibadah, kita bekerja. Macam anda pagi ni yang pergi tempat kerja, alhamdulillah, kita menuntut ilmu anak-anak kita, kan, yang pergi sekolah dan juga yang melakukan perkara-perkara lain yang mana perkara itu adalah perkara yang bermanfaat. Masya-Allah, kan. Baiklah, sebelum kita nak pergi dengan tajuk kita, siapakah yang setia bersama ketika anda susah dan senang, apa kata kalau kita dengar dulu sketsa keluarga Ustaz Akil untuk pagi ini berkenaan dengan keberkatan.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Assalamualaikum Hamid.
4: Waalaikumsalam Ustaz Akil. Allah Akbar. Alhamdulillah datang juga Ustaz kat kedai kecil saya ni. Masya Allah. Ni Kak Aisyah pun ada?
3: Ada, mengikut dia. Cuma dia singgah kat kedai sebelah tu kejap. Makin maju je perniagaan makanan Hamid ni. Alhamdulillah, saya ingat lagi tahun lepas. Gerai kecil je kan tepi jalan seberang sana. Tapi sekarang berjaya dah. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini pun sebenarnya kecil lagi Ustaz. Tapi Alhamdulillah lah, semua Allah memudahkan lah. Segala proses kerja saya nak dapatkan pembekal baru untuk jualan makanan pun Alhamdulillah mudah je Ustaz. Nak dapatkan kedai ni pun mudah Alhamdulillah Ustaz. Cukupnya rezeki yang ada. Saya masih ingat pesan Ustaz dulu. Cari rezeki yang berkat. Harapnya apa yang saya buat ni berkatlah di sisi Allah SWT.
3: Biiznillah, insyaAllah. Saya kenal kamu ni Hamid dari dulu lagi. Kamu ni hidup memang penuh dengan usaha. Banyak usaha kamu. Yang paling penting, bila dapat duit, kamu kirimkan ke mak ayah kat kampung. Kalau ada jiran, kawan-kawan yang dalam kesusahan, kamulah orang pertama sampai hulu bantuan. Semua itulah yang mensucikan harta kamu. Rezeki kamu bertambah sebab kamu berkongsi dengan orang lain.
4: Saya tak adalah tolong banyak mana pun Ustaz. Apa yang termampu je lah.
3: Yang sedikit itulah Allah tengok. Walaupun hanya tolong kutip selai sapu tangan yang jatuh kepunyaan seorang nenek pun, besar ganjarannya tau.
4: Masya Allah. Yalah Ustaz, pendapatan saya ni kecil je sebenarnya. Tapi yalah, saya memang doa supaya dapat banyak rezeki, dapat tolong ramai orang.
3: Pendapatan kecil tak membataskan kita untuk mendapat keberkatan. Yang kecil itulah mudah membentuk diri kita agar bersifat syukur dalam menyara diri dan menyara keluarga.
2: Kamu tu selalu memudahkan urusan orang lain. Sebab itulah Allah mudahkan urusan kamu.
3: Datang dah dia dari kedai sebelah. Kak Aisyah sampai je terus bagi kata-kata nasihat. Kata-kata yang benar belaka. 6 tanda rezeki kita berkat. Kamu tahu, Hamid?
4: 6 tanda rezeki berkat? Saya tak tahu, Ustaz.
2: Saya jawab 3 ya, bang. Pertama, bila kita jadi pemurah. Macam kamulah suka tolong orang. Dan kedua, hati kita jadi tenang. Akak jarang nampak kamu marah-marah. Dan yang ketiga, sentiasa rasa cukup walaupun sentiasa memberi. Pun kamu ada ciri-ciri tu. Betul kan, Mak?
3: Mantap, Aisyah. Selain pada 3 ciri yang isteri saya cakap tadi, ada 3 lagi.
4: Ada 3 lagi, Ustaz? Apa tu boleh kongsikan lagi?
3: Ciri yang keempat adalah kamu banyak bini. Tak.
2: Abang.
3: Okey, Aisyah, sorry. Ciri keempat adalah kamu mempunyai keluarga yang akrab. Jadinya kita dapat keluarga yang harmoni dan gembira. Yang kelima, dapat jaga waktu solat dan melakukan amal ibadah yang lain.
2: Dan yang terakhir, saya sambung abang, jangan marah. Ciri yang keenam adalah disenangi oleh semua orang apabila kita ada di sesuatu majlis ataupun di tempat kerja.
4: Okey, baru saya faham. Terima kasih Ustaz Kak Aisyah ya, sebab kongsikan ilmu ni. Apapun, saya akan usaha sehabis baiklah untuk majukan perniagaan ni supaya rezeki yang kita miliki tu insyaAllah membawa keberkatan.
3: Amin.
0: Dan para sahabatnya.
2: Keluarga Ustaz Angkil.

0: Berpagi-pagi kita di Salam FM pagi ni menerusi pagi at Salam Hisham dari kumpulan Intim nyanyian secara solo Aku Diuji. Kan? Pastinya kita sebagai insan setiap masa, setiap hari, setiap waktu, setiap ketika ya Allah menguji kita ya. Tapi ada orang yang ujiannya berat, ada orang ujiannya ringan, ada orang yang diberi ujian sakit, ada orang yang diberi ujian kesusahan ya. Jadi pelbagai ujian yang melanda dalam kehidupan kita sama ada berat ataupun ringan, namun kita sama-sama doakanlah Allah berikan kita kemudahan ya, dikurangkan bebanan ataupun diberikan kita kesenangan, kemudahan dalam apa jua urusan kita hari ini dan hari-hari yang mendatang kan. Kalau tak ada ujian, nanti kita lupa diri pula, kita tak sedar di mana jalan kita yang sebenar-benarnya. Kalau kita diuji, insyaAllah pastinya Allah nak uji kita atas sesuatu sebab untuk membawa kita ke arah kebaikan. Jadi pastinya juga ada di antara kita yang pernah melalui zaman titik terendah dalam hidup dia kan. Dia susah. Jadi nak tanya anda, siapakah yang setia bersama ketika anda susah dan juga senang? Kongsikan dengan Sofia pagi ni, talian WhatsApp kami 011-1317-2911. Sahabat kita pagi ni Aina dari Shah Alam. Assalamualaikum Sofia. Saya dengar setiap pagi menerusi topik pagi Assalam yang sempat kan. Pagi awal pagi busy, waktu ni tak berapa nak busy sangat. Kata Aina, bagi saya insan yang paling setia waktu susah dan senang saya ialah mak saya ataupun ibu saya lah. Masa saya hilang kerja dulu pernah lah. Ya, saya tak ada gaji, tak ada pendapatan, hidup dalam serabut je. Jadi ibu saya ni tak pernah berhenti bagi saya semangat. Walaupun saya sendiri sebenarnya dah hampir putus asa setiap hari menangis, namun mak saya selalu berikan kata-kata semangat sampailah saya hari ini dah ada kerja, dah bangun semula. Dan insyaAllah saya takkan lupakan jasa dan pengorbanan ibu saya. Itu dia Aina dari Shah Alam. Sahabat kita yang seterusnya, siapakah yang setia bersama ketika anda susah dan juga senang? Kata Hafiz, selamat pagi. Kadang-kadang bukan kawan yang ramai itu Sofia yang setia, tapi seorang pun dah cukup. Yang mana yang seorang ni yang tetap bertanya khabar walaupun kita lama menyepi. Tu dia. Masya Allah, ini ada sesuatu yang tersirat kan. Kalau kita ada ramai kawan, contohnya dekat media sosial kita lah, dekat Facebook kita kan, ada yang sampai puluhan ribu kan. Bila kita buat live, berpuluh-puluh ribu kan yang like, tekan like kan. Tapi sebenarnya waktu kita susah tu hanya ada 1-2 orang je yang tanya khabar kita kan, kenapa kita lama menyepi. Jadi kita faham lah maksud Cik Hafiz tadi ni kan. Ada yang tersirat lah dalam kehidupan kita, dalam mana-mana kita jumpa dalam kehidupan kita sehari-hari kan, sehinggalah kita membesar, kita pastinya ada seseorang yang akan datang bertanya khabar kita. Kawan dari kecil ke kan, ataupun kawan dari jauh ke, tak kisahlah dekat ataupun jauh, tapi dia sentiasa dalam kita senang ataupun susah pasti ada. Ni salah satu contohlah, dia tanya khabar. Walaupun tanya soalan khabar itu kenapa lama menyepi, satu soalan je, tapi sebenarnya dapat memberikan 1,000 semangat yang baru untuk mereka yang sedang dalam kesusahan kan. Itu dia. Dan Nurul dari Kuantan, dengarkan menerusi RTM Klik. Kata Nurul, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kalau cakap tentang setia bersama susah senang ni, of course suami saya. Wah. Kan, waktu saya sakit dan tak mampu nak buat apa-apa, memang dia urus semualah, kerja rumah, dia uruskan anak-anak. Saya tak pernah tengok suami saya tu merungut. Dekat situ, dari situ saya faham bahawa kesetiaan sahaja tidak cukup. Kalau tidak ada perasaan untuk bersama-sama ataupun kebersamaan, iaitu susah dan senang bersama. Jadi Alhamdulillah Allah kurniakan saya seorang suami yang penyayang dan beriman. InsyaAllah doakan semoga kami istiqomah ya, dan juga sentiasa dalam kebahagiaan hingga ke jannah. Terima kasih Nurul. Alhamdulillah, kami di Salam FM mengucapkan untuk semualah yang ada pasangan yang baik, ya, jaga hubungan sama-sama dengan pasangan, ya, jangan disakiti ataupun tersakiti. Semoga kita dapat memberikan yang terbaiklah untuk pasangan kita, kan, dalam susah dan senang. Ini bukan waktu-waktu suami kocek penuh je kita nak sayang, kan. Bila kocek tu dah kurang, kan, yang ada macam tu, kan, tak boleh. No. Tapi kita cari ruang waktu untuk kita sama-sama memahami bahawa setiap kesusahan itu adalah satu ujian yang akan membawa kenikmatan untuk pasangan suami isteri, khasnya untuk menuju untuk menguji kita sama ada waktu itu adakah kita ingin terus bersama ataupun kita tinggalkan dia. Dekat situ Allah uji kita kesetiaan, kejujuran, kebahagiaan, apa yang kita nak kejar waktu tu adalah satu ujian untuk kita juga. Baiklah, sebelum saya nak teruskan lagi pagi at Salam menerusi topik kita, siapakah yang setia bersama ketika anda susah dan senang, apa kata kalau kita belajar dulu bahasa Korea dengan perkataan ataupun ayatnya pagi ni, saya sayang awak.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo. Lugatus Salam.
2: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Saya sayang awak. Saya sayang awak. Mariam boleh cerita ke yang ni ayat ni sepanjang hari sebenarnya? Ini yang ayat Richard ajar saya. The first time dia ajar ke saya. Saya sayang awak. Macam mana bahasa Korea? 사랑해요. 저는 당신을 사랑합니다. 사랑해요 또 I love you only. 팬디칸 kalau ini panjang betul-betul translate, 저는 당신을 사랑합니다. 저는 또 사요. 당신을 또 아와 사랑합니다 또 사양. So 저는 당신을 사랑합니다. 저는 당신을 사랑합니다. Tapi panjang, kita susah ingat, kan? Kita cakap je. 사랑해요. 사랑합니다. 사랑해요. 사랑합니다. Like that. Kita pun bila orang Malaysia pun bila kita cakap saya sayang awak. Kita sayang. Macam tu, kan? So ini sama je. 사랑해요. Like that. Lina pun pandai cakap 사랑해요. Many 사랑해요. Like that. Lindulinada, Mariam Nabali. Mariam Nabali korang. Jumpa esok lagi. Mariam akan bawa bahasa Korea lagi. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
0: Itu dia, saya sayang awak menerusi Lugatul Salam pagi ni terbitan Uni Yunus. Kita belajar bahasa Korea. Selain tu juga kita akan pelajari bahasa-bahasa lain jugalah. Yang terbaru bahasa Thailand, ya. Dan sebelum-sebelum ni kita dah belajar bahasa Tamil, bahasa Rusia, bahasa Perancis, bahasa orang asli dan bahasa Arab sudah tentunya, kan. Jadi banyak bahasa kita dah belajar, kita dapat ilmu, insyaAllah. Semoga kita dapat gunakan bahasa-bahasa ni, insyaAllah, mana tahu kita jumpa pelancong ke turis yang datang ke Malaysia, kan, dari pelbagai negara. Jadi sikit-sikit tu kita bolehlah tunjukkan keramahan kita sebagai rakyat Malaysia. Gitu, kan. Baiklah, kita nak teruskan lagi topik pagi kita, siapakah yang setia bersama ketika anda susah dan senang. Boleh kongsikan dengan saya pagi ni, ya. Kita teruskan dulu perjalanan untuk pagi ni, Intim dengan lagunya Citra Kasih. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

Itu dia Intim, lagu yang cukup-cukup membuat kita pagi ni rasa tersentuh lah ya. Citra Kasih tajuknya, berkisahkan tentang Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, yang mana merupakan seorang wanita yang sangat-sangat setia ya. Dalam kesusahan bagaimanapun setianya Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kepada suaminya dan juga kepada perjuangan Islam. Ya. Dan walaupun hidup dalam serba sederhana, Fatimah tetap sabar dan tidak pernah menjadikan kesusahan sebagai alasanlah untuk mengeluh. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dan disakiti, Fatimah sentiasa berada di sisi baginda, memberi kekuatan dan kasih sayang. Begitulah connection-nya ataupun link-nya, hubung kaitnya dengan topik pagi kita pagi ni. Siapakah yang setia bersama ketika anda susah ataupun senang? Kan dia macam tajuk lagu juga ni. Okey, sahabat kita Sofia. Sofia juga namanya, sama nama kita. Okey, kata Sofia, ada orang hadir dalam hidup kita bukan untuk waktu senang sahaja, tetapi untuk memimpin kita lah kembali kuat ketika sedang lemah. Dan kisah saya tahun 2000, teringat dululah zaman sekolah, masa di asrama saya tak rapat pun dengan seorang student ni. Tapi masa saya demam tak bangun masa tu, saya ingat dialah yang banyak jaga saya. Yang peliknya dia boleh basuh baju-baju saya. Sewaktu tu saya sakit demam lama juga, basuh kasut saya. Dialah yang ambilkan makanan. Dan bila saya sihat, saya tanya kenapa nak jaga saya. Dia kata dia kesian, tak sampai hati. Jadi Alhamdulillah sampai sekarang kami jadi sahabat baik. Dan saya menganggap dia sahabat dunia akhirat saya, sahabat sejati. Masya Allah, semoga sahabatku Ain sehat selalu. Itu dia perkongsian yang menarik dari sahabat kita Sofia ya. Kadang-kadang itulah Allah hadirkan yang rapat dengan kita, yang baik dengan kita, gelak dengan kita. Tiba-tiba bila satu masa tahap kita sakit, macam contoh tadi Sofia ni kan, jadi orang lain yang datang yang tak kenal pun tiba-tiba muncul, Allah hadirkan dia menjadi sahabat sehingga kini. Kan, jadi kita tak sangka sebenarnya Allah hadirkan kepada kita orang yang baik itu kadang-kala bukanlah yang dekat-dekat kan, kadang-kadang dari jauh, orang yang kita tidak kenali. Sebab apa? Allah nak buka mata kita, hati kita, untuk kita melihat bahawa dunia ini luas, bukan dekat-dekat kita saja, bahawa ada ramai sebenarnya insan yang baik hati. Itu dia. Dan sahabat kita yang seterusnya, DJ Andy, Assalamualaikum. Ya, setia mendengar Salam FM. Terima kasih. Satu topik yang menarik, siapa yang setia bersama ketika susah dan senangnya. Kata DJ Andy, ada pepatah yang menggambarkan hal ini. Kawan ketika senang itu ramai, kawan ketika susah itulah yang berharga. Kesetiaan biasanya lebih jelas melalui tindakan berbanding kata-kata. Ya, dan orang yang benar-benar setia biasanya ialah mereka yang hadir dalam dua keadaan, iaitu saat kita susah, mereka tidak menjauh tapi membantu, mendengar atau sekurang-kurangnya tidak meninggalkan kita. Saat kita senang, mereka tidak iri hati tetapi turut gembira dengan kejayaan kita. Dan selalunya orang seperti ini boleh jadi, kata DJ Andy ni tadi, ibu bapa dan keluarga. Dan orang-orang seperti ini adalah sahabat sejati, pasangan yang ikhlas ya, ataupun kadang-kadang seseorang yang tidak banyak bercakap tetapi sentiasa ada ketika diperlukan.

0: Perlukan. Masya Allah. Terima kasih DJ Andy. Berkongsi pendapat, ya, berkongsi pandangan dan kata-kata yang cukup indah pagi ni untuk naikkan semangat rakan-rakan kita yang mungkin pagi ni ada yang tengah down, kan, dalam titik yang begitu rendah sekali. Ada yang rasa tersakiti, terpaling sedih, kan. Tu dia. Yalah, walaupun kadang-kala kita rasa benda itu sebenarnya perkara yang biasa, tapi ada yang di luar jangka dalam kehidupan kita. Kita tak tahu, macam DJ Andy kata tadi, saat kita senang, ya, memang nampak orang bertepuk tangan, orang ucapkan tahniah, ucapkan alhamdulillah, syukur kepada kita. Tapi kita tak tahu di dalam hati, bukanlah kita nak syak wak sangka, kan. Tapi kadang-kadang mereka yang berdekatan dengan kita itu yang selalunya yang kadangkala lah, bukanlah selalunya, kadangkala ada sesetengahnya kalau kita dengar cerita berdasarkan pengalaman lah, kan. Ada yang iri hati, ya. Dia gembira di luar, tapi kat belakang kata-kata, kan, tak puas hati yang itu, tak puas hati yang ini. Jadi kita tak maulah macam tu. Biarlah waktu kita susah dan senang itu sama-samalah, kan, kita berikan sokongan dan dokongan untuk terutamanya rakan-rakan kita lah. Ini mungkin macam DJ Andy kongsikan tadi, saat kita senang mereka tidak iri hati, turut gembira. Ini adalah berkenaan dengan kalau kita nak hubung kaitkan kawan-kawan di tempat kerja, adik-beradik yang pelbagai ragam dan juga perangai, kan, saudara mara, boleh dikaitkan dengan insan-insan yang berdekatan dengan kita macam tu, kan. Jaranglah orang-orang luar, kawan media sosial tu nak jealous dengan kita sebab dia tak tahu hujung pangkal hidup kita, kan. Tu dia. Ini berdasarkan pengalaman rakan-rakan bercerita, kan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ialah seorang, selain seorang pendengar, selain seorang yang sentiasa memberikan kata-kata semangat dan motivasi, kadangkala dalam hidup kita sendiri kita juga pernah melalui pengalaman tersebut ketika kita dalam keadaan susah ataupun dalam situasi kita down, kan. Itu dia. Itu adalah perkara yang memberikan kekuatan dalam hidup kita sebenarnya, insyaAllah. Baiklah, selepas ni kita nak dengar apa celoteh Kak Bedah, menerusi Kak Bedah Tudung Bawal. Nantikan bersama, teruskan Salam FM.
1: Bicara cinta menguntung pesona rasa yang menutup semua.

Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi wahai pendengar-pendengar setia Salam FM. Masya-Allah, sihat ke semua hari ini? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, Kak Beda nak cerita sikit kan kepada adik-adik Gen Z kita ni. Dah fikir ke masa depan nak jadi apa? Jadi Kak Beda tak nak dengar ya, ada yang kata nak jadi influencer. Tak payah. Sebenarnya Kak Beda nak terus teranglah sikit kan dekat anak-anak khas Gen Z kita ni. Sekarang ni kan Kak Beda tengok trend lain macam kan, ramai sangat yang bercita-cita nak jadi influencer. Bukan salah, memang tak salah, tapi kalau itu je matlamat hidup, yang tu Kak Beda nak tegur sikit. Wahai anak-anak kesayangan Kak Beda, kita kena ingat masa depan bukan dibina dengan populariti semata-mata. Likes yang banyak, follower yang ramai belum tentu boleh menjamin kehidupan kita yang stabil di masa depan. Hari ini memang orang kenal kita, esok lusa belum tentu dek. Dan kita kena ingat setiap waktu, setiap zaman, setiap bulan ada berubah, trendnya bertukar. Nama kita pun boleh hilang begitu saja bila orang dah bosan dengan kita. Jadi Kak Beda nak tanya, apakah perancangan jangka masa panjang kita di masa depan? Ada tak ilmu yang kita kejar? Ada tak kemahiran yang kita bina? Dan ada tak kerjaya yang boleh kita bagi pendapatan yang tetap? Ingat, sebab realitinya hidup perlukan kestabilan, bukannya sekadar perhatian ya dek. Kalau kita minat jadi influencer, silakan, tak salah, tapi jadikan itu sebagai sampingan sahaja ya, bukannya satu-satu harapan. Dalam masa yang sama, kita kenalah tuntut ilmu, kita kena upgrade diri, cari kemahiran yang orang perlukan, baru kita ada backup. Kak Beda ni bukannya nak patahkan impian awak untuk jadi influencer, bukan begitu. Tapi kita kena sedar hidup dengan realiti hari ini kan. Impian tanpa perancangan hanya menjadi angan-angan sahaja. Dan yang paling penting apa? Jangan ukur kejayaan dengan glamour ataupun populariti semata-mata. Kadang-kadang orang yang kerja biasa-biasa ni, gaji sederhana, sebenarnya hidup dia lebih tenang, lebih berkat, betul tak? Itu sebenarnya lebih berjaya daripada yang nampak hebat di media sosial tapi kosong di masa depan. Jadi anak-anak Gen Z Kak Beda, ingat, muda-muda ni kita kejar dulu ilmu ya, kita bina diri dulu. Kalau nak jadi influencer, biarlah kita ada isi, ada ilmu, ada nilai, bukan sekadar populariti semata-mata tanpa arah. Baiklah, seperti biasa Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ya, syukran kasiran. Terima kasih Kak Bedah tudung bawal yang suruh kita fikir masa depan kan. Jangan nak jadi influencer semata-mata. Kena ada kerja lain jugalah kan. Tu dia influencer tu untuk kita waktu-waktu tertentu dia ada jangka masa. Kalau lama, lamalah kita disukai. Tapi dunia ini sentiasa berputar, tak semestinya kita ni sentiasa di atas. Macam topik pagi kita ni lah, samalah juga kan. Kalau kita nak cakap berkenaan dengan topik pagi kita ni, macam yang Sofia katakan tadi, siapakah yang setia bersama ketika anda susah dan senang. Sebelum tu terima kasih jugalah sahabat-sahabat kita yang menyapa pagi ni, Iman-Iman di Facebook ya. Katanya selamat bertugas DJ Sofia. Terima kasih. Bonda Anggrek pun, Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk semua jugalah pendengar-pendengar Salam FM pagi ni yang mendengarkan siaran kami, ya, di mana juga anda berada, saya doakan anda dikurniakan kesihatan, insyaAllah. Okey, berbalik dengan topik pagi kita ni, Ejay, kata Ejay, ramai yang hadir waktu kita senang, tapi sedikit yang sanggup duduk bersama ketika kita sedang jatuh. Itu dia. Mira, kata Mira, saya pernah diuji masalah keuangan. Masa tu baru nampak siapa benar-benar ikhlas berkawan dengan kita. Tapi adalah seorang dua yang sentiasa ada dengan saya, rakan saya. Yang memang susah senang bersama. Seorang dua tu pasti ada. Sampai sekarang kami masih berukuah, katanya. Dan seterusnya sahabat kita, Cik Syafiq, kata Syafiq, pada pendapat saya lah, orang yang setia ialah orang yang tetap mendoakan kita. Itu dia, mendoakan kita walaupun dia tak mampu membantu dengan harta. Terima kasih Syafiq ya. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni tak semuanya berharta, tak semuanya hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Tapi bila kita susah, bila kita senang, ya, mereka sentiasa memberikan vibes yang positif dekat kita kan. Dia tak boleh nak belanja kita makan, tak boleh belanja minum, tapi dia dengan kata-kata dia buatkan kita jadi kaya. Dia kaya dengan kata-kata dan buatkan kita ini bersemangat untuk meneruskan kehidupan, yang mana kita dah down, jumpa pula orang yang memberikan kata-kata yang baik untuk kita kan, berkongsi ilmu yang baik dekat kita. Lepas tu ada pula kawan yang mendoakan kita kan. Jadi memang buatkan vibes tu dalam keadaan yang positif lah. Terima kasih Cik Syafiq ya. Dan juga sahabat kita yang seterusnya, Liana, kata Yana, saya pernah rasa sunyi bila diuji, tapi rupanya Allah masih hadirkan beberapa orang yang sentiasa ada mendengar cerita saya. Yang paling saya terharu apabila saya ni suka melawan mak ayah, tapi bila saya susah, mak ayah lah orang pertama yang datang dekat saya. Tu dia kan, mak ayah kita sendiri. Baiklah, nampaknya sampai di sini dahulu untuk pertemuan kita pagi ni, menerusi pagi at salam. InsyaAllah kita akan kembali lagi pukul 12.30 malam nanti. Okey, kita nak rehat satu minit sekejap ya.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Ya, pagi salam dah menutup tirainya untuk pagi ni. Ya. Seminit saya berhenti sekejap minum kan. Tekak kering. Panas-panas cuaca ni kita kena banyak minum air masak sebenarnya. Kan? Jangan sampai kita sakit tekak kan. Jangan sampai kita kering je rasa kan. Jadi kena banyaklah minum air masak kan. Supaya kita ada orang kata tekak kita dah dibasahkan sikit tu adalah tenaga untuk kita kan. Baiklah, sebagai penutupnya untuk pagi ini, menerusi topik pagi kita ni, dalam susah dalam senang ya, dalam hidup kita ni ada beberapa fasa sebenarnya, yang menerima dan fasa kita memberi. Bila usia kita meningkat, soalan hidup kita juga berubah sebenarnya. Masa kita kecil ya, kita banyak terima kasih sayang, perlindungan, teguran. Bila usia kita 20-an, kita cari arah diri kita ya, menerima dan memberi, iaitu kita ada kerjaya, kita ada identiti, tujuan hidup kita. Dan bila kita masuk fasa 30 hingga 40 tahun tu, kita mula tanya apa pula yang kita boleh beri pada orang lain. Contohnya kita bagi dekat keluarga, dekat pekerjaan kita, dekat masyarakat, dan yang terakhirnya ialah nilai pengaruh kita. Siapa yang akan setiap orang akan meninggalkan kesan, iaitu dalam pada fasa memberi dan menerima ni kan, apa yang kita boleh bawa kebaikan ataupun kita menambah luka kepada orang. Jadi kita tepuk dada, tanya iman ya. Dan hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita dapat, tetapi hidup ini apa yang kita boleh berikan. Masya Allah, tabarakallah. Sampai jumpa lagi 8 pagi. Saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM ya. Illa liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.